0: 5 Dewas Terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas Terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum. Dalam hal ini, KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Orang khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
7: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi

0: atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro

0: dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, terima kasih pendengar kembali dari kawasan Ribulan nomor 3 Makassar. Melanjutkan kebersamaan Anda kembali di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM. Dan menyapa kembali pendengar-pendengar kita di rangkaian acara Makassar Pagi ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Arfan Yusri. Baru saja tadi kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi-informasi dalam warta berita di ruang dengar Anda. Dan pendengar, mengawali jumpa kita juga pagi ini kembali kami hadir dulu dengan satu paket feature dari Komdigi terkait ketahanan pangan yang akan hadir di ruang dengar Anda.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
2: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terser masuk sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
1: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
3: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai Gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
4: Hasil tani itu kita sudah buat kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
5: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
6: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
3: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
7: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat. Tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
8: Harapan saya harus besok tambah lagi, tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: Baik, demikian tadi paket feature dari Komdigi soal ketahanan pangan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita melangkah dengan ragam informasi lainnya di Pro 1 RRI Makassar.
1: Informasi cuaca.
0: Kita update kembali untuk informasi cuaca pagi hari ini dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Kami hadirkan informasinya. Untuk hari ini 8 Oktober 2026, pagi hari ini diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Toraja Utara, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dini hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah utara ke arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Goa, Jeneponto, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Parepare, dan Takalar. Siaga potensi udara panas di wilayah Pinrang, Wajo, dan Sidrap. Demikian update informasi cuaca pagi ini.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesi berikutnya kami hadir dengan informasi pantauan harga komoditi pangan strategis dari beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Bersama Dinas Ketahanan Pangan, ada Ibu Silvia Revita Kaharudin. Pagi ini bersama kita sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Silvia.
1: Waalaikumsalam, ya, selamat pagi.
0: Apa kabar Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, seperti apa nih daftar atau mungkin data yang sudah dihimpun pagi ini yang bisa disampaikan kepada pendengar di manapun berada. Silakan Ibu Silvi.
1: Oke, iya, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Sintia Revita Kaharudin dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk komoditas beras premium, harga rata-rata susu hari ini Rp14.800 per kilo. Beras medium, harga rata-rata susu hari ini Rp12.800 per kilo. Beras SPHP, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp12.000 per kilo. Beras medium non-SPHP, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp13.500 per kilo. Jagung tingkat petang, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp6.300 per kilo. Kedelai kering impor, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp11.600 per kilo. Bawang merah, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp34.300 per kilo. Bawang putih bonggol, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp36.900 per kilo. Cabai merah keriting, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp55.500 per kilo. Cabai merah besar, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp47.500 per kilo. Cabai rawit merah, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp85.100 per kilo. Daging sapi murni, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp131.600 per kilo. Daging ayam ras, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp32.800 per kilo. Telur ayam ras, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp26.200 per kilo. Gula konsumsi, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp18.600 per kilo. Minyak goreng kemasan, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp23.000 per liter. Minyak goreng curah, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp18.700 per liter. Minyak kita, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp16.200 per liter. Tepung terigu curah, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp9.300 per kilo. Tepung terigu kemasan, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp11.600 per kilo. Ikan kembung, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp51.000 per kilo. Ikan tongkol, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp40.800 per kilo. Ikan bandeng, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp37.000 per kilo. Garam halus beriodium, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp10.200 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Sumber data kami panel harga pangan Badan Pangan Nasional Bapanas yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Silvia Revita Kaharudin dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk info pasar pagi ini. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan rangkaian informasi lain, tetap bersama kami.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Informasi lalu lintas.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita hadir dulu dengan informasi pantauan arus lalu lintas di seputaran kota Makassar dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar. Pagi ini dari Simpang 5 Bandara Hasanuddin terpantau ramai lancar di sana. Kemudian di batas kota Sultan Alauddin mengarah ke Kabupaten Goa ini terpantau cenderung padat ya di perempatan. Kemudian di Jembatan Barombong juga terpantau lancar jaya pagi ini. Kemudian di depan gerbang BTP ini terpantau sedikit tersendat ya, akan jumlah para pengendara yang ingin berbelok ke arah BTP ini dari arah Perintis. Kemudian di pantauan berikutnya di depan kampus UNM APP Tarani ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di pertigaan Boulevard ke arah APP Tarani ini terpantau cenderung padat ya. Kemudian di titik berikutnya depan kampus depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea ini terpantau ramai lancar ya. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas selama perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tujuan.
4: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Awas, ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, Pro 1 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan undian berhadiah Wonder BNI dari Bank Nasional Indonesia. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan ini atau unggahan ini hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Dilansir dari bni.co.id, BNI telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai program promosi maupun pengumuman pemenang hanya disampaikan melalui kanal resmi BNI. BNI juga mengkonfirmasi bahwa Rezeki Wonder BNI adalah program undian sebagai bentuk apresiasi untuk nasabah yang memiliki rekening tabungan BNI. Periode pengumpulan poinnya dilakukan dari bulan April 2026 hingga Mei 2027. Nasabah BNI bisa mendapatkan kupon undian untuk memperoleh beragam hadiah dengan cara peningkatan saldo dan memperbanyak transaksi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
4: Pak, ini produk buatan sendiri ya?
5: Iya nak, semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
4: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
5: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
4: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
5: Iya, nak. Kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
4: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
5: Oh, tentu. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
4: Jadi, satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
5: Benar, karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
4: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
6: Belanja produk lokal.
7: Dukung UMKM.
6: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia yang

0: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
1: Emang kamu butuh?
0: Sebenarnya nggak terlalu sih.
1: Terus, kenapa kamu beli?
0: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
1: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
0: Tapi kan murah, Raf.
1: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
0: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
1: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
0: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
1: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
0: Oke, Raf. Berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
1: Nah, itu baru bijak.
0: Belanja bijak, hidup lebih tenang.

0: 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa ruang dengar Anda di sesi dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Edisi hari ini tepatnya Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan siaran ini bisa juga Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita atau mungkin topik kita pagi hari ini, yaitu fokus ke beras SPHP dan strategi atasi gejolak harga beras. Nah, pendengar, harga beras masih menjadi perhatian masyarakat, dan sebagai salah satu kebutuhan pokok, perubahan harga beras tentu sangat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan yang terbatas, ya. Nah, pemerintah memiliki sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas pangan. Salah satunya melalui penyaluran beras SPHP dan stabilisasi pasokan dan harga pangan di lapangan. Dan seberapa efektif kebijakan ini dalam meredam ya gejolak harga beras? Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan harga beras naik dan bagaimana pemerintah sebaiknya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kesejahteraan para petani? Kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar S., pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar tak pagi ini, Pak Prof?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sejahtera.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya pagi ini diganggu ya. Kita mau bertanya dulu beberapa poin terkait topik kita pagi ini, yaitu beras SPHP dan strategi atasi gejolak harga beras. Nah, beberapa hari ini atau kondisi saat ini di mana ada

0: sekarang kita bahas tentang beras STHP atau yang kita kenal dengan beras yang bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, ya. Topiknya bagaimana agar beras ini stabil karena gejolak harga lagi fluktuatif. Kalau kita lihat dari perspektif teori ekonomi, itu kan cuma dua, supply and demand. Bagaimana permintaan dan bagaimana penawaran, ya. Kalau produksi banyak, ya permintaannya tetap, berarti harga turun. Kemudian sebaliknya seperti itu, ya. Kalau produksinya kurang, permintaan ini, berarti harganya naik. Jadi aspek kelangkaan. Penentunya yang lain adalah produksi, demand, distribusi. Ya, jadi distribusi ini sangat menentukan juga. Bisa jadi para pedagang, para pengecer ini penghubung antara petani dan konsumen. Nah, di sini biasa ada apa istilahnya, ya. Terlalu tinggi diambil, ya, atau marginnya terlalu tinggi. Tapi kita harus paham bahwa harga itu kan harus ada semacam idealnya, ya, normal. Jangan juga terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Karena terlalu rendah kan kasihan petani, kesejahteraannya. Ya, kesejahteraan itu rendah. Padahal dari hargalah petani bisa sejahtera, ya, dan di saluran distribusinya ini semua dapat bahagian, istilahnya margin, sehingga ekonomi ini bergerak. Ya, bergerak. Bagaimana dari produksi, kemudian terjadi konsumsi, kemudian distribusi. Nah, mungkin saja saat ini, ya, kita ini istilahnya menduga-menduga penyebab. Ya, pertama kan kemarau kita ini sangat panjang dan kering, ya. Kemudian, apa istilahnya, itu memberikan dampak pada aspek produksi. Ya, kemudian dampak-dampak dari masih El Nino-nya, ya. Kemudian, yang terkait tadi kebijakan distribusinya, ya. Nah, ini beras pemerintah ini dikendalikan oleh Bulog. Bulog itu bagian dari channel distribusi yang diciptakan untuk stabilisasi harga dan menjaga agar Indonesia ini tidak terjadi kelaparan, ya. Kemudian bagaimana caranya Bulog mengatur, ya, itu tadi harus ada perimbangan, ya, harga di tingkat pasar berapa, harga yang sebenarnya ini dicarikan solusi. Menurut saya jangan hanya operasi pasar dalam jangka panjang, jangan hanya itu, terus harus ada semacam yang solusi permanen. Ya, apa yang saya maksud misalnya, nanti subsidinya langsung ke masyarakat. Atau kalau perlu, ya, kalau di model pendidikan ada memang kartu Indonesia Pintar. Oke aja juga itu, langsung kartu beras rakyat. Kartu beras rakyat atau KBR, ya, pakaikan voucher sehingga langsung ke ini, ya, ke yang membutuhkan, ya. Karena juga kita juga tidak bisa juga menafikan bahwa subsidi itu kan tidak otomatis menjangkau semua konsumen, ya. Sama dengan kita lihat subsidi gas, subsidi bensin, subsidi banyak, ada saja beberapa orang yang tidak mesti beli, kan. Dia sudah naik Alphard kok masih pakai Pertalite, kan nggak benar, ya. Dia sudah golongan 4 pejabat kok masih pakai gas kecil yang subsidi. Ini semua perlu jadi etika kesadaran bahwa kita ini berbangsa bernegara banyak, ini perlu kita jaga dan edukasi setiap saat, seperti RRI ini, ya, mengedukasi, memberikan pelajaran, memprakarsai ide-ide agar tidak terjadi hal yang ekstrim di masyarakat. Itu aja sementara.
1: Baik. Nah, kalau melihat komoditi atau item beras ini, ya, kebutuhan pokok nih, Pak Prof, ya. Nah, kalau ini bergejolak lagi, mungkin sama halnya dengan BBM kemarin ini. Nah, besarnya kenaikan atau mungkin poin ke harga, kenaikan harga beras ini tentu mempengaruhi daya beli masyarakat, ya, keseluruhan. Nah, kenaikan harga beras ini juga apakah bisa memberikan efek domino begitu, ya, terhadap harga kebutuhan pokok lainnya atau barang-barang serta jasa lainnya nih, Pak Prof?
0: Ya, sangat terkait. Karena komponen beras itu kan katakanlah dari konsumsi kita itu, ya, istilahnya kan makanan pokok. Ya, dan ini terkait dengan yang lain. Satu kegiatan itu dalam ilmu

0: ekonomi yang namanya multiplier effect, ya. Jadi satu activity itu bisa terkait sampai 30 sampai 70 samping kiri kanannya. Sebuah beras itu kan coba cek, mulai dari panennya, mulai dari dibibit, apa namanya, dijaga, bagaimana inputnya, pupuknya, pestisidanya, dirawat, kemudian setelah jadi beras, di apa istilahnya, dipetik, dikeringkan, semua itu ada biayanya, kemudian digiling, dapat lagi penggilingan padi, jadi gabah. Ah, di sinilah kalau sudah jadi gabah kan sudah banyak nih alternatif, dijual langsung atau diolah lagi. Biasanya namanya proses input output, kalau sudah diolah lagi naik lagi nilai tambahnya, ya. Ah, setelah itu ada lagi namanya perlakuan, dan nilai tempat, ada nilai waktu, ya. Kalau itu pas terkait dengan harga, coba cek Bapak naik Garuda dari Makassar ke Jakarta, di depan itu 4,5 juta hanya tirai membedakan kelas ekonomi 2 juta, apa bedanya? Nah, itu tadi perlakuannya, ya, nilai tempat. Ada lagi namanya nilai waktu, Pak. Waktu, ya, kalau Bapak beli ke depan ini tiket, ya 3 bulan ke depan pasti lebih murah. Kalau mendesak, istilahnya naik harganya. Jadi bisa jadi, ya, harga semua botol Aqua di Indomaret 5.000, Bapak beli nanti di dalam bioskop sudah 15. Itu semua itu faktor-faktor nilai, faktor-faktor harga. Tapi apapun itu istilahnya, rumus dasarnya kan cuma dua, biaya yang dikeluarkan, keuntungan yang ingin diraih. Ya, biaya yang dikeluarkan, keuntungan inilah, itulah harga, khususnya harga ekonomi. Ya, jadi biasa disebut dengan tarif, karcis. Nah, ini tempat bermainnya di situ, Pak. Di keuntungan, ya, di harga. Variabel-variabel lain itu seperti pemerintah ini wajib menjaga itu, jangan sampai, ya kan, tidak semua pedagang itu bagus juga, ada juga yang menimbun-menimbun, ya, tidak melalui hukum ekonomi yang murni, kan. Persaingan sempurna itu banyak penjual dan banyak pembeli, tapi manusia itu ada beberapa macam, ada yang baik hati, ada yang jahat, ya seperti itu, ada setan, ada malaikat. Ya, kalau saya seperti itu, Pak. Sementara, silakan.
1: Baik. Nah, melihat juga kemarin Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, ya, buat membagikan bahwa pembagian bantuan beras, ya, ini langsung dalam 3 bulan ya, ke depan. Nah, apakah ini juga berpengaruh, Pak, bagaimana menghabiskan stok subsidi itu ke pihak-pihak atau mungkin masyarakat yang berhak menerima begitu sesuai dengan data, apakah itu ada pengaruhnya dengan kenaikan harga beras pada umumnya?
0: Ya, jadi itu tadi saya sudah sampaikan, nilai waktu bisa, nilai tempat, ya. Kalau 3 bulan kan termasuk nilai waktu. Nah, kalau nilai tempat, bagaimana nanti setiap daerah, ya, selembulok lebih ke bawah lagi ke tingkat pengecer kesediaannya. Beras SPHT sekarang kan hanya ada di Indomaret, ada di pasar-pasar besar, sampai kepada penjual di bawah. Nah, itu namanya tentang tempat terkait distribusi. Ya, jadi nilai-nilai seperti ini yang merubah harga. Tapi apapun itu, kalau kita punya perhatian serius, ada namanya deteksi dini, mitigasi risiko. Kalau itu terjadi, maka tidak akan parah. Ya, jadi intinya di sini responsif dari semua pihak yang tanggung jawab, pemerintah dalam hal ini Menko Pangan, kemudian di tingkat bawah bulog, kemudian di tingkat kebijakan di Menteri Pertanian, kita kan sudah dapat kabar baik bahwa kita sudah swasembada pangan, swasembada beras, ya, bukan pangan, ya, swasembada beras. Itu artinya beras tidak ada masalah lagi, sisa kita atur dengan baik distribusi, ya. Iya, kalau saya lihat ini masalah distribusi dan kebijakan, ya mesti pro yang petani dan tidak melupakan kepentingan dari konsumen, khususnya konsumen bagian bawah. Dan ini kan beras SPHT ini kan kita paham bahwa dia beras yang baik dan harganya cukup terjangkau, jadi sungguh bagus kebijakannya kita selalu ini. Sisa pelaksanaannya ini bagaimana semakin hari semakin disempurnakan. Ya, sementara gitu.
1: Nah, oke, terkait distribusi nih, Pak Prof mengatakan bagaimana sisa mengatur nih distribusinya yang benar. Dari opini publik yang kami buka line telepon dari pagi tadi nih Pak Prof, di wilayah Sulawesi Selatan sendiri dari Andre Kang itu juga mengeluhkan begitu ya bahwa beras SPAP ini jarang didapatkan oleh warga di sana dikarenakan mungkin stoknya itu ada sekali sebulan. Nah ini, dan bahkan itu biasa penyalurannya melalui TNI Polri, melakukan operasi pasar baru masyarakat bisa mendapatkan SPHP ini. Kemudian juga di wilayah Parepare tadi katanya beberapa hari ini agak sulit mendapatkan SPHP gitu ya, beras SPHP ini. Padahal itu yang dicari warga, terpaksa harus beralih ke beras yang lebih mahal. Ya. Nah, distribusi ini kembali menjadi tantangan dari Bulog tadi, sesuai data tadi Pak Prof juga mengatakan ada swasembada pangan. Nah, bagaimana kita mendorong Bulog ini agar cepat mengatasi dengan operasi pasar yang tidak hanya mungkin sekali dalam sepekan begitu ya. Nah, seberapa besar efek SPHP ini Pak dengan operasi pasar yang mungkin ditargetkan kalau baiknya untuk mengatasi hal ini dengan cepat? Seperti apa Pak Prof mungkin bisa gambarkan mekanisme yang harus diambil oleh dinas terkait termasuk dari Bulog sendiri?
0: Ya, jadi pertama kita cek aja tingkat keberhasilannya kalau gejolak tidak ada. Ya kan? Kalau masih ada gejolak berarti masih ada yang perlu disempurnakan ya. Kalau seperti tadi ini pemikiran-pemikiran apa ya sederhana ya, bahwa SPHP harus tersedia sampai pengecer lokal, kemudian buffer stoknya di daerah harus terjamin sehingga tidak ada keluhan kayak tadi. Ya, tapi jangan lupa itu tadi bahwa ini kan solusi-solusi permanen yang kita mau cari. Nah, sekarang kan solusi permanennya sudah aman, kita apa subsidi beras. Ya, jadi kita penyempurnaan di pelaksanaan menurut saya. Jadi ada kebijakan-kebijakan, distribusi, kemudian perimbangan dengan petani. Petani kita harus jaga dong, dia punya kesejahteraan. Sehingga harga gabah petani juga harus dijaga, harus tetap tinggi sehingga anak-anaknya bisa sekolah, ya, dia juga bisa makan bergizi. Supaya kita keluar dari stunting community. Indonesia itu kan apa di seluruh dunia kita ini stuntingnya tertinggi. Atau penduduknya paling pendek di dunia adalah Indonesia, Pak. Makanya perlu MDG. Bisa MDG-nya kan bagaimana diperbaikin. Seperti itu ya, jadi kita ini ya, sangat beragam, sangat luas, dan berbagai kepentingan, merajut. Tapi apapun itu, mari kita coba-coba memperbaiki yang masih belum sempurna. Ya. Kita selalu pasang kebaik, berjiwa untuk menolong kita punya ini, dan semua apa istilahnya, dapat untunglah. Semua dapat untung, masyarakat kota mendapat harga yang terjangkau, khususnya menengah ke bawah, kemudian tingkat petani juga seperti itu. Karena petani juga membutuhkan kebutuhan lain yang sandang pangannya, papannya, apa segala kan. Jadi perlu, dan pemerintah diminta mengatur dengan baik, tapi jangan melupakan dia terlalu jauh. Dan boleh juga, kalau pemerintah terlalu jauh, prakarsa masyarakat bisa hilang. Ya, makanya harus ada perimbangan ya. Jadi supply create on demand dan market driven namanya. Ya, jadi bagaimana produksi menghasilkan konsumsi atau bagaimana kebutuhan pasar dijadikan acuan untuk membuat kebijakan. Ilmunya seperti itu. Nggak tahu prakteknya ya. Baik, gitu aja ya. Silakan.
1: Baik. Kalau intervensi pemerintah di pasar atau di lapangan sebaiknya selain operasi pasar, selain memperpendek mungkin ada jalur distribusi yang terganggu, apalagi nih Pak Prof yang mungkin bisa disarankan?
0: Ya itu tadi, buffer stok daerah berkuat, dan kalau bisa sama dengan apa namanya, ada toko-toko di daerah itu kerjasama dengan koperasi ya. Nah ini kalau jalan koperasi desa Merah Putihnya ini bagus, tapi jangan lupa KUD-KUD juga supaya dihidupkan, koperasi yang sudah lama dihidupkan kembali. Karena kita kan modelnya harus community, masyarakat. Yang ada yang sangat besar, yang mengendalikan yang kecil. Jadi semua ada. Semua sejahtera deh. Jadi saran saya seperti itu. Kalau kita lebih ke atas lagi, bagaimana koperasi petani ini baik. Kemudian dari segi mendukung produksi inputnya, toh, irigasi, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, ketersediaan pestisida. Itu semua sangat terkait, sangat luas. Penanggungan risikonya bagaimana ya, sangat luas ini. Kalau kita mau bedah ini butuh waktu 5 hari 5 malam ini. Ya itu aja. Ya, pokoknya bagaimana harga beras ini terkendali penuh, tidak ada yang dirugikan ya, semua pihak. Yang penting tersedia.
1: Oke, dan itu yang memegang peran pentingnya sekarang untuk menstabilkan ini dari Bulog ya, bagaimana buffer stoknya untuk daerah-daerah ya, yang
0: kewenangannya
1: ya.
0: Kewenangan itu, kewenangan Bulog mandatnya dari pemerintah. Sedangkan pemerintah mandatnya dari negara, negara mandatnya dari rakyat. Ya kan, jadi kita ini terputar ya, ada yang apa istilahnya dalam politik, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi, dan ada yang merancang undang-undangnya.
1: Baik, Pak Prof, mungkin sebagai closing statement dari topik beras SPHP dan strategi atasi gejolak harga beras ini, mungkin kepada masyarakat juga agar tidak panik buying nanti jadinya lagi nih ya, dengan kenaikan harga beras sehingga bisa memicu nanti panjangnya begitu ya penyelesaian kenaikan harga ini. Seperti apa nih Pak Prof yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
0: Ya kalau saya closing statementnya bahwa mari kita tenang ya dan sadar, karena kalau kita ada namanya berlebihan juga kurang bagus ya. Jadi insya Allah aman ya, terjadi harga naik turun, yang penting tidak terlalu ekstrim, itu biasa ya, biasa aja. Dan masyarakat kita juga harus dibiasakan bahwa ini sifatnya sementara, yang paling pokok ketersediaannya ada. Yang sampai harga tinggi tidak ada, itu yang bahaya ya, bisa jadi terjadi kelaparan. Kita berdoa semua mudah-mudahan tidak jadi seperti itu. Yang paling pokok kita sehat, ada biaya untuk anak-anak sekolah ya, dan bisa beli bensin, bisa hiduplah dengan layak dan istilahnya sederhana. Itu aja closing statement dari saya, dan apa saja penyempurnaan setiap saat adaptif ya. Kita sempurnakan, mungkin ada kekurangan dari orangnya, dari alatnya, dari kebijakannya, dan lain-lain. Pokoknya harus sinergi lah, sinergi untuk kebaikan bersama. Demikian dari saya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Dr. Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, sudah bersama kita dalam dialog interaktif. Kita break sejenak untuk melewatkan dulu kembali beberapa informasi berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu. Ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Makassar. Di Makassar Menyapa Pagi ini, sesi dialog interaktif. Kalau tadi kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Asdar di ruang dengar Anda terkait topik beras SPHP dan strategi atasi gejolak harga beras. Berikut kami akan hadirkan sorotan berita terkait beras SPHP dan mengatasi gejolak harga beras di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Widya Stuti.
2: Selamat pagi Mbak Dani, apa kabar?

0: wawancara sorotan. Diketahui bahwa ada lagi kenaikan harga beras di pasaran dan dikhawatirkan ketika harga beras ini nanti akan mengalami kondisi yang tidak terkendali. Nah, apakah kemudian dalam prinsip ekonomi ini diantaranya bisakah beras yang ada di Bulog misalnya ikut membantu dalam menekan harga yang ada? Bersama dengan saya, pakar ekonomi, Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
0: Ya, nah kalau kita bicara soal prinsip ekonomi yang ada, bagaimanakah sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada satu item atau beberapa item dari pasaran kita itu yang mengalami kenaikan harga untuk bisa dikendalikan begitu?
1: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira kita bersyukur di Indonesia karena ada Bulog yang senantiasa siap untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat kita. Oleh karena itu, terkait dengan informasi adanya kenaikan harga beras saat ini yang mungkin sudah mulai semakin signifikan, sudah hampir 14-15 ribu, mungkin disinilah saat nanti akan dilihat kapan momen yang paling tepat Bulog harus mengeluarkan berasnya untuk bisa menjaga agar harga tidak semakin melambung. Saya kira itu salah satu peran Bulog ya. Dan insya Allah saya lihat bahwa stok apa yang ada di Bulog itu masih sangat aman untuk meng-cover hal-hal yang seperti ini.
0: Iya, kalau dilihat memang perkembangan meskipun di kondisi panas mentari ya, yang mengakibatkan beberapa lahan-lahan sawah kita juga ada yang sempat tidak produktif. Tetapi kalau melihat stok memang sepertinya masih bisa ikut membantu. Nah, apakah dengan kehadiran itu juga seperti sampaikan tadi bisa membantu untuk ketahanan pangan kita begitu?
1: Ya, saya kira stok Bulog kita sering dengar informasinya bahwa sampai 3 bulan ke depan ini dan mungkin lebih dari itu masih aman. Sehingga meskipun mungkin ada sedikit kendala dengan cuaca yang sangat panas ini, mungkin kita akan mengalami penurunan produksi secara keseluruhan. Tapi saya kira disitulah nanti Bulog akan menjadi penyangga ya. Akan menjadi pengisi waktu yang kosong itu untuk bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tentu saja akan menjaga kenaikan harga. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kenaikan harga ini, ya mungkin karena penurunan produksi itu yang menyebabkan ya, dengan adanya anomali cuaca yang ada kita rasakan ini. Jadi dari situnya, bukan karena mungkin harga-harga lain yang menyebabkan harga beras ikut naik, saya kira itu.
0: Jadi memang bukan karena misalnya ada yang menimbun beras begitu ya, masih jauh ya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi begitu Bung Ridwan. Ya.
1: Kemungkinan penimbunan itu masih jauh saya kira karena memang sepertinya ini ada sedikit kendala dari sisi panen disebabkan karena kondisi cuaca yang saat ini lebih panas dari biasanya ya. Mungkin sebelum sampai ke pikiran kita bahwa ada penimbunan. Kecuali mungkin beberapa hari ke depan nanti kita lihat perkembangan. Kalau itu semakin terjadi, ya maka bisa saja memang ada orang yang mencari kesempatan di kesempitan ini begitu.
0: Ya, baik. Jadi pada dasarnya bahwa kehadiran pemerintah untuk bisa menyokong kondisi yang ada sekarang lewat beras SPHP ini bisa ikut membantu ya. Gitu Bung Ridwan. Ya.
1: Saya kira sangat bisa dan kalau kita perhatikan kan malah swasembada yang terbesar kita kan ada di beras ya untuk saat ini begitu.
0: Baik. Terima kasih bersama dengan RRI Bung Ridwan.
1: Baik. Terima kasih Mbak Fitri, sehat selalu ya.
0: Ya, Assalamualaikum. Kembali lagi, Fitriani Rahmat.
2: Baik, demikian tadi sorotan berita terkait bagaimana beras SPHP dan strategi atasi gejolak harga beras ini. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar sepanjang pagi ini di program 1 RRI Makassar untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Arvan Yusri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
4: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
4: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
5: Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar Anda bisa ikuti ya program dialog interaktif Sinergi Bersama Mengakselerasi Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang akan hadir di ruang dengar Anda tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di 94,4 FM. Dan saya bertugas, Arfan Yusri, dari pagi tadi harus pamit undur diri. Ada rekan saya, Arti Alfiar, yang akan menemani Anda. Tetap semangat, tetap menginspirasi.

0: Makasih ya.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita berjumpa kembali di Dialog Makassar Siang untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan spesial untuk hari ini ya, dalam rangka mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah khususnya di daerah kita di Sulawesi Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian juga ada KDEKS Sulawesi Selatan serta berbagai mitra strategis menyelenggarakan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau BEKS Sulawesi Selatan tahun 2026. Dan seperti apa BEKS tersebut ya, ini kan kita diskusikan bersama lewat dialog ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar sudah hadir ketiga narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum Bapak-bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, yang pertama ini sudah hadir di studio Bapak Dr. R. Dwi Cahya Kusuma W. Assalamualaikum Pak Dwi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mungkin lebih dekat dengan mic juga ini supaya suaranya Pak Dwi ini makin lebih terdengar kepada masyarakat kita. Siap Pak Dwi?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Beliau pendengar adalah Asisten Direktur Bank Indonesia Sulsel. Kemudian turut hadir juga dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andi Nur Baumase, PSEMM. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nur.
4: Waalaikumsalam Bu Ati ya, dan pendengar RRI Pro 1 Makassar 94,4.
0: Iya, yeah. Baik. Beliau mendengar selain dari KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulsel, beliau juga adalah dosen FEB Unhas ya, Pak. Betul. Andi Nurbau, Mas Ebe. Dan tak lupa di studio Pro 1 RRI Makassar juga turut hadir bersama kita Pak Muanas MIKOM. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muanas.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat Pak ya?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Beliau adalah Kepala Sekretariat Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Ini menjadi menarik karena Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan tahun 2026 yang akan kita bahas. Yang pertama mungkin kita ke tempatnya Pak Dwi Cahya dulu nih, Pak Dwi. Ya, ya. Orang pasti masyarakat bertanya-tanya ini ya. Sepanjang Oktober ini kan masyarakat mungkin akan cukup sering mendengar istilah dari BEKS 2026. Di awal kebersamaan kita sebenarnya apa itu Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau BEKS itu, Pak Dwi?
3: Baik, pertama-tama saya ingin menyapa para pendengar Pro 1 ya. 94,4 FM. Tentunya Bulan Ekonomi, Keuangan dan Syariah ini merupakan rangkaian beberapa program yang merupakan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai mitra strategis dari Bank Indonesia tentunya, baik dari pemerintahan, dari akademisi, dan bahkan masjid kami juga berkolaborasi untuk mengakselerasi atau meningkatkan ekosistem daripada ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini tentunya apalagi kalau kita tahu kan di Sulawesi Selatan adalah sebagian besar muslim. Mungkin masyarakat ya bukan tidak paham, tapi mungkin kurang menyadari bahwa yang dilakukan itu sebenarnya berbagai kegiatan ekonomi syariah.
0: Okay.
3: Terkait dengan jual beli dan sebagainya. Nah, tapi pemahaman itu yang mungkin akan kita
0: bahas bersama
3: ya, kali ini agar masyarakat lebih paham, lebih mengerti. Dan kita akan juga nanti dalam berbagai program ini salah satunya juga kita akan melakukan literasi terkait dengan ekonomi syariah. Jadi kita menggandeng berbagai mitra strategis Bank Indonesia untuk bisa memberikan pemahaman kepada seluruh seluruh lapisan masyarakat.
0: Ada kolaborasi tadi yang Anda sampaikan untuk meningkatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah atau BEKS ini. Lantas mengapa akhirnya Bank Indonesia Sulawesi Selatan ini mau untuk menginisiasi BEKS ini? Apa yang ingin dicapai nanti ke depannya nih Pak Dwi?
3: Ya, tentunya merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia ya terkait dengan perekonomian tentunya. Nah, selain konvensional tentunya kami juga menyadari pentingnya ekonomi syariah.
0: Okay.
3: Sehingga masyarakat juga perlu paham apa itu ekonomi syariah. Jadi hal-hal seperti kita bicara masalah kehalalan dan sebagainya. Kemudian kita bicara halal itu tidak hanya makanan. Termasuk juga fashion.
0: Siap.
3: Ya, termasuk fashion. Kemudian kalau kita bicara halal tidak hanya sekedar makannya, tapi bagaimana
0: cara memakannya,
3: mengolah makanannya,
0: mengolah dulu ya
3: sumbernya. Itu misalnya kita kan makan sapi atau ayam, yeah. bagagaimana agar hewan yang dipotong ini halal.
0: Halal.
3: Nah, itu pun juga ada sertifikasi halal untuk para istilahnya juleha ya,
0: yeah.
3: juru sembelih halal juleha. Itu juga ada. Kita pun apa namanya termasuk kita ada kantin misalnya.
0: Yeah.
3: Nah kantin itu juga ada sertifikasinya. Jadi kita mengatakan zona khas, zona kuliner halal, aman dan sehat.
0: Yeah.
3: Nah itu juga penting agar masyarakat merasa nyaman, aman dan pasti bahwa makanan di situ adalah makanan halal. Yang halal.
0: Jadi tahapan ini menuju ke halal begitu. Begitupun dengan vaksin ya Pak Dwi.
3: Intinya adalah biar masyarakat paham betul bahwa apa-apa yang dinikmati, apa-apa yang dilakukan ini mereka yakin itu halal. Itu yang paling penting.
0: Nah.
3: Apalagi di bulan Oktober ini kan memang ada ya program pemerintah yang wajib halal Oktober itu. Nah ini juga merupakan bagian daripada kegiatan itu.
0: Kegiatan
3: serta kami pun dari kantor pusat juga ada Indonesian Syariah Economic Festival.
0: Dan yang menarik ini Pak Dwi, kalau tema tahun ini ya di 2026 ini lebih berbicara mengenai akselerasi sinergi ekosistem yang inovatif, inklusif dan juga berkelanjutan. Apa makna di balik tema tersebut ini Pak Dwi?
3: Ya. Kalau kita bicara akselerasi tentunya kita bicara percepatan.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Kita paham bahwa kita sudah tahu terkait dengan syariah. Tapi bagaimana agar seluruh lapisan masyarakat itu paham betul terkait dengan ekonomi syariah. Nah kemudian terkait dengan inklusi tadi ya berarti kita tidak mengeksklusif ya. Inklusi berarti kita mengajak bersama. Tidak hanya BI sebagai
0: yang turut menginisiasi
3: ya,
0: di dalam.
3: Kalau inisiasi ya, tapi maksud saya sebagai yang utama.
0: Oh,
3: tidak.
0: Yang utama, oke. Okay.
3: Justru kita mengajak berbagai lembaga.
0: Berkolaborasi
3: dan bersinergi tentunya.
0: Siap.
3: Hal ini agar semua bisa ikut serta mendukung terkait percepatan dan pemahaman.
0: Siap.
3: Terhadap ekonomi dan keuangan syariah.
0: Ini menarik ini Pak Dwi, namun saya ingin ke tempatnya Pak Andi Nur Baumasepe ini ya, dari KDEKS ini ya. Pak Andi Nur. Nah ya, ini kan kalau tadi Bank Indonesia Pak Dwi sudah menjelaskan BEC sebagai sebuah gerakan kolaboratif. Nah lantas dari sisi KDEKS sendiri ini bagaimana ini Pak Andi Nur melihat posisi Sulawesi Selatan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah gitu, khususnya daerah kita ini Pak?
4: Ya Mbak Arti ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Dwi ya. Jadi tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bahwa kami itu Komite Daerah Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulsel merupakan perpanjangan tangan dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah.
0: KNKS.
4: Ya. Jadi kita biasa sebut KNEKS.
0: KNEKS.
4: Itu siap. Merupakan lembaga non-kementerian yang di bawah Presiden yang dibentuk sebenarnya sejak tahun 2016, kemudian dibentuk lagi berubah nomenklaturnya menjadi KNKS tahun 2020.
0: Yeah.
4: Nah, karena kami di daerah Sulawesi Selatan, tupoksi kami itu memang tidak jauh beda dengan KNKS.
0: Yeah.
4: Diminta untuk menjadi orkestrator lah, mengkoordinator dengan elemen-elemen yang ada. Nah, Bank Indonesia dalam hal ini yang ada di Sulawesi Selatan membentuk BEKS ya, Bulan Ekonomi Keuangan Syariah, itu karena memang ada relevansi khusus ya antara program strategis nasional khususnya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di pusat sampai di daerah. Nah, kami memang selalu bersinergi ya. Alhamdulillah memang kami melihat peran Bank Indonesia untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah ini banyak intinya menggairahkan teman-teman, tidak hanya di sektor ekonomi sih sebenarnya, tapi hampir semua sektor. Nah, sehingga kami memandang inisiasi ini harusnya ditangkap oleh semua pihak ya, bukan cuma kami, bukan cuma organ-organ yang seperti biasa, tapi ini harus memang diikuti dan disemerakan oleh semua sektor. Tujuannya apa? Agar ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang pengembangan ekonomi syariah, keuangan syariah itu juga bisa bergerak. Dan ini bisa menjadi sumber-sumber ekonomi baru ya. Kita sebut sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bukan berarti yang ada tidak jalan, tapi yang
0: selanjutnya
4: dengan adanya
0: yang baru
4: ini bisa menjadi pemicu pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang ada, khususnya di ekonomi keuangan dan syariah. Seperti itu Mbak Arti.
0: Nah, Pak Andi Nurboma CP tadi juga Pak Dwi sudah menjelaskan di dalamnya ini ada kolaborasi begitu. Lantas dari KDEKS, mengapa kolaborasi antara pemerintah tadi yang disebutkan, Bank Indonesia, kemudian juga lembaga keuangan, akademisi, bahkan pesantren, masjid ya, dunia usaha dan masyarakat ini akhirnya menjadi begitu penting ini Pak?
4: Ya, kalau bicara ekonomi harus berkolaborasi, karena kalau tidak kuenya kita tidak bisa besar.
0: Oke, okay. Ibarat kata kue ini ya, ya.
4: Jadi dengan adanya kolaborasi dan adanya dorongan dari Bank Indonesia ini, kita harapkan memang semua aktivitas-aktivitas ekonomi seperti UMKM, industri besar itu memahami bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu bisa menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru. Catatan saya bukan berarti kita islamisasi ya. Ini yang harus di garis bawahi. Ekonomi dan keuangan syariah itu bukan membuat negara Islam baru Pak Dwi. Kita sudah final bahwa kita ada NKRI. Tapi sebagai orang Muslim, kita ingin bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya. Islam itu memberi manfaat yang baik bukan hanya untuk kita tapi orang non muslim pun juga. Tadi disinggung
0: secara
4: oleh,
0: umum ya,
4: secara umum. Tadi disinggung Pak Dwi tentang kuliner halal. Nah, di luar negeri begitu mereka tahu bahwa

0: melibatkan bukan cuma di BI saja, di pesantren, tapi seluruh pelaku UMKM, pelaku usaha juga harus memanfaatkan, terutama yang pertama ini, adanya kewajiban halal, kita sebut WHO ya, wajib halal Oktober. Itu kalau tidak salah mungkin tanggal akhir bulan itu sudah semua pelaku usaha sudah harus punya sertifikasi halal, khususnya yang bergerak di bidang kuliner ya. Karena kalau tidak ada regulasi, mungkin Pak Dwi nanti atau Mas ini yang menjelaskan.
1: Siap. Nah,
0: bulan inilah momentum sebenarnya untuk dijadikan apa namanya, momentum itu kayak daya dorong sehingga teman-teman ini bisa memperbaiki lagi lah usahanya ya, yang belum punya sertifikasi halal punya, yang tidak dilengkapi. Saya rasa seperti itu.
1: Baik.
0: Dulu pengantarnya.
1: Baik, Mbak Arti, Pak Denur, Bapak Mas Epe. Pak Dwi, tadi kan dari KDEKS sendiri ada kolaborasi yang akan membentuk sebuah ekosistem nih. Lantas dari perspektif Bank Indonesia nih, Pak Dwi, apakah salah satu tantangan pengembangan ekonomi syariah saat ini adalah mungkin bagaimana menghubungkan berbagai program dan juga stakeholder tersebut menjadi satu ekosistem yang utuh ini, Pak Dwi?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Arti. Jadi ya tadi seperti juga sudah kita sampaikan, juga Pak Nur juga sampaikan bahwa adalah kepentingan kita sebagai umat muslim untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, literasi-literasi terkait ekonomi syariah ini yang mungkin harus kita gaungkan juga kepada masyarakat. Makanya kami tadi bahwa kita harus berkolaborasi karena Bank Indonesia tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ya, tentunya. Makanya kita ajak teman dari Kedex yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Masjid Al-Markas, untuk bisa menggaungkan kegiatan-kegiatan ekonomi syariah, agar masyarakat paham. Nah, salah satunya nanti di kerjasama dengan masjid, tentunya kita mengadakan lomba materi terkait dakwah.
1: Ada banyak nanti ya, banyak. Artinya ya. Banyak.
2: Jadi nanti tidak, kalau jadi harapan kami tentu tidak orang hanya bicara fikih, tapi juga terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi syariah di kita. Bicara riba, nah itu kan harus paham. Masyarakat kadang-kadang kurang paham. Nah, ini harapan kami dengan menggandeng Masjid Al-Markas untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan syariah itu sendiri. Salah satunya tadi riba dan bagaimana kita bertransaksi untuk masyarakat agar itu secara syariah itu seperti apa. Nah, itu nanti peran dari Masjid Al-Markas. Dan satu lagi tadi yang penting.
1: Seperti apa, Pak Dwi?
2: Di sini kita juga melihat peran daripada pesantren. Nah, pesantren ini penting karena kita lihat, kami juga sudah mendata bahwa banyak pesantren-pesantren di Sulawesi Selatan ini mempunyai lahan. Tapi belum dikelola dengan baik.
1: Jadi harus bisa dimanfaatkan artinya, Pak Dwi.
2: Nah, di situ. Nah, kami pun juga menginisiasi terkait dengan wakaf produktif pesantren. Nah, kami nanti salah satunya nanti kita akan piloting project di Kabupaten Maros. Kebetulan Kabupaten Maros itu kan juga disebut kota wakaf dari pemerintah. Nah, kami menginisiasi sana, kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Maros, kemudian dengan Badan Wakaf Indonesia Maros, dan juga Dinas Pertanian di sana untuk mengelola wakaf produk pesantren. Nah, ini juga salah satu program yang menurut kami bisa mendukung peningkatan ekonomi daerah, karena kita berharap bahwa pesantren ini kan sekarang makin modern ya, sehingga perlu pesantren yang lebih mandiri. Jadi kemandirian dalam usaha bisnis ini juga mulai ditingkatkan agar perekonomian di sekitar pesantren juga meningkat. Nah, ini tentunya terkait dengan program pemerintah kan. Nah, sedangkan produktif itu maksudnya adalah kita mencoba mencari komoditas yang sesuai dengan program nasional terkait dengan ketahanan pangan. Salah satunya nanti kita akan mencoba mengelola cabai di sana.
1: Oh, ada banyak program kerja nanti nih, Pak Dwi ya.
2: Banyak. Nah, nanti kalau memang ini sudah berhasil, kita akan replikasi. Nah, terus satu lagi, kita bicara ekonomi syariah, tentunya kayak wisata. Nah, ini kan wisata ramah muslim tadi. Tadi sudah sampaikan Pak Nur bahwa banyak wisatawan mancanegara yang memang sebagian besar juga muslim, itu juga mengalami kesulitan. Karena kan paling gampang kalau orang lihat halal, udahlah tenang. Tapi

0: karena ragu-ragu.
1: Iya, gitu. Meskipun kita di sini adalah dominasi Muslim, iya, tapi karena nggak ada keterangan
0: label
1: dan sebagainya, ah itu akan mempersulit gitu loh. Jadi pada, kalau mereka datang paling ke mana? Ke mart-mart itu, iya, ya jelas kalau tapi kan pengen coba makanan-makanan kuliner di sini gitu loh.
0: Nah, jadi tujuannya kedepannya tidak ada keraguan begitu mau dari wisatanya, kulinernya dan sebagainya. Betul. Nah dan tadi yang iya Pak Dwi.
1: Ya,
0: dan yang menarik tadi kalau Al Markas Al Islami Makassar ini akhirnya menjadi kolaborator, salah satu kolaborator BEX 2026 dalam membumikan literasi ekonomi dan keuangan syariah, ya, tadi melalui masjid dakwah serta aktivitas sosial keumatan. Saya mau ke tempatnya Pak Muannas ini dulu nih. Pak Muannas selaku Kepala Sekretaris Masjid Al Markas Al Islami Makassar nih. Tahun ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Nurbo Masepe, Pak Dwi, bahwa Al Markas ini menjadi salah satu kolaborator dari BEX. Nah, mengapa akhirnya masjid ini menjadi tempat yang strategis untuk menyampaikan literasi ekonomi dan juga keuangan syariah? Kan biasanya kalau masjid kan berbicara seputar dakwah begitu. Tapi mengapa akhirnya bisa juga menyampaikan literasi ekonomi dan keuangan syariah ini, Pak Muannas?
2: Baik, baik Mbak Arti dan pendengar Pro 1 RRI 94,4. Pertama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih khususnya ke Bank Indonesia, Pak Dwi dan juga Pak Nur, karena Al Markas dipilih menjadi salah satu
0: kolaborator
2: dalam rangka BEX, Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa di masjid?
0: Iya. Kan
2: pasti itu salah satu pertanyaannya. Ya, karena masjid itu orang-orang atau masyarakat yang datang di situ itu berasal dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, usia, pendidikan, kesejahteraan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mereka datang ke masjid juga harusnya tidak hanya untuk beribadah, tidak hanya untuk ruku dan sujud, tetapi mereka juga membutuhkan literasi, terutama misalnya yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kan salah satu yang penting diantaranya adalah misalnya saja contohnya bagaimana mengelola keuangan secara halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah ini sekira poinnya penting karena Masjid Al Markas memang sejak dulu atau sejak awal pendiriannya itu punya misi untuk menjalankan empat fungsi utama. Jadi yang pertama itu fungsi sebagai tempat ibadah. Tempat ruku dan sujud. Yang kedua fungsi sebagai dakwah. Yang ketiga itu fungsi edukasi atau istilahnya edukasi. Kemudian yang keempat adalah muamalah. Oleh karena itu di Al Markas memang bukan hanya tempat ruku dan sujud. Kita ada lembaga pendidikan, TPA, TK, pesantren. Di sektor muamalah misalnya kita setiap saat sudah menjadi pusat misalnya kegiatan olahraga orang pagi jogging di situ, sore main bola, itu banyak sekali kegiatan di sana. Kemudian misalnya di sektor pendidikan tarbiyah maksud saya. Tarbiyah itu ya bukan hanya dakwah yang dalam artian kita ada pengajian, ada kajian, ada tabligh akbar, tetapi kita menggagas setiap hari Ahad subuh selepas salat subuh kita ada obrolan di halaman masjid. Namanya ngobras. Karena kita harus menjahit dari pinggir ke tengah supaya menyatu jadi ngobras, jadi ngobrol
0: bareng
2: kebangsaan dan keumatan Al Markas. Jadi itu. Kemudian lainnya kita memang sejauh ini sudah ada program sedekah sayur. Kemudian basar Jumat, kemudian basar UMKM lainnya dan seterusnya. Jadi memang Masjid Al Markas itu berikhtiar di situ. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik adanya kolaborasi dari Bank Indonesia.
0: Bank Indonesia. Dan tadi ini yang menarik Pak Muanas, ada sedekah sayur. Apakah ini akhirnya menjadi salah satu program yang cukup menarik adalah wakaf sayur digital, mungkin seperti itu ya Pak Muanas. Ini namanya unik sekali ya, sedekah sayur ini. Sebenarnya konsepnya seperti apa ini, akhirnya ada ditimbulah nama sedekah sayur ini?
2: Ya tadi saya luruskan sedikit, bukan wakaf sayur digital sebetulnya, tapi yang lebih tepat mungkin Pak, sedekah sayur.
0: Sedekah sayur.
2: Karena kalau wakaf itu konsep dasarnya itu unsur pokoknya atau satnya itu tidak boleh hilang.
0: Oke, baik.
2: Nah kalau sedekah ya begitu sudah disedekahkan itu bisa langsung dimanfaatkan. Tapi kalau wakaf kan pokoknya tidak boleh hilang, tetapi memberi manfaat.
0: Jadi nah, sedekah sayur.
2: Sedekah Pak. Sayur digital. Ada digitalnya.
0: Seperti apa Pak?
2: Nah selama ini memang sebelum kita terbangun oleh konsep dari Bank Indonesia tentang bulan ekonomi syariah, kita menjalankan yang namanya sedekah sayur memang setiap Jumat biasanya dua kali seminggu. Tetapi setelah kita bicara soal ekonomi dan keuangan syariah, kayaknya memang sedekah sayur digital itu menjadi sebuah keharusan yang harus dijalankan. Jadi ada setidaknya dua hal yang menjadi apa namanya, menjadi konsennya.
0: Apa itu Pak?
2: Yang pertama adalah bahwa masyarakat kita ajak untuk bersedekah, ya, sekaligus dengan memanfaatkan teknologi. Jadi model sedekahnya itu kita harapkan itu bukan dengan memberi cash, tetapi harus dilakukan menggunakan transaksi elektronik atau
0: digital,
2: digital atau kris, Nah, dari sedekah itu, itulah kemudian yang juga langsung disalurkan ke penerima manfaat. Jadi langsung dinikmati oleh penerima manfaat dengan sayuran tadi itu, dengan adanya sayur itu. Jadi kita mengajak masyarakat ya untuk bersedekah dengan teknologi, sekaligus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh jamaah.
0: Baik.
2: Jadi seperti itu konsepnya. Kenapa sedekah sayur digital?
0: Sedekah bukan, sayur digital.
2: Bukan sayurnya dikirim gambarnya secara digital kemudian.
0: Tapi menarik ini Pak Muanas. Artinya dari penjelasan Anda, berarti masyarakat ini tidak hanya memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, tetapi sekaligus belajar tentang sedekah dan transaksi digitalnya.
2: Nah itu dia poinnya. Kenapa program ini hadir? Karena memang kami pengalaman, misalnya setiap bulan Ramadan, kita kan ada bazar Ramadan. Itu memberi edukasi kepada penjual, pembeli, atau jamaah yang bertransaksi di situ untuk tidak lagi menggunakan cash, uang cash, harus cashless semua, itu tantangannya luar biasa. Sehingga menurut kami ini yang ini harus terus didorong, terus didorong tentu dalam kerangka ya ekonomi syariah tadi ya, itu juga ya transaksi elektronik ya supaya apa namanya dalam kerangka ekonomi syariah, karena kan kalau misalnya begini, kalau uang cash contoh sederhana bayar tidak ada uang kembalian. Kan biasanya dikasih permen.
0: Dikasih permen, enggak ya?
2: Atau tidak dikembalikan. Kalau ini tidak ikhlas, di antara kedua pihak kan itu bermasalah, dari sisi prinsip-prinsip itu. Tetapi kalau kita menggunakan kris, pas, tepat,
0: nominalnya sama ya,
2: nominalnya sesuai. Salah, kecuali kalau lebih nolnya ditransfer, itu persoalan lain lagi.
0: Oke, nah selain sedekah sayur digital tadi nih Pak Muanas, adakah mungkin lomba lainnya yang hadir dalam kegiatan ini Pak Muanas?
2: Oh ya, kalau bicara kegiatan sepanjang Oktober ini, memang kita ini full Pak. Boleh dibilang habis-habisan. Sejak masuk Oktober, minggu lalu kan, Jumat lalu kan 2 Oktober. Kita sudah langsung minta ke khatib untuk membuat, apa namanya, menyampaikan tema khutbah Jumat itu soal ekonomi
0: syariah
2: dan keuangan syariah. Itu sudah berlangsung sejak minggu lalu. Meskipun launchingnya kan besok ya Pak.
0: Besok ya.
2: Tapi kita sudah itu. Nah selain itu tadi juga disampaikan oleh Pak Dwi tentang lomba materi dakwah yang bertema ekonomi dan keuangan syariah.
0: Mm-hmm. Nah, apa yang ingin dicapai di sini, Pak?
2: Ya, ini kita berharap literasi keuangan ekonomi syariah itu tidak hanya berlangsung di ruang-ruang seminar.
0: Oh.
2: Ya, tidak hanya berlangsung di diskusi diskusi formal. Yang formal yang terbatas, yeah. Tetapi ini bagaimana kita membumikan juga kepada generasi muda dan juga para dai.
0: Oh ya. Yeah.
2: Ya, jadi kita bikin lomba itu, tetapi tetap kita kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi nanti peserta, nanti pendengar RRI juga boleh mengirim tulisan.
0: Oh, boleh ikut ya, Pak?
2: Boleh ikut. Kita sebetulnya tidak memberi persyaratan yang begitu ketat terhadap umur. Boleh ikut siapa saja, tetapi konsepnya peserta harus mengirim materi. Materi dalam bentuk PDF atau Microsoft Word, yeah. Ya, ke panitia. Tetapi yang kedua, poin-poin inti daripada materi yang dikirim itu mereka kita minta untuk membuat video pendek.
0: Oh,
2: kayak okay. Kultum begitu.
0: Oh, kultum, baik.
2: Ya, kenapa pertimbangan ini muncul, Pak Dwi? Karena kita berpikir kalau hanya materi tertulis yang kita minta dia kirim itu gampang sekali sekarang, Pak.
0: Ya.
2: ChatGPT,
0: Gemini AI,
2: Perplexity dan seterusnya.
0: Baik.
2: Saya bilang kalau saya mau ikut saya 50 konten setiap hari saya bisa bikin.
0: Baik, Pak Manos.
2: Kalau hanya materi itu, tetapi ada kewajiban untuk mengirimkan video pendek tentang ceramahnya. Di situ akan kita lihat bagaimana
0: cara
2: mereka,
0: penyampaiannya mungkin.
2: Ya, delivery pesannya, intonasinya, siap. Segala macam itu kira-kira.
0: Baik.
2: Kegiatannya.
0: Ya, silakan Pak.
2: Masih banyak ini. Bisa sampai ini.
0: Masih banyak, intinya siapapun bisa ikut dalam kegiatan lomba tersebut ya, Pak Manas ya.
2: Yang lainnya juga itu tadi. Nanti jadwalnya ada ngobras di sebuah hari. Itu semua temanya ekonomi dan keuangan syariah. Kita akan bicara di situ santai sambil ngopi di halaman di taman. Kemudian ya sedekah sayur tadi. Kemudian di puncaknya. Di puncaknya itu kita ada fun run.
0: Oh.
2: Ya, kita juga sudah menggandeng Umi.
0: Kebetulan ada anak-anak
2: ya,
0: Umi.
2: Saya lihat ini anak Umi. Kita 31 Oktober kita akan salat subuh di Masjid Kampus 2 Umi, kemudian kita start kurang lebih 5 kilo sedikit sampai ke markas karena kita akan mengikut jalur melewati gedung BI. Kita akan dada-dada dulu supaya
0: baru ada Pak Dwi di sana juga ya.
2: Baru belok.
0: Oke. Okay. Nah,
2: dan salah satu juga puncaknya yang sedang kita persiapkan adalah Takbik Akbar.
0: Takbik Akbar.
2: Nah,
0: baik.
2: Ini memang masih menunggu keputusan penceramanya.
0: Iya.
2: Karena memang ini waktunya agak mepet untuk meminta kesediaannya. Sementara penceramah yang kita incar sebetulnya sudah ada jadwal. Jadi ini masih bagaimana caranya?
0: Masih terus dilakukan begitu ya. Ada banyak kegiatan ini dari Almarkas ini, Pak Dwi.
2: Itu baru setengahnya, masih banyak.
0: Pak Dwi, saya mau ke tempatnya Pak Dwi. Ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Muanas. Kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Muanas tadi dari Almarkas ini, berarti sebenarnya strategi literasi ekonomi syariah sekarang itu tidak harus melalui seminar formal ini. Tanggapan Anda?
1: Iya, terima kasih. Betul sekali, ini itu tadi kenapa kita berkolaborasi, bersinergi dari seluruh mitra kerja kita. Bahkan kita berharap bahwa literasi itu tidak hanya di kampus, makanya di masjid. Dan kami pun juga mengajak ibu-ibu tim penggerak PKK. Kami juga berkolaborasi untuk memberikan tadi literasi, edukasi, dan pelatihan terkait dengan ekonomi keuangan syariah. Jadi memang kita tidak sendiri, tapi kita di sini ingin menggaungkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu penting, bagus, ya, dan menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Tadi harapan tadi dari Masjid Al-Mar kan seluruh lapisan masyarakat ada. Nah, kami pun juga ingin membumi, dan tim penggerak Ibu PKK tentu merupakan fondasi utama untuk keluarga. Nah, di sini yang kami harapkan apa dengan Ibu
0: PKK tadi.
1: Ibu PKK melalui istri Pak Gubernur tentunya kami berkolaborasi. Nah, kemudian nanti kita juga tadi sudah disampaikan Pak Muanas, kita akan melakukan opening ceremony.
0: Oh, ya.
1: Untuk besok tanggal 9 Oktober nanti acaranya itu ada di Rujab Pak Gubernur.
0: Oh, iya.
1: Jadi memang kami harapkan tokoh-tokoh hadir di sana
0: untuk kita mendukung kegiatan tersebut ya.
1: Ya, supaya paling tidak misalnya ada yang belum dengan ikut akhirnya iya ya bagus juga.
0: Kenapa ini tidak ikut juga?
1: Itu dia. Jadi yang kami harapkan adalah dengan ini makin menggaung, makin menggema. Nah, tentunya kami berharap termasuk Pak Gubernur itu juga bisa memberikan dukungan tentunya terkait dengan ekonomi syariah ini, karena kami tidak bisa bekerja sendiri dan harapan kami ini juga merupakan bagian dari bisa menjadi ajang tahunan lah.
0: Baik.
1: Untuk di Sulawesi Selatan.
0: Saya mau ke tempatnya Pak Andi Nur Baumasepe ini ya. Nah, kalau dari versinya KDEKS ini, apakah pendekatan melalui masjid seperti ini yang tadi sudah disampaikan banyak sekali program kerja dari Masjid Al-Markaz Al-Islami ini juga bisa menjadi salah satu model pengembangan ekonomi syariah yang diperluas ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan ini?
3: Ya, saya rasa sudah benar ya Pak, apa yang dilakukan oleh teman-teman BI, teman-teman di masjid. Sebenarnya kan dari dulu, sebenarnya kalau kita belajar sejarah justru cikal bakal peradaban itu malah di masjid ya, Ustaz ya. Jadi memang harusnya kita kembali ke masjid. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman di masjid saat ini kan bukan lagi ibadah ya. Ada beberapa masjid, misalnya saya itu di daerah Panakukang itu sudah punya unit-unit usaha ya. Apakah itu laundry, kafe, dan lain sebagainya. Untuk intinya juga dia menggerakkan ekonomi. Nah, saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis
0: UNHAS
3: di Universitas Hasanuddin, hal ini menurut saya memang ekonomi itu harus disebar. Tidak dipegang oleh satu kelompok korporasi tertentu ya, tidak dikuasai oleh misalnya konglomerasi-konglomerasi ya. Begitu juga dalam hal makanan misalnya. Tadi saya melanjutkan dari Pak Dwi. Kalau wisatawan datang di sini hanya melihat merek tertentu ya, misalnya ada kanya, ada ininya yang merah-merah itu yang dari luar. Nah, dengan ekonomi dan keuangan syariah ini kita dorong wirausaha-wirausaha yang ada lokal itu juga harus berani.
0: Yeah.
3: Cuma masalahnya literasi bisnisnya ini yang kurang. Maksud saya literasi bisnis itu bagaimana mereka memahami branding, bagaimana mereka memahami tentang marketing, strategi komunikasi, kemudian bagaimana mereka memanage keuangan ya. Karena biasanya di bisnis itu biasanya awal-awal bagus, tapi setelah beberapa bulan
0: pasti ada tantangan
3: ya, karena dia tidak mampu memahami yang namanya manajemen keuangan. Nah, ini kan sebenarnya selaras dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bank Indonesia dengan melakukan literasi. Maksud saya literasi keuangan ini seperti begini. Mereka kan tidak tahu ada satu produk perbankan, misalnya modal kerja dan investasi, kredit dan kredit konsumtif. Nah, pemahaman yang kurang sehingga terkadang pelaku UKM itu kan terdesak mengambil kredit konsumtif. Walaupun ini bank syariah ya. Padahal kalau konsumtif itu kan bunganya tinggi. Ada beberapa skema-skema kredit yang lebih murah, yang bunganya lebih rendah, misal kredit investasi atau nah ini yang pemahaman-pemahaman seperti ini yang sebenarnya dengan adanya BEKS ini kita harus dorong bahwa mari kita bersama-sama bergerak lah dalam hal pendidikan literasi, karena salah satu kelemahannya memang pelaku UKM itu mereka tidak paham tentang literasi. Memang juga dalam konteks literasi itu kita masih rendah. Nah, disinilah perannya kita sama-sama berbagi ilmu. Saya rasa di sini berbagi ilmu lah di sini ya. Tujuannya apa ya? Saya bilang tadi di pembukaan awal, bel ekonomi kita ini bergerak, bertumbuh, ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan ekonomi dan keuangan syariah itu memang di apa namanya diharapkan menjadi salah satu inilah tulang punggung ekonomi baru. Bukan berarti yang ada digeser ya.
0: Baik.
3: Saya rasa itu Bu Arti ya.
0: Ada banyak hal begitu sehingga memberikan literasi kepada seluruh masyarakat. Dan ini menjadi tantangan bersama ya. Begitupun juga dari Bank Indonesia dan dari masjid-masjid ya Pak Muanas. Nah, ini yang menarik, ini nggak terasa waktu kita. Iya, iya, iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu, satu pesan singkat lah dari masing-masing, dari Pak Muanas, dari Bank Indonesia, kemudian juga dari KDEKS begitu, mengapa masyarakat perlu menjadi bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya mau ke tempatnya Pak Muanas dulu deh, silahkan Pak Muanas.
2: Baik. Jadi saya rasa ekonomi syariah itu bukan tentang lembaga keuangan syariah.
0: Yeah.
2: Tetapi ekonomi syariah itu adalah tentang bagaimana kita mengelola harta benda, mm-hmm, dan membangun usaha secara jujur, secara adil, halal, mm-hmm, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,
0: yeah,
2: atau syariah. Nah, oleh karena itu saya rasa tantangan hari ini memang bagaimana mengubah, Pak, konsep ekonomi syariah itu dari anggapan yang eksklusif menjadi inklusif.
0: Yeah.
2: Bagaimana menerjemahkan ekonomi syariah itu ke dalam praktek-praktek yang sederhana.
0: Yeah.
2: Nah, karena masyarakat kita kan punya tingkat literasi yang berbeda-beda.
0: Betul.
2: Kalau istilahnya saja, misalnya contoh, misalnya di lembaga perbankan, istilahnya kan untuk bank syariah itu ada banyak mudharabah, musaib, itu juga masyarakat apa itu lagi?
0: Tidak paham begitu ya?
2: Nah itu maksud saya. Jadi ini harus dibuat inklusif, Pak, sederhana, yeah, dan mudah di mudah dipahami oleh semua orang. Nah, paling terakhir dari saya adalah memang saya kira, kepada semua pengelola masjid, saya kira memang masjid haruslah bukan tempahannya ruku dan sujud saja,
0: mm-hmm, ya.
2: Dan tetapi, itu juga sudah dicontohkan oleh di zaman Rasulullah.
0: Iya.
2: Di situlah pusat ekonomi, politik dan seterusnya. Ya, tetapi itu tadi harus ya sebagai pusat tarbiyah, pendidikan, pusat ya dakwah, itu pasti ibadah dan dakwah biasanya nyambut, tapi tarbiyah dan muamalah itu biasanya ada beberapa masjid yang memang tidak fokus ke sana.
0: Yeah.
2: Ya, sekira
0: itu. Baik, ya. Baik. Kemudian saya mau ke tempatnya Pak Dr. Andi Nur Bau Masepe ini ya. Ada pesan singkat yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat kita, mengingat ada tantangan tadi yang sering Anda sampaikan begitu ya, Pak Andi Nur.
3: Ya, jadi saya selaku dosen ya ekonomi dan di Komite Daerah Ekonomi Syariah, kebetulan saya di Divisi Bisnis dan Kewirausahaan. Mengharapkan pelaku UKM, pengusaha ini menyambut baik sebenarnya bulan ekonomi syariah. Marilah kita bersama-sama sebenarnya bersinergi. Kalau kita bersinergi itu kan lebih kuat ya. Misal ini karena saya banyak di UKM, UMKM dan di bisnis ya, buatlah promo-promo khusus untuk mendorong penjualan dengan adanya dengan menggunakan ekonomi keuangan syariah ini, sehingga orang berbelanja, apalagi kalau pelaku UMKM itu produknya sudah halal ya Pak Dwi, ya. Nah ini yang maksud saya begini, bulan ekonomi syariah itu sama seperti kayak di kolam ya, kita memeriahkan, sama seperti kalau di dunia e-commerce itu ada bulan Harbolnas, hari belanja online nasional.
0: Ada hal yang dibumingkan.
3: Ada mungkin. Nah, ekonomi syariah ini kalau di bidang saya kewirausahaan ya, cobalah buat sedikit juga event-event kecil dengan menggunakan ekonomi syariah ini, sehingga membangkitkan kesadaran ya bahwa masyarakat, bahwa kita ini di Indonesia, kita ini Sulawesi Selatan. Ya alhamdulillah sebenarnya banyak produk-produk yang sudah halal. Kenapa harus belanja, kenapa harus pakai produk negara lain yang belum tentu ada label halalnya ya. Karena kalau dapat halal itu kan juga enggak gampang di sekarang ini kan diatur oleh regulasi di BP POM dan lain sebagainya.
0: Baik.
3: Nah, sehingga kita juga mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri, yang lokal, yang memang alhamdulillah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kita yang muslim di sini, seperti itu.
0: Baik.
3: Rasanya berarti ya.
0: Saya mau ke tempatnya, Pak Dwi. Gimana Dwi, Pak Dwi? Ada pesan begitu kepada seluruh masyarakat kita agar mereka ini dipenuhi literasi. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Tentunya kenapa kita menamai bulan ekonomi keuangan syariah, sehingga kita memang ada rangkaian berbagai program di bulan Oktober ini. Dan tentunya tadi seperti tema besarnya adalah akselerasi. Jadi kita ingin mempercepat ya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Tentunya kalau boleh saya katakan, kita punya satu pesan. Pesannya adalah agar masyarakat paham sehingga berdaya untuk melakukan kegiatan ekonomi syariah. Nah, satu pesan itu tentu perlu berbagai peran. Nah, perannya banyak, makanya tadi kita berkolaborasi dengan mitra-mitra kami, juga sampai baik dari yang formal maupun yang informal. Hal itu untuk apa? Untuk bisa memberdayakan masyarakat, memahami. Karena mungkin teman-teman juga tahu ya, bahwa kayaknya di perbankan syariah, bank syariah itu isinya bukan nasabah muslim, banyak nasabah non muslim. Jadi intinya apa? Memang universal. Islam itu universal, bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, ini pesan, jadi seluruh masyarakat baik muslim dan non muslim itu bisa menikmati kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang bersifat syariah, berprinsip syariah. Nah, ini agar makanya literasi itu kami terus kembangkan, kami terus gaungkan. Kita tidak sendiri, bahkan kita akan mengajak seluruh elemen yang merasa ikut untuk memiliki mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentu saja kita berharap agar masyarakat, para pendengar Radio Republik RRI Pro ini khususnya, ayo kita bersama-sama meningkatkan literasi kita, memahami manfaat-manfaat yang ada dan juga resikonya. Itu yang paling penting. Sehingga kita selalu dalam tataran pemahaman yang sama nanti ke depan.
0: Nih, keren. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah BEKS Sulawesi Selatan tahun 2026. Sukses untuk opening ceremoninya besok ya, Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Erdwi Cahaya Kusuma, Asisten Direktur Bank Indonesia Sulsel. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kemudian Pak Dr. Andi Nurbauma, CPSEMM, Kepala Divisi Bisnis dan Kewirausahaan Syariah. Terima kasih Pak Andi Nur dan Pak Muanas Emikom. Terima kasih Pak Kepala Sekretariat Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Sukses terus dengan setiap program kerja yang dihadirkan. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, mendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita lewat dialog interaktif Makassar siang ini terkait BEKS 2026 Sinergi Bersama Mengakselerasi Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iswa di meja operator menutup kebersamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen, dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Trikrama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan Wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar, kembali menyapa Anda di program acara Jaksa Menyapa hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan kita akan perbincangkan topik kita seputar fungsi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemulihan dan penyelamatan aset dan keuangan pemerintah Kota Makassar. Dan kalau kita berbicara seputar bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN pada Kejaksaan Negeri Makassar, tentunya ini memiliki kedudukan yang strategis dalam memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada pemerintah Kota Makassar. Dan tujuan dari pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum ini agar aset dan keuangan Kota Makassar dapat diselamatkan dan dipulihkan. Dan adapun instrumen fungsi pemberian bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, sedangkan pertimbangan hukum terdiri dari legal opinion, legal assistance, dan legal audit. Dan seperti apa itu semua, kita akan perbincangkan dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Kita menyapa terlebih dahulu ada Muhammad Arfandi Amran SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Arfandi.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
2: Sehat-sehat ya Arfandi, sehat. Ya. Semangat edukasi. Beliau mendengar adalah Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, benar ya? Yeah. Oke. Okay. Tak hanya Arfandi ya, di Studio Pro 1 RRI Makassar juga sudah hadir Muhammad Yusuf Syahrudin SH. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
2: Sehat juga ya?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Beliau mendengar adalah Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Agak berat ini pembahasan kita saat ini ya, Arfandi dan juga Yusuf. Gimana? Mungkin sebelum kita memulai membahas seputar fungsi perdata dan tata usaha negara dari Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemulihan dan penyelamatan aset dan keuangan pemerintah Kota Makassar, saya mau yuk ke tempatnya Arfandi dulu deh, selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Fokusnya ya, kalau Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara ini apa saja nih Arfandi?
3: Untuk fokusnya kalau di bidang datun itu baik di litigasi, non-litigasi maupun di tindakan hukum lainnya. Nah, kemudian berbicara litigasi, apa sih itu litigasi? Nah, ini penyelesaian perkara di persidangan.
2: Okay.
3: Nah, untuk non litigasi, penyelesaian suatu masalah di luar persidangan. Yang mana apa-apa saja di litigasi itu, seperti perbuatan melawan hukum, wan prestasi, ada gugatan dari pihak lain, begitupun pemerintah yang mau menggugat pihak lain terkait aset pemerintah.
2: Ya. Jadi itu semua cakupan di subseksi perdata dan tata usaha negara, pada seksi perdata dan tata usaha negara. Kalau di subseksi pertimbangan hukum pada seksi perdata dan tata usaha negara lebih fokus apa saja nih, Yusuf?
4: Baik, kalau pertimbangan hukum itu terbagi tiga, ada legal opinion atau pendapat hukum.
2: Oke.
4: Kemudian ada legal assistant atau pendampingan hukum, dan terakhir itu legal audit. Seperti itu.
2: Oke, ini yang mau kita bahas bersama ya. Tapi sebelumnya ini sudah dari dulu kah bergabung di Kejaksaan Negeri Makassar atau sebelumnya ini sudah bertugas di mana saja ini? Kalau saya panggil dia Pak Jaksa atau apa nih? Pak Jaksa Yusuf ya, ya Pak Jaksa Arfandi nih.
4: Panggil
2: nama saya supaya lebih santai. Iya. Kalau Fandi gimana nih Fandi?
3: Kalau saya masuk itu di tahun 2022.
2: Jaksa muda ya.
3: Penempatan pertama di Sulawesi Utara, Kepulauan Talaut.
2: Wih, jauh ya.
3: Di perbatasan Filipina. 12 jam naik kapal dari Manado.
2: Dari Manado.
3: Ya.
2: Dekat Filipina. Filipin.
3: Lebih dekat ke Filipina daripada balik ke Manado.
2: Oh, begitu. Jadi banyak pengalaman untuk, di sana ya, Pak.
3: Untuk penempatan pertama. Setelah pendidikan, dapat SK di Jeneponto sebagai jaksa fungsional.
2: Di sana.
3: Berjalan beberapa bulan, keluar SK sebagai kasupsi Pratut pidana umum pada tahun 2026 bulan 3 keluar SK lagi
2: ke Makassar.
3: Ke Makassar sebagai Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Makassar.
2: Jadi kalau ada warga Jeneponto yang sedang memonitor siaran kita, oh ada Pak Jaksa Arfandi yang lagi siaran ini di Prosatria dari Makassar. Kalau Yusuf mau berbagi informasi enggak sih?
4: Kurang lebih sama dengan Pak Arfandi.
2: Di Talaut juga?
4: Bukan.
2: Oh, bukan.
4: Sama-sama jauh.
2: Iya, di mana? Yang mana? Yang mana lebih jauh?
3: Sama.
4: Ya, kurang lebih sama. Di mana? Saya penempatan pertama di Maluku, Seram bagian barat.
2: Oh, jauh juga Seram bagian barat. Yeah. Langsung pindah ke Makassar atau mungkin udah menjelajah sebelumnya juga?
4: Setelah pendidikan jaksa, kemudian masuk ke Kejaksaan Negeri Sopeng.
2: Oh, satu Jeneponto, satu Sopeng.
4: Yeah.
2: Agak deket sih. Kalau maksudnya kalau kendaraan mobil ya lewat di sana bisa tembus. Kalau janjian ketemu. Setelah itu dari Sopeng langsung ke Makassar kan atau ada lagi nih?
4: Kemudian mendapatkan jabatan Kasupsi Intelijen.
2: Oh, di mana itu?
4: Di Kejari Sopeng.
2: Oh, di Sopeng. Ya.
4: Kemudian sama pada bulan 3 tahun ini kami sama-sama mendapatkan SK penempatan di Kejari Makassar.
2: Nah, luar biasa. Jaksa Arfandi dan Jaksa Yusuf ini sama-sama di Kejari Makassar gitu. Ini hanya intermeso ya untuk mengawali kebersamaan kita di program Acara Jaksa Menyapa. Nah, sesuai dengan topik kita seputar fungsi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemulihan dan penyelamatan aset dan keuangan pemerintah Kota Makassar. Saya mau ke Jaksa Arfandi dulu nih. Apa sebenarnya fungsi Datun yang hanya apakah ini hanya dapat diberikan kepada pemerintah Kota Makassar ini?
3: Berbicara fungsi Datun apakah hanya kepada pemerintah Kota Makassar ya? Jawabannya tidak, karena Datun ini tidak eksklusif. Bantuan hukum itu diberikan kepada pemerintah Kota Makassar.
2: Tetapi
3: berbicara jaksa pengacara negara ini dapat memberikan jasa bantuan hukum baik kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kota, begitupun lembaga-lembaga lainnya baik BUMN, BUMD. Dan terkait OPD-OPD yang lain.
2: Jadi begitu. tidak serta-merta hanya berfokus ke pemerintah Kota Makassar begitu ya.
3: Adapun dasar kita itu di Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, begitu. Nah, tapi harus kita garis bawahi, berbicara tadi di pemerintahan pusat, ya ada wewenangnya tersendiri. Kayak apa misalnya berbicara pemerintahan pusat itu, dia lingkupnya bersama Kejaksaan Agung, khususnya di bidang perdata dan tata usaha, artinya yang berada di Jakarta, di pusat. Begitupun di provinsi. Di provinsi itu lingkupnya di Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kalau lingkupnya provinsi, khususnya di bagian asisten bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, kalau untuk Kejari Makassar, bidang Datun itu dia setara dengan pemerintah Kota Makassar, begitu. Jadi ada wewenangnya tersendiri, tidak bisa kita mengurusi provinsi maupun pusat, ada wewenang.
2: Sudah dibagi-bagi.
3: Sudah dibagi-bagi, ya, okay. Betul.
2: Baik, saya mau ke tempatnya Jaksa Yusuf nih. Lantas bagaimana teknis pemberian bantuan hukum dan juga pertimbangan hukum gitu kepada pemerintah Kota Makassar ini?
4: Ya, baik. Melanjutkan dari pembahasan rekan saya, Pak Arfandi, jadi sebelum diberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum, tentu syarat-syaratnya itu harus terpenuhi, yakni
2: seperti
4: harus pemerintah ataupun BUMN.
2: Pemerintah dan BUMN.
4: Pemerintah negara atau badan usaha milik negara. Kenapa seperti itu? Karena Tujuan pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum ini yakni untuk memulihkan atau menyelamatkan keuangan negara. Ya. Jadi syarat yang harus terpenuhi itu ialah harus bersifat pemerintah atau negara atau BUMN. Karena kalau BUMN itu kan saham kepemilikannya itu 51% yakni negara. Oh. Sedangkan sisanya 49% BUMN itu sendiri. Yeah. Nah, jadi BUMN ini memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum ataupun

0: yeah. berupa bantuan hukum apa atau pertimbangan hukum apa yang akan diberikan. Kepada mm-hmm. pemohon. Nah, kemudian setelah dilakukan entry meeting, kami melakukan telahan apakah ada conflict of interest atau benturan kepentingan.
1: Iya. Nah, tidak serta-merta langsung didampingi begitu ya.
0: Betul. Uh-huh. Jadi harus dipastikan bahwa yang kami dampingi ini tidak bermasalah dengan hukum. Bidang lain.
1: Okay.
0: Seperti pidana khusus atau di bidang lainnya. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Mm-hmm. Baik, jadi ada tahapan yang harus dilalui. Baik. Sebelum melakukan pendampingan begitu. Nah, tadi juga Jaksa Arfandi yang menyebutkan ini seputar instrumen fungsi pemberian bantuan hukum ya, tadi yeah. ya, yakni bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Nah, lantas apa perbedaannya nih Jaksa Arfandi, bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi ini?
2: Nah, itu yang tadi saya katakan di awal, litigasi itu penyelesaian di dalam pengadilan, mm-hmm. dalam proses peradilan, yeah. kemudian untuk litigasi itu penyelesaian di luar pengadilan. Mm-hmm. Nah, untuk contohnya, yeah. Seperti litigasi itu kalau ada gugatan yeah. atau yang mengklaim pemerintah aset pemerintah daerah, mm-hmm. kemudian pemerintah kota mengirimkan surat permohonan kepada kami, yeah. Kami akan tindak lanjuti
1: okay.
2: Dengan beberapa bukti-bukti dukung lainnya, mm-hmm. sama yang dikatakan tadi Pak Yusuf.
1: Yeah.
2: Kemudian kita sidangkan hingga menghasilkan sebuah putusan.
1: Yeah.
2: Kemudian untuk non-litigasi, mm-hmm. Non-litigasi ini penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi.
1: Mediasi boleh juga dalamnya.
2: Mediasi, ya, ya. Jadi saya kasih contoh kasus.
1: Iya, yeah, seperti apa?
2: Jadi ada satu yayasan di Kota Makassar. Mm-hmm. Ada satu yayasan di Kota Makassar tidak membayarkan hak ketenaga kerjaan karyawannya.
1: Oke.
2: Okay. Ah, kemudian yayasan ini menunggak dari tahun 2022.
1: Iya. Yeah.
2: Dari tahun 2022 sampai sekarang. Kita okay. lakukan mediasi. Mm-hmm. Kita surati dulu untuk panggil yeah. beberapa kali somasi, mm-hmm. tapi tidak ada itikad baik dari yayasan tersebut, mm-hmm. sehingga kita tempuh jalur litigasi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga kita ajukan gugatan sederhana.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk gugatan sederhana ini masih berjalan.
1: Mm-hmm. Nah, Jaksa Arfandi, ada kalau biasanya idealnya pemanggilannya ini sampai berapa kali begitu?
2: Tiga kali.
1: Oh, tiga kali.
2: Iya, untuk somasi panggilannya. Kita jadi, untuk klarifikasi dulu, mm-hmm. kemudian kirim somasi. Kalau tidak ada, kita tempuh jalur litigasi.
1: Nah, lantas dengan adanya jalur litigasi dan non-litigasi tadi ini, apa kaitannya begitu dengan pemulihan aset dan keuangan pemerintah Kota Makassar ini?
2: Berbicara terkait pemulihan aset atau penyelamatan aset negara ini, saya berbicara lagi, saya kasih saja contoh kasus ya, yeah. biar gampang dipahami. Yeah. Jadi ada satu perusahaan yang tidak, sama tadi case-nya, tidak membayarkan hak
1: dari pekerja
2: mm-hmm. yaitu BPJS ketenagakerjaannya. Mm-hmm. Nah, perusahaan ini kemudian kita kirimkan surat.
1: Yeah.
2: Surat beberapa kali, kemudian ada itikad baiknya.
1: Oh, nah.
2: Dari jumlahnya itu kurang lebih 50 juta. 50 okay. juta. Nah, pada saat dia tidak membayarkan ke kami.
1: Tetapi
2: kita suruh langsung ke pihak BPJS yang kita hanya penengah di sini. Mm-hmm. Kita hanya penengah. Kita kasihkan ruang untuk berdiskusi, mm-hmm. kemudian pembayaran diselesaikan, nanti pihak BPJS yang melaporkan mm-hmm. ke kami terkait pembayaran perusahaan mm-hmm. itu, sehingga mm-hmm. itu menjadi pemulihan negara
1: okay.
2: ya, di 50 juta itu. Mm-hmm.
1: Jadi boleh dikatakan dalam setiap penyelamatan aset, pemulihan aset khususnya dari pemerintah Kota Makassar harus ada surat dulu nanti dari Datun baru.
2: Jadi kita berdasarkan surat

0: kuasa.
1: Surat kuasa.
0: Surat,
1: okay.
0: Surat kuasa, hmm. Makanya di MOU dulu, hmm. Kemudian permohonan, sudah permohonan telaah, hmm. Kalau sudah entry meeting telaah, dibuatkan SKK. Hmm. Kalau tidak ada konflik interest, hmm. Begitu.
1: Sejauh ini adakah case-case yang boleh dikatakan ini paling susah begitu? Untuk... Ketika tidak ada yang sama-sama ini memegang ego, baik dari masyarakat maupun juga dari pihak yang berwenang di dalamnya, untuk padahal kita harus menyelamatkan aset negara nih.
0: Kalau berbicara
1: sampai sekarang ada
0: sulit ya, tiap-tiap case ini ada selalu ada
1: tingkat kesulitan masing-masing,
0: tapi
1: ya.
0: Beda-beda case-nya. Uh-huh. Begitu tingkatnya beda-beda. Uh-huh. Kalau mau paling sulit ya saya rasa enggak juga ya.
1: Jadi
0: tapi sulit ada.
1: Tahapan yang sudah disampaikan tadi dari contoh kasus yang dihadirkan, memang harus ada permohonan dulu yang masuk, yeah. Kemudian ada pendampingan, ada penyuratan, dalam hal ini mediasi. Ya kalau dalam mediasi ini gagal, maka bisa ditempuh dengan jalur tuntutan
0: litigasi
1: begitu. Yeah. Oke, ini mungkin para pendengar kita juga akhirnya sudah mengerti begitu ya. Dan saya mau ke tempatnya Jaksa Yusuf nih. Kalau tadi ini seputar hukum litigasi dan non-litigasi. Di awal perjumpaan kita tadi juga Jaksa Yusuf sudah menyampaikan seputar legal opinion, kemudian juga legal assistance dan juga legal audit. Masing-masing perbedaannya ini dari ketiga ini apa nih Jaksa Yusuf?
2: Baik, jadi kalau legal,
1: yang pertama dulu lah, legal opinion, opinion ya.
2: Legal opinion itu ialah pendapat hukum. Jadi tujuan pemberian pendapat hukum itu biasanya dimulai sebelum adanya proyek. Mm-hmm. Misalnya kita berbicara pada proyek strategis daerah Kota Makassar.
1: Yeah.
2: Di mana sebelum dimulainya proyek tersebut, biasanya SKPD atau OPD ini memohon untuk diberikan pendapat hukum.
1: Okay.
2: Jadi muatan daripada permohonan itu langkah upaya hukum apa yang dilakukan, yeah. Agar supaya dalam pelaksanaannya nanti pembangunan proyek strategis itu tepat sasaran.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian ada legal assistant, pendampingan hukum, di mana itu tujuannya untuk memastikan bahwa proyek strategis itu berjalan sesuai dengan koridor hukum,
1: yeah.
2: Baik secara tepat waktu, tepat guna, dan tetap tepat sasaran.
1: Yeah.
2: Dan terakhir legal
1: audit, ya?
2: Audit, mm-hmm. Di mana pemberian legal audit ini pada saat setelah proyek strategis itu dilaksanakan,
1: yeah.
2: Kemudian pemohon bisa meminta kepada kami untuk dilakukan audit terhadap proyek yang telah dibangun seperti itu.
1: Mm-hmm. Lantas kaitannya untuk penyelamatan dan pemulihan aset negara khususnya di pemerintah Kota Makassar ini gimana nih? Adakah juga contoh kasus, ada case yang bisa dicontohkan atau gimana nih?
2: Baik,
1: Jaksa Yusuf.
2: Sebenarnya secara tidak langsung itu beririsan dengan, yeah. Penyelamatan dan pemulihan,
1: yeah.
2: Tapi strategis pertimbangan hukum ini ialah memastikan tidak ada kesalahan, mm-hmm. hukum yang dapat mengakibatkan kerugian negara,
1: yeah.
2: Seperti itu.
1: Baik, ini kita rehat sejenak kayaknya ya, sebelum kita lanjut ini untuk diskusi selanjutnya bersama dengan Jaksa Arfani dan juga Jaksa Yusuf. Mendengar, tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa.

Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Jaksa Menyapa, dan kita masih membahas topik kita seputar fungsi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemulihan dan penyelamatan aset dan keuangan pemerintah Kota Makassar. Dan masih bersama saya di studio Jaksa Arfandi dan Jaksa Yusuf, masih semangat mengedukasi ya. Semangat.
1: Semangat,
0: semangat. Semangat. Nah, tadi perbincangan kita seputar untuk dari bidang perdata dan tata usaha negara Datun ini lebih kepada penjual jasa hukum begitu. Nah, mungkin ada strategi yang bisa dibagikan, di-share informasinya kepada seluruh masyarakat khususnya dari bidang Datun ini dalam menyelamatkan aset dan keuangan khususnya di pemerintah Kota Makassar. Dari Jaksa Fandi dulu deh.
2: Nah, berbicara strategi khususnya di Datun Kejari Makassar.
0: Iya.
2: Nah, strategi kita itu kan tadi disampaikan, kita ini ibarat penjual untuk bagaimana cara produk kita itu dipakai lah, sama konsumen. Mm-hmm. Apa produknya, kayak tadi bantuan hukum, litigasi, non litigasi, pendampingan maupun pertimbangan hukum.
0: Yeah.
2: Nah, strategi kita itu kalau misalnya ada permintaan sebagai narasumber, kita menyampaikan di situ bahwa kami ini Datun bisa memberikan pendampingan, pendampingan hukum, baik itu litigasi, non litigasi dan sebagainya, dan itu tidak dipungut biaya,
0: gratis.
2: Oke. Okay. Di situ kita sampaikan sehingga OPD itu tertarik untuk memakai jasa kita, baik itu litigasi, non litigasi dan sebagainya. Begitu.
0: Jangan sampai ini informasi ini belum sampai kepada mereka, jadi ada kekhawatiran begitu ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau sudah disampaikan, kalau yang tidak dipungut biaya, bagaimana tetap memberikan pendampingan dari Datun ini?
2: Sama halnya di podcast hari ini, siapa tahu RRI Pro ini belum ada MOU dengan Kejaksaan Negeri, kan bisa.
0: Bisa ya.
2: Iya, bisa dengan LPU, jadi ya? LPU RRI bisa MOU dengan Kejaksaan Negeri lah, untuk memakai jasa kita.
0: Oke.
2: Okay. Khususnya itu di bidang Datun untuk membangun kerjasama yang sinergi, profesional dan berkelanjutan dalam mendukung penyelesaian dalam penanganan baik di bidang pendampingan hukum, litigasi dan litigasi dan sebagainya.
0: Begitu. Baik, baik, siap ya. Ada tambahan mungkin Jaksa Yusuf?
1: Baik, mungkin tambahan sedikit. Jadi saya ibaratkan itu Datun ini seperti dokter. Dimana kalau dokter itu menyelesaikan penyakit, sedangkan kalau Datun jaksa pengacara negara khususnya, dia itu menyelesaikan masalah hukum. Jadi perbedaan lainnya lagi, kalau dokter ini lebih populer. Jadi orang tahu kalau misalnya dia sakit,
0: datang
1: dia lari
0: ke dokter.
1: Kemana. Sedangkan kalau misalnya Datun ini tidak sepopuler dokter itu.
0: Tapi jaksa juga populer kok.
1: Dikenalnya jaksa itu garang. Jaksa itu pasti kalau misalnya berurusan dengan kejaksaan pasti masalah hukum. Nah, sedangkan di dalam kejaksaan juga kami memiliki obat. Obatnya itu ya itu upaya preventif, supaya dalam pelaksanaan entah itu proyek strategis dan lain-lain itu bisa dicegah sebelum divonis seperti itu. Jadi strategis yang dapat kami lakukan itu ialah pertama kami akan pasarkan, kami jelaskan kepada halayak ramai bahwa Datun ini milik semua masyarakat, bukan hanya pemerintah Kota Makassar atau pemerintah pusat. Bahkan kami pun juga bisa memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, baik keperdataan maupun tata usaha negara. Jadi di dalam situ kami juga ada berbasis website namanya Halo JPN. Jadi semua masyarakat berhak mendapatkan jawaban terkait permasalahan hukumnya, seputar permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.
0: Yeah.
1: Kemudian strategis lainnya ya, karena kami ini profesi pengacara negara, jadi yeah, keilmuan kami harus selalu terupdate. Jadi bukan hanya seputar pidana, tetapi kami lebih luas lingkup permasalahan hukumnya seperti itu. Jadi jadi tadi selain kita harus memasarkan dan semua OPD tertarik menggunakan jasa kita, kami juga harus mengupdate keilmuan kami.
0: Ya, itu strategi. Harus selaras begitu ya. Nah, ini tadi telepon Arti tidak lihat ini, tetapi langsung mengirimkan pesan singkat ini yang masuk. Boleh ya, saya bacakan dari pendengar kita. Selamat siang katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ferdi yang ada di Makassar, izin bertanya ini. Tadi dijelaskan bahwa Datun tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga pertimbangan hukum seperti legal opinion, legal assistant, dan legal audit. Dan kalau dari sisi pemerintah Kota Makassar, dalam kondisi seperti apa masing-masing layanan tersebut biasanya dibutuhkan, khususnya untuk mencegah terjadinya masalah pada aset dan keuangan daerah? Jaksa Fandi atau Jaksa Yusuf nih? Silakan Jaksa Yusuf.
1: Kalau dari segi bantuan hukum, jadi tadi dijelaskan bahwa kalau seumpama ada, kita berbicara kasus ya, jadi seumpama ada aset pemerintah Kota Makassar diklaim oleh pihak ketiga.
0: Itu biasa ya?
1: Biasa, sering terjadi. Diklaim oleh pihak ketiga sehingga terancamlah aset ini keluar dari kepemilikan pemerintah Kota Makassar. Nah, maka dari itu biasanya pemerintah Kota Makassar sebagai tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Karena menguasai
0: aset yang aset, bukan miliknya.
1: Ya, seperti itu. Nah, di sini fungsi kita supaya kita memastikan bahwa aset ini tetap menjadi milik pemerintah Kota Makassar. Sampai pun itu ada upaya hukum, kami akan lakukan upaya hukum terakhir. Bahkan ada sampai peninjauan kembali, seperti itu. Kemudian kalau dalam bantuan hukum non litigasi, seperti tadi dijelaskan bahwa ada dinas, salah satu dinas di Kota Makassar meminta untuk supaya jaksa pengacara negara memberikan bantuan hukum non litigasi dengan menagihkan berupa kendaraan dinas misalnya, kendaraan dinas yang dikuasai oleh seseorang yang harusnya sudah selesai jabatannya, tetapi dia belum mau menyerahkan. Nah, fungsi kami di situ menagihkan, menarik kendaraan yang dikuasai yang harusnya sudah tidak berhak, agar supaya kendaraan dinas ini bisa digunakan oleh pejabat-pejabat yang baru gitu, atau yang lebih berhak.
0: Atau yang lebih berhak. Ada tambahan, Jaksa Fandi?
2: Untuk berbicara case tadi, berbicara terkait kendaraan. Adapun jumlah pemulihan, baik itu di non litigasi terkait kendaraan dinas tadi, jumlahnya itu sampai sekarang
0: ini pencapaiannya ya?
2: Pencapaiannya 150 kendaraan yang berhasil kita tarik.
0: Sudah artinya sangat banyak ya?
2: Ya, tapi
0: 2026?
2: Jadi kita panggil secara baik-baik untuk minta keterangannya kenapa belum dikembalikan, hingga kendaraan itu kembali ke pemerintah Kota Makassar dan digunakan oleh pejabat yang menjabat
0: lebih
2: berhak begitu.
0: Nah, ini kan ada ratusan kendaraan dinas yang akhirnya sudah terselamatkan. Kalau dinominalkan ini pencapaian penyelamatan dan pemulihan aset atau keuangan pemerintah Kota Makassar di tahun 2026 ini berapa nih?
2: Kalau dari sisi non litigasi, khususnya dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar, itu kurang lebih dari jumlah SKK 49 SKK, jumlahnya itu kurang lebih 1 triliun.
0: 1 triliun.
2: 1 triliun.
0: Ini 2026 ya?
2: 2026.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian untuk perkara litigasi yang lapas. Lapas sempat digugat terkait kepemilikan tanahnya.
0: Oh.
2: Nah, sehingga kita berhasil
0: menyelamatkan
2: sebesar 956 miliar jumlah penyelamatannya. Itu litigasi dan non-litigasi. Belum lagi di pendampingan atau

0: audit begitu ya, legal audit, legal assistant atau kemudian legal opinion. Ada tambahan nih, Jaksa Yusuf, silakan.
1: Baik, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa pertimbangan hukum ini secara tidak langsung memulihkan dan menyelamatkan keuangan negara, meskipun produk atau jasa yang berkaitan langsung ialah bantuan hukum litigasi dan litigasi, di mana pertimbangan hukum itu tujuannya ialah agar supaya penampingan yang kami berikan ini tidak salah dan sesuai koridor, di mana secara tidak langsung juga akan bersinggungan dengan penyelamatan dan ataupun pemulihan keuangan daerah Kota Makassar.
0: Jadi boleh dikatakan ini kan tahun 2026. Nah, sekarang masih Oktober. Artinya ini masih punya potensi untuk lebih meningkat lagi nih.
1: Baik. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan ada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang telah kami berikan bantuan hukum non litigasi berupa 1 triliun di mana itu sudah dilakukan termin kedua. Sampai bulan Juli Agustus kalau tidak salah. Agustus kemarin. Nah, dalam tahun ini akan ada lagi termin ketiga yang kemungkinan jumlahnya bisa hampir bertambah. Sama, bisa bertambah dan hampir kurang lebih samalah dengan yang sebelumnya. Makanya kami Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Makassar sangat mendukung segala upaya dalam hal pemulihan atau penyelamatan keuangan negara. Karena itulah memang tugasnya kami. Seperti itu.
0: Ada tambahan, Jaksa Fandi?
2: Saya rasa cukup.
0: Oke, siap. Nah, ini waktu kita tak terasa ini ya. Ada edukasi, ada literasi yang sampai kepada masyarakat, dan semoga next setelah ini banyak OPD yang akhirnya menggunakan jasa pengacara negara ya. Datun Kejaksaan Negeri Makassar untuk sama-sama didampingi dengan legal litigasi tadi, litigasi dan non-litigasi, ataupun juga ada legal assistant dan sebagainya ya, Jaksa Yusuf dan Jaksa Arfandi. Terakhir mungkin, apa pesan kejaksaan kepada masyarakat dan juga pihak swasta begitu yang saat ini mungkin menguasai atau memanfaatkan aset pemerintah Kota Makassar secara khusus ya, karena kita berbicaranya di konsep Kota Makassar, agar persoalan aset tersebut ini dapat segera diselesaikan dan tentunya ini tidak merugikan keuangan negara, dan bagaimana dari unsur pemerintah, kemudian BUMN, OPD, negara ini bisa mempergunakan, ayo mari kita menggunakan jasa pengacara negara ini untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Yang mana dulu nih?
1: Baik.
0: Jaksa Yusuf, silakan.
1: Jadi pesan kami agar supaya baik masyarakat maupun pemerintah Kota Makassar jangan ragu menggunakan jasa kami, apalagi gratis.
0: Gratis, ya. Lebih ditekankan gratis ya.
1: Harus, karena kami tagline-nya no fee, seperti itu.
0: Apa no fee?
1: Tidak menerima fee.
0: Oh, tidak menerima no fee.
1: No fee. Kirain bukan enak. Nama orang.
0: Makanya saya kaget, bukan nama orang ya. Oke.
1: Nah, kemudian mungkin harus berubah paradigma, di mana mendengar nama kejaksaan itu selalu yang hal-hal takut atau wah, takut saya nanti dieksekusi, takut saya nanti bermasalah dengan hukum. Nah, justru dengan berteman dengan kami, nah, kami bisa mencegah itu. Jadi entah ada permasalahan hukum masyarakat, dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum ini. Nah, dia gratis bertanya kepada kami. Nah, dari segi pemerintah ataupun badan usaha milik negara juga sama. Dengan dia menggunakan jasa kami, nah, memang tugas dan fungsi kami itu tidak lain ialah pemulihan dan penyelamatan. Jadi kami bidang Datun ini sangat tulus dalam mempertahankan keuangan negara,
0: aset negara,
1: aset
0: ya?
1: Negara dan keuangan negara, seperti itu.
0: Kata tulus di dalamnya ini ya. Semoga banyak OPD yang akhirnya ayo datang, inilah tugas dan fungsi dari pengacara negara ya, jaksa pengacara negara. Tambahan kalau dari Fandi silakan.
2: Mungkin penekanan sedikit bahwa jangan ragu-ragu menggunakan jasa
0: pengacara
2: jaksa
0: negara.
2: Pengacara negara khususnya di Kejari Makassar, karena untuk jasa ini saya tekankan lagi, tanpa dipungut biaya.
0: Iya.
2: Nah, kemudian aksesnya juga mudah. Kita tinggal datang langsung ke kantor.
0: Ke Kejari Makassar.
2: Ke Kejari Makassar. Hmm. Kalau misalnya tidak sempat untuk datang, bisa juga melalui via elektronik.
0: Oh, di mana itu?
2: Di Halo JPN.
0: Halo JPN.
2: Ya, di website Kejaksaan Negeri Makassar. Ada di situ.
0: Hmm.
2: Nah, nanti sampaikan pertanyaan apa, nanti kita jawab melalui di situ. Hmm.
0: Pertanyaan dan permasalahan apa begitu ya?
2: Ya.
0: Dan butuh pendampingan apa?
2: Betul.
0: Oke, nanti
2: kalau
0: tahapannya.
2: Kalau butuh pendampingan, ya permohonan.
0: Oh, langsung permohonan ini.
2: Sama kayak halnya tadi, RRI siapa tahu mau MOU kan?
0: Kembali lagi ya.
2: Sama begini, itu strateginya.
0: Oke, itu strateginya. Oke, jadi kalau langsung datang ke Jaksa Negeri Makassar, langsung cari Jaksa Yusuf dan Jaksa Arfandi. Lebih tepatnya seperti itu juga nih. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar, mengedukasi, memberikan literasi kepada seluruh masyarakat. Bukan hanya masyarakat, tetapi unsur pemerintah, OPD dari BUMN ya. Untuk sama-sama ini loh, tugas dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara.
2: Yeah.
0: Terima kasih Muhammad Arfandi Amran SIMH, selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian Muhammad Yusuf Syahrudin Esa, terima kasih juga. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita di program acara Jaksa Menyapa dengan topik seputar fungsi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemulihan dan penyelamatan aset dan keuangan pemerintah Kota Makassar. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Idam di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qianwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvin dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam nih. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kurang. Jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
1: Ketua Umum Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
0: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
1: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
0: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
1: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
2: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia khususnya untuk members.
1: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet.

0: Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
1: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
2: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
1: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Mori yang menemani Anda dalam Makassar menyapa siang ini. Dan tentunya masih akan bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi dan tentunya musik-musik yang akan menemani jam istirahat Anda.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
3: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
2: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
3: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
2: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
3: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
2: Apaan?
3: Salakku mencintai kekasih orang lain.
2: Iya, malah curhat.

0: Kabupaten Baru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Arung Tuwung. Eksistensi Kerajaan Arung Tuwung terrealisasi dalam lembaga adat Arung Tuwung yang dijaga dari generasi ke generasi.
1: Dulu itu kayak kerajaan, nah sekarang kan tidak ada kerajaan, jadi saya berinisiatif kenapa kita tidak melestarikan. Jadi saya begini untuk jadikan lembaga adat, dan itu terjadi karena kalau buat lembaga adat harus ada beberapa itu kriteria harus yang kita siapkan, rumah adatnya, barang-barang sejarah, terus macam-macam ada 5 atau 6 itu supaya bisa jadi lembaga adat.
0: Puang Ati, generasi penerus ketujuh dari Kerajaan Arung Tuwung di Kabupaten Baru. Dengan semangat, Puang Ati menceritakan kisah berdirinya Kerajaan Tuwung yang didengar dari cerita sang kakek atau opanya.
1: Terbagi dari 2, itu terbagi dari Tanit Tuwung pada saat itu. Cuman yang saya ini yang tahun 18-an, 1800, terus ditulis ceritanya tahu bahwa tahun 1862 ada wilayahnya. Dia ya, wilayahnya seperti di atas gunung kayak Sapalaka, termasuk misalnya punya Sumpah Minangai kan dimekarkan semua itu jadi Sumpah Minangai, kelurahan Sumpah Minangai. Tadi awalnya kan masih desa Tung semua itu, mulai Copo, desa Cop, kelurahan Copo, Mangimpang, semua desa Tung itu wilayahnya sampai ke Madelo.
0: Kembali dengan sedikit mengingat tentang sejarah adat Tuwung, Puang Ati melanjutkan ceritanya tentang pemerintahan pertama Kerajaan Tuwung pada zaman Belanda yang didapat dari sang kakek atau opanya.
1: Kalau ditarik garisnya, kita dari Lepatau itu Arung Tuwung awalnya, terus Wetirang Arung Tuwung, terus turun lagi Lamartinio Arung Tuwung, opanya bapak saya itu. Terus turun ke Andi Juanna Arung Tuwung, merangkap Sulewatang Beru. Nah, terus turun ke bapak saya, Andi Idris Juanna. Terus dia menjabat, pernah menjabat jadi kepala desa Tuwung. Turun ke saya.
0: Di bawah kepemimpinan Lapatau Karen Jonjong, Arung Tuwung mengalami masa kejayaan. Dengan kejayaan tersebut, berbagai cara Belanda untuk mempolitisir keadaan hingga pecahlah perang.
1: Awalnya itu Arung Tuwung itu kan ada wilayahnya, jaya pada saat itu. Karena dia punya keturunan, Lasamegu itu pernah perang. Akhirnya dia memenggal GS Kuri Belanda. Dan disitulah mulai dipolitisirki dari pemerintah bahwa tidak boleh, kan masih Belanda pada saat itu, tidak boleh ada keturunannya yang hidup istilahnya. Harus diasingkan. Diasingkan 9 tahun di Bengkulu, Bengkulen istilahnya. Setelah diasingkan, selesai pengasingannya, dia pulang mi, ini Arung Tuwung Lamartinio, pulang mi ke Segeri. Dia tidak pulang ke Baru. Mereka bilang buat apa lagi saya harus ada di Baru. Semua artinya beberapa barang-barangku itu sudah hilang mi, sudah diambil mi pemerintahan pada saat itu. Banyak mi dibagi-bagi mi, mereka semua rakyat-rakyat apa semua masyarakat begitu. Akhirnya karena masih dibutuhkan, dipanggillah ke Baru kembali. Dipanggil ke Baru, dia bilang buat apa lagi saya ke Baru, mending saya tinggal di Segeri karena masih turunan-turunan Segeri juga, keren Segeri.
0: Berpegang pada pesan sang opa dan bapak dari Puang Ati, maka terbentuklah lembaga adat Arung Tuwung yang diinisiatif oleh Puang Ati dan keluarganya. Mereka mendirikan lembaga adat walaupun dengan beberapa kriteria yang harus disiapkan. Salah satunya adalah rumah adat tempo dulu, barang-barang sejarah, dan barang-barang pusaka lainnya.
1: Seperti itu, kayak benda pusakanya, rumah adatnya. tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa kalau tidak ada itu tidak terdaftar, tidak ada SKT tak keluar. Cuman begitu nih, artinya kita daftar di pemerintah tapi tidak ada kasihan campur tangannya pemerintah. Ya, seperti setiap tahunnya itu turun sawah, Mapa Lili. Ada sawahnya rutung. Seperti itu, ada Mapa Lili orang. Dia serahkan nih ke pemerintah untuk dia lestarikan, toh?
2: Ya.
1: Tapi sekarang karena dengan adanya lembaga adat saya, saya ambil kembali. Untuk kayak Mapa Lili, toh? Turun sawah. Iya, begitu anunya, kegiatan-kegiatan budayanya. Ya. Boleh dibuktikan bahwa kalau sudah anunya barang pusakanya itu ada di bawah rumah itu lesung, itu tanda bukti bahwa itu Arutung ada punya begitu. Mereka yang masih ingat-ingat tradisinya datang ke rumah, kayak orang Wajo, orang Sidrap, orang itu datang ke rumah untuk masih ada saya lihat itu kayak itu sudah ada istilahnya atoriolong dan masih ada bukti di rumah itu bahwa ada seperti itu anunya tempatnya ada penyembahannya mereka. Tapi kan kita ini sudah Islam, bukan lagi itu yang cuma ya sebagai bukti saja bahwa waktu itu memang ada seperti itu. Buat semacam museum supaya mereka tahu, mereka lihat bahwa ini ada sejarah pada saat itu ada barang-barang pusaka, barang-barang pusakanya yang saya kan tonjolkan nih. Iya, dulu itu saya masih ada pengukuhan. Insya Allah, usahakan supaya bisa ini ke ada pemilihan lagi, ada siapa anak-anak kita yang anak-anak kita yang siap, ya silakan.
0: Semoga dengan adanya lembaga adat ini, generasi muda di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Baru tetap mencintai dan menjaga kelestarian.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, bagaimana ini jam istirahat Anda? Apakah sudah selesai makan siang atau masih sekedar bersantai? Karena sebentar lagi kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi terupdate dan terbaru, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id atau juga bisa dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar siang ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tentunya kali ini kami akan hadirkan informasi hiburan untuk Anda, di mana kali ini kita ngebahas tentang girl band Nona, di mana resmi membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka lewat album debut penuh bertajuk Iceland Girl. Album tersebut dirilis melalui 88 Rising Music dan menjadi langkah penting bagi grup yang diposisikan sebagai girl group pop global pertama asal Indonesia. Dan kabar perilisan Iceland Group ini dibagikan oleh akun Instagram @musikku.id, dan album ini menjadi ruang bagi Nona untuk memperkenalkan warna musik sekaligus identitas Indonesia kepada pendengar internasional melalui konsep yang mereka sebut sebagai Iceland Pop. Iceland Girl ini berisi total 15 lagu termasuk 7 lagu yang memperluas cerita yang ingin disampaikan Nona. Lewat album ini mereka mengeksplorasi berbagai tema seperti romansa, feminitas, persahabatan, rasa percaya diri hingga perjalanan menuju kedewasaan. Dan tentunya lagu-lagu ini bisa didengarkan melalui aplikasi streaming yang bisa Anda dengarkan langsung di smartphone Anda. Dan untuk itu pendengar, informasi ini juga kami rilis dari portal berita kami di rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Aduh, muncrat-muncrat. Tisu mana tisu?
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
7: Makassar siang ini.

wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan

0: Dan ujung tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Hajah Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
1: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.

Inilah sekolah anak percaya diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya, enggak
0: apa. Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat mereka lah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ikut sekolah di sini? Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke

0: Sekolah di sini.
1: Iya, deh.
0: Senang, Ki?
1: Iya.
0: Senang, dia? Kenapa senang, Ki, sekolah di sini?
1: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
1: Menggambar.
0: Nah, menggambar, terus?
1: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
1: Gendrong bulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain gendrong bulo apa lagi?
1: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini, Dek? Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dani?
1: Rezeki.
0: Rezeki yang mana orangnya?
1: Ya.
0: Oh, ini Rezeki. Oh, gitu. Enggak dimarahi aja, Ki, sama mama atau sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarahi aja, Ki, Dek. Di mana mama?
1: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
1: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate, Ki, Bapak. Kalau enggak sekolah, Ki, apa kita bikin?
1: Les.
0: Hah?
1: Main-main.
0: Apa lagi?
1: Main bola.
0: Bola tangkis. Itu, Ji. Apa hobinya, Kak? Dani?
1: Hah?
0: Main bola, Dik. Oh, mau jadi pemain sepak bola? Oh, begitu. Kalau enggak sekolah, apa kita bikin? Selain di rumah, selain main-main?
1: Main bola
0: bisa aja.
1: Main
0: bulu tangkis. Itu bisa aja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
1: Oke, mandi-mandi.
0: Nggak dibantu mama di rumah?
1: Enggak.
0: Apa biasa?
1: Menyapu.
0: Apa lagi selain menyapu?
1: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
1: Empat
0: orang, Dek. Dani anak keberapa?
1: Tiga.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
1: Rizwan.
0: Hah?
1: Rizwan.
0: Umur berapa itu, Dek?
1: Satu.
0: Hah?
1: Satu.
0: Umurnya berapa?
1: Harus.
0: Oh, enggak ditahu, Ki. Ada adiknya, Dani?
1: Iya.
0: Umur berapa?
1: Satu.
0: Oh, enggak ditahu, Ki. Dek. Bahagia jadi di sini?
1: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nur Aini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan sekolah anak percaya diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
0: Saya sedang bersama Ibu Hajah Nur Aini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya, Bu, ini.
3: Ya.
0: Sejak kapan, Bu, terbentuknya Sekolah SAPD ini?
3: Jadi, Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
0: Iya.
3: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
0: 4 tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya, Bu, dari ini sekolah SAPD?
3: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
0: Korban kekerasan, ya.
3: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik,
0: yeah,
3: lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
0: Karena
3: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
0: Yeah.
3: Keunikannya ini kan non-formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka mulai dari usia balita,
0: yeah,
3: sampai SMA.
0: Yeah.
3: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak dan itulah yang kita kembangkan.
0: Yeah.
3: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangi oleh Pertamina,
0: yeah,
3: guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika dan punya sopan santun.
0: Betul. Terus, Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat.
3: Yeah.
0: Seperti apa, Bu, latihan menari tradisional?
3: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan siapa yang mau di tari modern, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar, terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya. Yeah. Kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
0: Oh, dilihat dari minatnya, Bu?
3: Iya. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog.
0: Dia bisa dari, memahami itu. Oh, dari, ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, Bu? Iya.
4: Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
3: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
0: Betul.
3: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan. Iya. Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
0: Betul.
3: Bahkan punya minat juga yang sama, yang bisa dia kembangkan.
0: Artinya diberi kesempatan, Bu, untuk mengembangkan diri di sini.
4: Iya. Terus kedepannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
3: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari, kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina, kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya, kan?
0: Baik.
3: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan, bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
0: Betul.
5: Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Bagi sebagian besar dari kita, berjalan di trotoar kota Makassar, menyeberang jalanan padat, dan berselancar di media sosial adalah rutinitas biasa. Namun, bayangkan jika dunia seketika berubah menjadi gelap gulita, tanpa warna, tanpa siluet, hanya ada suara dan ruang hampa. Di tengah keterbatasan ini, banyak orang menganggap ruang gerak penyandang disabilitas akan lumpuh. Stigma negatif, pandangan sebelah mata, dan minimnya fasilitas publik ramah difabel seringkali menjadi tembok tak kasat mata yang mengurung mereka. Seolah merenggut hak mereka untuk bermimpi, berkarya, dan diakui sebagai manusia seutuhnya. Namun, di balik kegelapan fisik tersebut, lahir kisah keberanian luar biasa dari Kota Daeng. Mereka menolak menyerah pada keterbatasan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, mereka memilih melangkah, beradaptasi, dan menyalakan lentera bagi sesama. Merajut cahaya di atas kanvas kehidupan yang semula dikira tanpa warna. Kini, wajah perjuangan disabilitas di Makassar mulai berubah seiring hadirnya era digital. Meski begitu, tantangan terbesar mereka bukan sekedar akses fisik, melainkan stigmatisasi mendalam di masyarakat yang meninggalkan luka psikologis akibat diabaikan. Lala Nabila Maiswita, seorang sarjana ilmu politik lulusan Universitas Hasanuddin yang merupakan disabilitas netra total, merasakan betul bagaimana pandangan keliru tersebut terus membayangi dan seolah mematikan potensi kaum difabel.
1: Ya, jadi awal mulanya itu memang saya resah ya, sering berpikir kalau orang buta pasti tidak bisa kerja, kalau orang buta pasti tidak bisa menikah dan lain-lain, karena jalan saja harus dibimbing kayak gitu. Karena kan kalau ke tempat baru orang buta harus dibimbing gitu. Nah, tapi saya berpikir nih, apa kira-kira yang harus saya lakukan untuk melakukan kampanye ini secara masif.
0: Melihat kenyataan tersebut, Lala tidak tinggal diam. Ia memilih memanfaatkan platform digital yang tengah digandrungi generasi Z, yakni TikTok, sebagai ruang gerak kampanyenya, menembus batas kegelapan melalui barisan algoritma dunia maya. Namun, memproduksi konten visual bagi seorang tunanetra total bukanlah hal yang mudah. Pada awalnya, Lala harus bergantung pada bantuan temannya untuk menyunting video. Sadar bahwa cara itu kurang efektif, ia memberanikan diri untuk mempelajari aplikasi editing video secara mandiri, meskipun aplikasi tersebut tidak sepenuhnya aksesibel untuk penyandang disabilitas. Ia meraba layar, menghafal ketukan demi ketukan, memadukan visual yang tak mampu ia lihat dengan naluri dan keteguhan hati.
1: Biar sesuai, nah itu semua saya temukan satu persatu. Yang awalnya saya ngedit itu butuh waktu 7 jaman, sampai akhirnya sekarang 30 menit udah bisa ngedit, ya terbiasa gitu.
0: Melalui konten video A Day in My Life, Lala perlahan berhasil membuka mata publik. Media sosial bukan lagi sekedar hiburan baginya, melainkan sebuah platform advokasi yang memiliki kekuatan nyata. Kekuatan inilah yang ia gunakan ketika berhadapan dengan perlakuan diskriminatif di fasilitas umum, seperti yang pernah ia alami di sebuah bandara. Ketika hak-hak dasarnya sebagai warga negara coba untuk dikebiri oleh sistem yang abai.
1: Ya, jadi punya power gitu. Karena kalau misalnya sesimpel apa ya, pernah didiskriminasi di bandara, tunggu share kan ceritanya di media sosial, dan itu tuh kayak petinggi bandara dan lain-lain langsung minta maaf secara langsung, tawarkan ganti rugi. Jadi merasa lebih punya kekuatan aja gitu, Kak.
0: Perjuangan digital yang dilakukan oleh Lala seolah menjadi pemantik semangat bagi penyandang disabilitas lainnya di Makassar. Bahwa suara yang lirih pun jika disuarakan dengan keyakinan mampu meruntuhkan keangkuhan sebuah sistem publik. Sebab di sudut lain kota ini terdapat kisah serupa tentang sebuah penerimaan diri dan perjuangan panjang menembus batas akademik yang dialami oleh Andi Zulfajrin Syam, seorang pemuda yang harus melepas keindahan dunia visualnya di tengah jalan kehidupan. Berbeda dengan Lala yang menjalani takdirnya sejak kecil, Zulfajrin terlahir dengan penglihatan normal. Ia pernah melihat indahnya langit Makassar, birunya laut pantai Losari, dan hangatnya senyuman ibunda. Namun, badai itu datang secara perlahan pada tahun 2003 saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Penglihatannya berangsur-angsur menghilang, meredup perlahan bagai lilin yang kehabisan sumbu. Hingga akhirnya pada tahun 2012 ia dinyatakan mengalami kebutaan total yang permanen. Bagi Zulfajrin, menerima kondisi baru tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kehilangan penglihatan di usia remaja adalah pukulan telak yang mampu meremukkan jiwa siapa saja. Selama 13 tahun, ia bergelut dengan batinnya sendiri dalam kesunyian malam, menolak mengeluh di hadapan orang tua demi menjaga keteguhan hati keluarganya agar tidak ikut runtuh bersama takdirnya. Ujian terberat justru datang dari lingkungan pendidikan formal, tempat yang seharusnya menjadi lumbung ilmu dan tempat bernaung yang aman bagi setiap anak bangsa. Pada tahun 2016, saat bersekolah di salah satu SMA unggulan di Makassar, Zulfajrin mendapatkan perlakuan diskriminatif yang menyayat hati. Justru dari seorang guru yang seharusnya menjadi pengganti orang tua yang membimbing langkahnya.
2: Waktu itu kan saya ada bermasalah sama mata pelajaran, bukan karena saya tidak bisa, cuman karena akses di sekolah yang kemudian tidak inklusif kan. Saya menghadap ke gurunya agar kemudian dikasih kebijaksanaan, gurunya malah bilang, sebenarnya inklusi itu katanya bukan untuk disabilitas netra, untuk disabilitas lain. Namun waktu itu saya bilang, mohon maaf ibu, setahu saya pendidikan inklusi itu untuk semua. Terus itu hari gurunya bilang, kalau begitu pak dek, pulang mau kok. Tuh mama gak lihat kok lagi. Itu benar-benar, betul-betul, apa ya, saya mikir ada ya orang yang kayak begini.
0: Diusir dan ditolak oleh gurunya sendiri sempat membuat mental Zulfajrin terpuruk ke titik nadir terendah. Kata-kata kasar itu membekas bagai belati yang mengiris harga dirinya. Ia sempat terdiam dalam gelap, merasakan betapa dingin dan sulitnya perjuangan hak pendidikan bagi seorang disabilitas di Indonesia. Namun, di tengah keputusasaan yang pekat itu, ia memilih untuk membalas tidak dengan amarah. Ia memilih tetap bertahan dan maju, menjadikan bahan bakar untuk merintis jalan yang lebih inklusif demi masa depan generasi disabilitas setelahnya. Keputusan untuk tidak mundur itulah yang kemudian menjadi titik balik terbesarnya dalam hidup. Setahun setelah peristiwa pengusiran yang memilukan itu, Zulfajrin membuktikan kemampuannya dengan lulus masuk ke jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya melalui jalur undangan SNMPTN tanpa tes. Sebuah tamparan keras yang elegan bagi mereka yang meragukannya. Bahkan di tahun yang sama, ia berhasil meraih medali emas dalam Pekan Paralimpik Nasional di cabang olahraga judo. Di atas matras, ia membanting segala keterbatasan dan prasangka. Prestasi demi prestasi, ia torehkan sebagai bentuk pembuktian absolut atas keraguan orang-orang di masa lalunya. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2022, langkah Zulfajrin tidak berhenti. Langkah kakinya yang tak nampak oleh mata justru melangkah kian jauh. Ia bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menyeberangi samudra. jalur beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan menjadi sasarannya. Namun, perjalanan menuju ke sana kembali menguji ketangguhannya. Ia sempat mengalami kegagalan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya air mata haru itu tumpah pada percobaan ketiga di tahun 2026.
2: Pengalaman 2 kali gagal itu mengajarkan saya bahwa LPDP itu sebenarnya butuh kita untuk betul-betul jujur menuliskan tentang diri kita. Bagaimana kemudian kita berangkat dari ketidaktahuan misalnya, berangkat dari kelemahan yang kita punya, menuju kepada hal untuk membuat diri kita itu semakin tahu, semakin berkembang, belajar, dan juga berdampak. Dampaknya sesederhana mungkin yang bisa kita capai.
0: Bagi Zulfajrin, esensi dari sebuah pencapaian tertinggi bukanlah seberapa merenteng gelar akademis yang melekat di belakang namanya, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain yang masih merangkak di dalam kegelapan. Melalui sebuah yayasan yang digagasnya bernama Gamara Inklusi, ia bersama rekan-rekannya bergerak aktif di bidang keagamaan, sosial, dan teknologi untuk membantu kemandirian teman-teman difabel netra di Makassar. Salah satu fokus utamanya adalah membuka akses literasi teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.
2: Kenapa? Supaya dengan pengetahuan teknologi, kemampuan teknologi yang mumpuni, kita sebagai disabilitas bisa mengurangi kak ketergantungan, atau kita bisa lebih mandiri kita menjalani hidup. Karena dengan adanya AI sekarang, teman-teman netra pun bisa melihat, karena dengan adanya AI kayak jadi mata kedua, bisa mendeskripsikan hal-hal yang visual di sekitar kita.
0: Langkah mandiri, berdaya, dan bermartabat inilah yang selalu disuarakan oleh penggerak disabilitas di seluruh pelosok negeri. Lala pun menaruh harapan besar agar teman-teman difabel tidak menyerah pada kejamnya keadaan dan tidak memilih jalan pintas untuk turun ke jalanan mengharap belas kasihan orang sebagai pengemis, melainkan terus berusaha tegak berdiri mengasah potensi kognitif serta keterampilan mereka. Namun, Lala menyadari sepenuhnya bahwa kemandirian yang kokoh tersebut tidak akan pernah tercipta tanpa adanya peran penting dari fondasi paling dasar dalam manusia, yaitu penerimaan dan pelukan hangat dari lingkungan keluarga.
1: Keluarga itu satu hal yang sangat-sangat-sangat penting untuk difabel, karena keluarga itulah kak yang memfasilitasi mereka menggapai cita-citanya dan lain-lain. Karena hari ini kita lihat teman-teman difabel banyak sekali yang tidak didukung sama keluarganya. Jadi mau sekolah dilarang, mau kerja dilarang, dibatas-batasi. Bahkan sampai ada banyak kasus yang difabelnya dipasungkan di rumah.
3: Iya.
1: Dan tanpa pemasungan pun banyak sekali juga difabel yang dilarang pokoknya keluar rumah. Entah itu karena orang tuanya malu punya anak dengan disabilitas, atau orang tuanya merasa terlalu sayang gitu kan. Gak tega kalau anaknya keluar rumah, tapi itu malah justru semakin menyiksa teman-teman difabel, karena sampai kapan mereka mau bergantung sama orang tuanya.
0: Perjalanan hidup Lala Nabila dan Andi Zulfajrin adalah lembaran refleksi yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa keterbatasan fisik bukanlah batasan mutlak yang dapat menghentikan langkah manusia untuk bertumbuh dan melesat tinggi. Kegelapan mata tidak serta-merta menggelapkan mata, hati, dan pikiran mereka. Melalui pendidikan yang inklusif dan penguasaan teknologi yang tepat, kaum difabel mampu membuka pintu-pintu peluang baru yang sebelumnya dianggap mustahil oleh dunia luar. Bagi mereka, memperjuangkan hak pendidikan bukan sekedar mengejar status atau hak istimewa, melainkan sebuah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup secara terhormat dan memutus rantai ketergantungan. Sebagai pesan penutup dari Zulfajrin yang membakar semangat, menggentarkan sanubari bagi seluruh penyandang disabilitas di luar sana agar terus melangkah menuntut ilmu tanpa ragu.
2: Maka dari itu, dari semua yang ada, dari semua peluang, mari kita tetap menganggap bahwa pendidikan itu penting. Kalau kita bisa S1, kenapa enggak S2? Kalau bisa S2, kenapa enggak S3? Karena dengan adanya pendidikan, kita sebagai disabilitas bisa menciptakan peluang dari ketidakmungkinan. Karena selama ini mungkin kita terbatas, karena kita batasi diri kita. Jadi jangan selalu terjebak dalam narasi-narasi keterbatasan, tapi ayo kita bergerak, melangkah sedikit demi sedikit bersama-sama dengan teman-teman,
0: serta sebuah tamparan kesadaran, sebuah refleksi kemanusiaan yang mendalam bagi Lala untuk masyarakat luas, bahwa kita semua seringkali angkuh dengan kemampuan fisik yang kita miliki, bahwa pada hakikatnya kesempurnaan fisik tidak sewajarnya melahirkan kesombongan sosial maupun pengabaian terhadap sesama manusia.
1: Perbedaan harusnya tidak membuat kita merasa lebih baik dan lebih berkuasa dari orang lain, karena yang saat ini terjadi, saya merasa orang-orang yang merasa dirinya sempurna, merasa dirinya normal itu dan menjadi mayoritas di sini, itu selalu merasa orang-orang yang berbeda dengan mereka, si mayoritas ini, lebih baik dari orang-orang yang minoritas, dan mereka sajalah yang bisa menguasai dunia ini gitu. Mereka lupa bahwa keadaan tubuh orang lain yang berbeda dengan diri mereka juga butuh untuk difasilitasi dan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan yang aman, dan pekerjaan yang bisa menghasilkan.
0: Pada akhirnya, kisah dari ruang disabilitas ini membawa kita kembali merenung pada nilai luhur kemanusiaan yang berakar kuat di Makassar. Hidup bermasyarakat sudah sepatutnya bersandar pada falsafah leluhur untuk saling memanusiakan, menghargai kelebihan, dan menerima kekurangan sesama tanpa memandang fisik. Sebab di hadapan pencipta, tak ada manusia yang tercipta sia-sia. Di balik setiap kegelapan, selalu ada lentera yang siap menyala. Asalkan kita bersedia memberikan mereka ruang untuk bersinar. Dari balik meja redaksi Pro 1 RRI Makassar, saya Nur Aziza pamit undur diri. Mari bersama mewujudkan ruang yang inklusif, ramah, dan adil bagi semua. Salam inklusi. Dan sampai jumpa.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari Berita, Kejati Sulsel menetapkan tersangka Kepala BP2P Sulawesi 3 atas dugaan korupsi. Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar memusnahkan 58 perangkat telekomunikasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kejati Sulsel menetapkan tersangka Kepala BP2P Sulawesi 3 atas dugaan korupsi. Laporan Sarif Pudin.
2: Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan tersangka Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Sulawesi 3 dan menahan yang bersangkutan inisial II atas dugaan tindak pidana korupsi terkait perjalanan dinas tahun 2022 hingga 2023. Penahanan tersangka dilakukan penyidik setelah memiliki dua alat bukti yang cukup berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang diterbitkan sejak 29 Januari 2006. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dokelas Pamino Nenggolan, menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka II adalah memanipulasi anggaran perjalanan dinas selama periode Oktober 2022 hingga Juli 2023. Tersangka diduga kuat menandatangani surat perintah tugas fiktif dengan menambahkan jumlah hari perjalanan dinas serta memasukkan nama-nama pegawai ke dalam SPT, sementara pegawai yang dimasukkan sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas. Akibat perbuatan tersangka, pihak BP2P Sulawesi 3 mengalami kerugian lebih dari 516 juta rupiah. Dokelas Pamino Nenggolan menegaskan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan jajaran tim penyidik akan terus bekerja secara profesional, menjaga integritas dan akuntabilitas, serta memastikan seluruh proses penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Tersangka dijerat pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
0: Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar memusnahkan 58 perangkat telekomunikasi siang ini. Selengkapnya Emi Wafadal melaporkan.
3: Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar hari ini memusnahkan 58 perangkat alat komunikasi hasil kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio periode 2025-2026. Latuse, Kepala Balai Monitor SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar, saat diwawancara RRI pagi tadi mengatakan, perangkat yang dimusnahkan merupakan perangkat yang tidak memiliki izin frekuensi yang jika digunakan maka akan mengganggu frekuensi radio di Kota Makassar.
4: 8 unit alat perangkat komunikasi, ada HT, kemudian ada perangkat akses point. Kemudian dari Palu ada satu unit perangkat juga. Dari Palu ada satu unit perangkat FM Exeter perangkat.
5: Pak, ini dampak dari alat ini, Pak, apa? Dalam jaringan telekomunikasi jika tidak disita dan tidak dimanfaatkan, kenapa, Pak, atau tetap digunakan?
4: Ya, apabila tetap digunakan, yang pertama ini akan mengganggu pengguna frekuensi radio yang lain. Karena sekali lagi, perangkat yang dimusnahkan ini tidak memiliki izin frekuensi. Sehingga apabila dia memancar menggunakan frekuensi yang tidak ada izinnya, itu akan sangat berpotensi mengganggu pengguna frekuensi radio yang legal, yang sah. Yang kedua, perangkat juga yang tidak memiliki sertifikat alat, berarti kan belum teruji secara teknisnya. Itu sangat.
3: Latuse menambahkan, barang yang dimusnahkan beragam jenis, handy talkie, wireless access point, perangkat IDU, modul MW, dan pemancar FM, serta internet switch, network switch. Alat komunikasi yang ikut dimusnahkan, yakni 5 buah handy talkie berasal dari balai kereta dari penyedia barang Angkasa Pura Support. Di tempat yang sama, penyedia jasa supervisor Angkasa Pura Support, Andi Irwan, membenarkan handy talkie yang ditemukan di balai kereta merupakan miliknya selaku penyedia barang. Diakui tidak memiliki izin frekuensi dan sulit untuk mengurus izin frekuensi walaupun pihaknya sudah menerima sanksi administrasi dari Balai Monitor SFR Kelas 1 Makassar.
6: Jadi barang yang ditemukan di luar bandara yang pembelian langsung dengan balai kereta. Jadi bukan barang bandara ya. Jadi sebenarnya ini barang ini sebenarnya kita cuma beli terus kita serahkan ke user. Cuma karena tim kebetulan yang didapat ini adalah tim kami.
3: Andi Irwan menjelaskan pihak Angkasa Pura Support hanya selaku penyedia barang dan jasa sesuai permintaan untuk perusahaan untuk membeli barang HT tersebut. Pihaknya menyambut positif kegiatan pemusnahan ini sebagai langkah penertiban alat maupun perangkat yang digunakan masyarakat. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Infrastruktur komunikasi hasil sitaan asal Palu ikut dimusnahkan Balai Monitoring SFR dan infrastruktur digital kelas 1 Makassar. Kembali Emi Bafadal menurunkan laporannya.
3: Muhammad Sahid Masyudi, Kepala Balai Monitor SFR kelas 2 Palu, mengikutsertakan satu hasil temuan alat dan atau perangkat komunikasi yang dimusnahkan Balai Monitor SFR dan infrastruktur digital kelas 1 Makassar yang berlangsung siang ini. Ia mengatakan satu perangkat tersebut berupa alat yang digunakan frekuensi radio Gandaria di Ampana yang tidak memiliki izin perangkat. Dikatakan pihak pemilik meminta kebijakan pengurusan perizinan sejak 2023 ditemukan hingga 2025 tidak mampu mengurus perizinan sehingga ikut dalam pemusnahan alat di Balai Monitor Makassar hari ini.
7: Dimusnahkan terus kami tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk itu, khususnya anggaran, sehingga kami mengikutsertakan di Balmo Makassar.
3: Ini barangnya dari 2023, Pak, ditemukan?
7: Ya, benar. Jadi pada saat itu hasil dari penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di tahun 2023, yang mana pada saat setelah ditertibkan, pemilik dari perangkat itu meminta agar diberikan kesempatan melakukan pengurusan izin. Sehingga kami di Balmoral Palu memberikan kesempatan itu. Dan pada akhirnya di tahun 2025, yang pemilik perangkat sudah tidak bisa melanjutkan proses perizinan, sehingga kami putuskan untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu pemusnahan perangkatnya.
3: Ya, pemiliknya ini pribadi atau bagaimana, Pak? Atau perusahaan atau apa?
7: Dia pemilik pribadi berupa pemancar radio FM tipe FM FT 15 watt.
3: Sahid Mas Yudi menambahkan, sejauh ini pihak Balai Monitor SFR kelas 2 Palu telah mengamankan sekitar 50 perangkat atau alat tidak berizin, namun ada sebagian yang sudah dimusnahkan pada Balai Monitor SFR Mamuju, dan juga sebagian lagi sudah mendapatkan pengurusan perizinan alat frekuensi. Dengan demikian, tersisa satu perangkat yang diikutkan dalam pemusnahan oleh Balai Monitor kelas 1A Makassar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Polrestabes Makassar, masif operasi pencegahan kejahatan geng motor. Dilaporkan Sarif Pudin.
2: Aksi premanisme kawanan geng motor masih meresahkan warga kota Makassar yang cenderung melakukan penyerangan, tawuran hingga melukai warga, bahkan menelan korban jiwa. Seorang anak di bawah umur menjadi korban geng motor di Jalan Dr. Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, hingga mengalami luka tebas di bagian kakinya. Kemudian pelakunya ditangkap di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, pekan lalu. Aksi komplotan geng motor yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Makassar menewaskan seorang mahasiswa dan melukai satu orang lainnya menjadi perhatian serius kepolisian Polrestabes Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar, AKP Japar Rahmat, mengatakan untuk mencegah kembali terjadi korban geng motor di Kota Makassar, Polrestabes Makassar masih melakukan operasi pencegahan kawanan geng motor melakukan kejahatan di Kota Makassar. AKP Japar Rahmat mengatakan Kapolrestabes Makassar telah memerintahkan jajaran agar melakukan operasi geng motor, terutama jajaran polsek yang wilayahnya berbatasan dengan daerah tetangga, yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Karena kawanan geng motor yang beraksi di Kota Makassar rata-rata berasal dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa.
8: Yang melakukan itu kebanyakan yang masuk kejadian yang di perumahan. Itu rata-rata yang diamankan itu adalah warga dari Maros. Begitu juga perbatasan yang masuk itu adalah dari Kabupaten Goa.
2: Menurut AKP Japar Rahmat, kawanan geng motor yang beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar, malam Minggu 4 Oktober 2026, yang menewaskan satu orang dan melukai satu orang lainnya, berasal dari Kabupaten Maros, rata-rata bertas pelajar. Komplotan geng motor asal Kabupaten Maros tersebut, sebanyak 22 orang menggunakan sekitar 12 kendaraan bermotor masuk ke Makassar melakukan penyerangan. Ke-22 kawanan geng motor tersebut telah diamankan tim gabungan kepolisian, termasuk pelaku utama yang menebas korban dan admin komplotan geng motor tersebut.
0: Langkah evaluasi kinerja jajaran Pemkot jadi dasar untuk rotasi di tingkat lurah. Laporan Edwin Masud.
9: Wali Kota Makassar Mudafri Arifuddin menegaskan evaluasi kinerja akan menjadi dasar dalam penataan dan rotasi jabatan lurah setelah satu tahun masa kepemimpinan. Hal itu disampaikan Mudafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah sekota Makassar belum lama ini. Mudafri menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan maupun serapan anggaran. Menurutnya kinerja camat dan lurah harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut penilaian akan membandingkan data pencapaian kinerja sebelumnya dengan capaian selama satu tahun terakhir. Indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban pelayanan dasar, pelindungan sosial hingga optimalisasi peran agen perisai di tengah masyarakat.
10: Itu kan di dalam satu tahun ini ada yang sakit, ada yang mungkin performanya menurun dan sebagainya. Kan sudah satu tahun mereka ini, jadi kita akan mencoba melihat bagaimana hasil penilaian-penilaian yang bisa didapatkan oleh teman-teman di BKD untuk memberikan, mendapatkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh camatnya untuk kita bisa buta. Terus yang kedua, membandingkan data-data pencapaian yang ada di sebelumnya, tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Seperti itu.
11: Penegasan terkait evaluasi kriteria pemilihan lurah nanti.
10: Ya itu, saya bilang bahwa lurah itu harus punya daya inovasi yang baik, punya integritas yang baik untuk memastikan layanan-layanan ini bisa di-deliver dengan baik juga ke masyarakat.
9: Mudafri menegaskan proses rotasi tidak boleh dipengaruhi intervensi maupun kepentingan personal. Kinerja dan dampak pelayanan kepada masyarakat menjadi dasar utama dalam evaluasi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Ketua DPP PAN apresiasi pencapaian pembangunan di Sulawesi Selatan. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
12: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, resmi melantik pengurus DPW PAN Sulawesi Selatan, DPD PAN Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan, serta DPW Puan PAN Sulsel di Hotel Claro Makassar, Rabu 7 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan atau Sulhas menyuruhkan seluruh kader PAN di Sulawesi Selatan untuk bangkit, memperkuat konsolidasi dan bekerja sama meraih kemenangan. Sulhas menegaskan, mesin partai harus terus bergerak hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, capaian PAN pada pemilu 2024 yang meraih sekitar 10,98 juta suara dan 48 kursi DPR RI menjadi modal untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

0: Zulhas juga menyinggung pembangunan Sulawesi Selatan. Ia mengapresiasi sejumlah capaian ekonomi dan pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Ia menyebut angka kemiskinan Sulsel pada Maret 2026 berada di angka 7,24%. Sementara pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026 mencapai 5,59%. Sulhas berharap pembangunan terus dilanjutkan, terutama dalam penanganan kemiskinan pedesaan, pembangunan jalan, irigasi, serta rumah sakit regional di Goa dan Luwu.
1: Biar kader PAN memahami kenapa kita bersama Pak Prabowo. Karena kesamaan nilai, karena kesamaan perjuangan. Dalam bahasa agamanya, kita berjuang untuk teologi al-ma'um.
0: Sementara itu, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabu Kahfi menegaskan kepengurusan baru siap bekerja lebih maksimal dan membawa PAN semakin dekat dengan masyarakat. Ia menilai pengalaman dan kinerja Zulkifli Hasan di pemerintahan harus menjadi energi bagi seluruh kader PAN Sulsel. Ashabu menegaskan jabatan harus dibuktikan melalui kerja dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
2: Teladan yang paling penting dari capaian itu sederhana. Jabatan harus dibuktikan dengan kerja dan hasil. Karena itu, kerja keras Bapak Zulkifli Hasan harus menjadi energi bagi seluruh pengurus yang dilantik hari ini untuk membuat PAN semakin hadir, semakin bermanfaat, dan semakin dipercaya rakyat, khususnya di Sulawesi Selatan.
0: Ashabu Kahfi berharap kepengurusan baru mampu menjaga kekompakan, memperkuat organisasi, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian utama perjuangan PAN di Sulawesi Selatan.
3: Renovasi Stadion Lapatau Bone dikebut jelang pembukaan Porprov Sulsel 18. Laporan Suryani Arifin.
4: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi Kecamatan Taneteria Tang Barat yang bakal menjadi lokasi pembukaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyampaikan bahwa proses penanaman rumput di lapangan utama Stadion Lapatau sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan. Stadion ini juga telah dilengkapi sistem penyiraman sprinkle otomatis untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan rumput. Meski disiapkan sebagai lokasi pembukaan, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan belum bisa digunakan untuk cabang olahraga sepak bola selama Porprov berlangsung karena masih membutuhkan masa pemeliharaan khusus. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan dua stadion alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakunge di Kecamatan Ponre.
5: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah menghidupkan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput. Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama. Sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nantinya akan kita gunakan untuk melihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentil ban ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki, sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
4: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat, tolak peluru, hingga lempar cakram.
3: IPF Sulsel siapkan penyelenggaraan eksebisi Porprov Cabur Pickleball pada 21 Oktober mendatang. Laporan Zainal Abidin.
6: Indonesia Pickleball Federation atau IPF Sulsel akan menyelenggarakan eksebisi Porprov untuk cabang olahraga pickleball yang menjadi salah satu cabang olahraga baru dalam penyelenggaraan Porprov Sulsel tahun 2026 ini. Informasi ini disampaikan Wakil Ketua IPF Sulsel, Dr. Yusnadi, saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Ia menyampaikan penyelenggaraan eksebisi Porprov tersebut akan dirangkaikan dengan penyelenggaraan Kejurnas Pickleball yang akan berlangsung di kampus UNM Kota Makassar. Yusnadi menjelaskan, eksebisi Porprov yang akan berlangsung pada tanggal 21 Oktober mendatang tersebut akan diikuti oleh 23 kabupaten yang telah terbentuk kepengurusan IPF. Jumlah tersebut telah melebihi target awal penyelenggaraan yang semula hanya akan diikuti 20 kabupaten. Namun melihat antusiasme yang besar, pihak penyelenggara memutuskan untuk menambah kuota peserta.
7: Eksebisi Porprov itu kita laksanakan di tanggal sebelumnya, tanggal 21.

0: atlet berprestasi yang mampu tampil di ajang nasional, bahkan hingga ke tingkat internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat

0: pejabat. Kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Mori Hermalasari, tentunya dalam program 100% Indonesia. Oh, Ispa mau ikutan juga. Ini ku kasih menyala mic-nya Ispa ya. Nah, namun sayangnya Mori siarannya gak ditemani sama Ispa. Kayaknya nanti kedepannya bakal ditemani Ispa sih.
2: Di Ika Ispa. Hmm,
1: kali ini saya sudah bersama Rahma. Yang katanya mau terakhir magang hari ini ya.
2: Iya kak, pekan ini terakhir.
1: Baik. Rahma, gimana kabarnya hari ini Rahma?
2: Alhamdulillah baik kak, kita bagaimana?
1: Alhamdulillah baik. Semoga baik-baik terus-terusnya ya.
2: Amin,
1: Rahma, ya.
2: Kita juga ya.
1: Yeah. Baiklah Rahma, kalau misalnya pendengar ingin bergabung nih, tentunya bergabungnya di mana nih Rahma?
2: Di TikTok RRI Pro 1 Makassar kak.
1: Terus melalui
2: link
1: telepon.
2: Oh, link telepon kak di 0821333
1: kurang satu lagi tiganya.
2: 333
1: gini. 0821333940.
2: Oh ya, ulang kak ini.
1: Ya, ulang.
2: 0821333940.
1: Iya, betul. Dan tentunya juga bisa komen-komen juga di TikTok
2: iya,
1: kita ya.
2: Komen.
1: Nah, kalau bahas 100% kita pasti sudah ada topik.
2: Topik
1: nih.
2: Iya.
1: Kalau topik kita hari ini apa nih Rahma?
2: Nah, ini kak topiknya itu kegiatan apa yang bikin pendengar betah sampai lupa waktu kak?
1: Kegiatan yang membuat pendengar sampai lupa waktu.
2: Iya.
1: Nih. Pasti ada nih dari pendengar ada apa aja nih kegiatannya? Iya. Kita iya. Langsung saja angkat telepon dari Pak Radin nih di Maros. Halo, Assalamualaikum Pak Radin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori.
1: Iya, Bapak.
3: 100% Indonesia, karya kamu.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Baik, Pak Radin, disapa juga dong Rahmanya. Kan Mori sama Rahma.
3: Baik, ya, selamat. Iya, Rahma.
2: Iya, Pak Radin. Bagaimana kabar, Pak?
3: Iya, alhamdulillah sehat panas.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, topik kita sore hari ini Pak Radin, kegiatan apa yang bikin Pak Radin betah sampai lupa waktu biasanya Pak?
3: Ya, macam-macam lah.
1: Apa tuh Pak salah satunya? Kalau mungkin lagi duduk-duduk santai sampai lupa waktu atau yeah. Lagi suka apa?
2: Kerjakan,
1: berkebun
2: ya,
1: atau
2: hobi-hobinya. Mm-hmm. Yeah.
1: Apa yeah, tuh yang bikin lupa waktu Pak?
3: Ada perjalanan di jalan, jalan tinggi membeli bahan-bahan,
2: jalan-jalan
3: kelewatan.
1: Oh iya. Yeah. Keasikan belanja.
2: Mm-hmm. Iya kak, sampai lupa waktu.
1: Ternyata bapak-bapak juga bisa
2: suka,
1: ya,
2: iya,
1: suka belanja yang lupa iya. Waktu.
2: Belanja-belanja.
1: Baiklah Pak Radin,
3: yeah.
1: Mau lagu apa yeah. Nih Pak di siang hari ini kita ada lagunya. Ini lagu-lagu zamannya Pak Radin nih kayaknya nih. Ada lagunya Novia Kolopaking. Aku Selalu Cinta, Rita Effendi Menepis Bayang Kasih, Roni Sianturi Melangkah di Atas Awan.
3: Itu aku lah Selalu Cinta.
1: Baik, silakan menyapa Pak Radin.
3: Ada Pak Bulsewa, Pak Gapur, Sri Cinta MU. Dewi Bulkunyi, Los Dani Asir, Auki, Telara, ada mayoritas semua di sorte sama Indah, ada Tika, Aldi, sama semuanya mi, boleh sama para,
1: sama Rahma, bukan para,
2: kejauhan para di.
3: Para siapa?
1: Rahma.
3: Rahma. Iya, lupa
1: deh. Baik, terima kasih Pak Radin.
3: Selamat tugas berdua.
1: Yeah. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin sudah bergabung. Selanjutnya kita beralih ke line telepon. Aduh, teleponnya mati lagi. Sayang sekali. Silakan mendengar bergabung di line telepon 082133339440. Nah, ini kita kira-kira ada siapa nih di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boris sama Rahmat.
1: Iya, oh. Yeah. Dengan siapa nih Rahma?
4: Iya.
1: Siapa ya, Pak? Rahma lupa dengan Pak Abdullah Sewang.
2: Pak Abdullah Sewang. Bagaimana kabar tak, Pak?
4: Baik-baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa. Bambang-bambang ini, Bila.
1: Bambang-bambang.
2: Sama di sini, Pak.
1: Iya, Pak. Masih bambang, belum ada tanda-tanda hujan ini, iya. Pak.
4: Iya, belum ada tanda-tanda hujan.
1: Iya. Pak Sewang.
4: Iya.
1: Ini Mori mau tanya, kalau Pak Sewang sendiri nih, ada enggak kegiatan tak yang bikin lupa waktu?
4: Oh iya, ada.
1: Apa itu?
4: Biasa kalau ngobrol sama kawan-kawan akrab, teman-teman dulu, lama baru ketemu, kadang lupa waktu.
1: Jadi asik-asik.
4: Cerita terus.
1: Oh, asing.
4: Saling bercerita kisah-kisah lama.
1: Bernostalgia.
4: Iya, nostalgia lah.
1: Jadi lupa waktu akhirnya ya, Pak ya?
4: Lupa waktu, iya.
1: Baiklah, terima kasih Pak Sewang. Nah, Pak Sewang, ya. Mau lagu apa nih? Ini lagu zaman-zaman Pak Sewang ini pasti. Lagu Rita Effendi, Menepis Bayang Kasih. Ada Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan.
4: Melangkah di Atas Awan.
1: Hebatnya tak langkah di atas awan, Pak.
4: Gatuk kaca.
1: Baiklah, Pak Sewang. Silakan menjawab, Pak Sewang.
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hasim, Anwar, Pondatu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Hendro, Yusuf, Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arfa, dan Nompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Radin, Sumarni di Kota Pasar Banteng, Pak Fajar, Pak Tio.
1: Semua-semuanya ya, Pak ya?
4: Iya, sama Sina Mahibar, Ibu Dewi dan Nur Intan di Tegalan. Iya.
1: Baik.
4: Sekian berdua.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Sewang sudah bergabung. Nah, Rahma selanjutnya, kalau misalnya Rahma sendiri, ada nggak kegiatan yang bikin Rahma lupa waktu?
2: Lihat sunset, Kak.
1: Mohon maaf, Rahma, sunset kan ada waktunya ya. Kan kalau sudah tenggelam, hilang.
2: Oh, kalau saya masih tetap tinggal di situ, Kak. Biarpun hilang, biarpun masih gelap, sudah gelap apa begitu, Kak.
1: Duduk di pinggir pantai.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, biasanya gitu. Sunsetnya sama siapa, Rahma?
2: Sendiri, Jika.
1: Oh, sendiri. Saya kira ada yang temani. Takutnya kan kalau sunsetan sendiri tuh, apa ya kata orang, kalau di bahasa aku bilang tasapo tuh kayak kenapa-napa gitu. Nggak baik maghrib-maghrib sendirian gitu.
2: Kan ramai di pantai toh, Kak.
1: Oh, ramai.
2: Iya. Yeah. Oh. Nggak apa-apa juga.
1: Tapi kenapa ramai ketawa-tawa saya tanya begitu. Berarti memang ada yang ditemani ya, Rahma ya. Luar biasa, berarti kalau lagi sunsetan Rahma jadi lupa waktu.
2: Iya, Kak.
1: Mau sama sendiri Rahma ataupun berdua tetap lupa waktu ya, Rahma. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke Minahasa Upan. Ada Ibu Sinta. Halo, assalamualaikum, Bu Sinta.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia,
1: jadikan
5: membanggakan Indonesia.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah baik.
1: Ibu.
5: Ya.
1: Ibu Sinta.
5: Halo Rahma.
1: Ibu. Ibu Sinta, Rahma mau bertanya sama Ibu Sinta nih.
2: Nah, Ibu. Kegiatan apa yang biasa kita bikin sampai lupa waktu?
6: Biasa duduk menjahit.
1: Oh, duduk menjahit. Ih, berarti
6: iya.
1: Ibu Sinta ya jago menjahit berarti.
6: Iya, belajar.
1: Belajar. Tanda siapa tahu hasil jahitannya bagus.
7: Iya, Kak.
1: Orang kalau lupa waktu itu berarti dia
7: talent memang kayak gitu kan.
1: Memang pintar.
7: Iya.
1: Saking fokusnya itu.
7: Iya. Oh, suka menjahit Ibu menjahit. Sinta.
1: Nanti saya kapan-kapan mau minta belajar menjahit deh sama Ibu Sinta.
7: Nah, iya, Kak.
6: Belajar sendiri.
1: Iya. Baiklah, Bu Sinta, untuk lagu ini mau sisa lagunya Rita Effendy nih, Menepis Bayang Kasih. Itu saja ya, Bu. Baik, Ibu Sinta silakan menyapa, Bu.
6: Ada tadi Pak Radin, Waida Matawati, Ama Uki, Kak Rosyana Yasir, Samsya Maisar, Bunda Sofi, Kaina Kisah Lara, terus ada Pak Gapur, Arfa, terus ada Uya Ape, Tantri, Samsa Putra, terus ada Mbak Dewi, Mbak Maya, Dimas, Mbak Atika, dan semua-semua yang lagi monitor. Selamat sore semua. Selamat beraktivitas ya berdua, sehat selalu.
1: Amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita break, kita angkat dulu telepon dari Ibu Rosdiana Yasir nih. Halo, Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam. 100 peti Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu Rosdiana Yasir?
8: Iya,
1: apa nih Bu? Bagaimana sinyal tak ini putus-putus Ibu?
8: Iya, jelek jaringan
1: Bu. Coba dekat-dekat dulu sama ininya Bu, sama towernya.
7: Oh, bagus,
1: oh sudah bagus ya. Ibu, mau bertanya, ini kalau Ibu Rosdiana Yasir nih, ada enggak kegiatan yang sampai Ibu bikin lupa waktu nih?
8: Nah, biasa ini kalau lagi sibuk-sibuk di dapur, pasang anak masih ini tuh, kalau pergi di sekolah masih sibuk di dapur, enggak terasa sudah pulang di sekolah, masih kita masih di dapur.
1: Oh iya, kukira enggak terasa ternyata sudah ini, besok hari.
8: Iya, sudah duhur
7: jauh bilang. Sekali, Kak.
1: Oh iya.
8: Masih bersimpan di dapur.
1: Berarti Ibu lagi di dapur sampai lupa waktu. Iya. Jadi kalau misalnya di rumah sendirian, Ibu asik sendiri di dapurnya ya, Bu ya.
8: Iya.
1: Apa yang dikerja di dapur itu, Bu?
8: Asik nonton ya, lagi masak, Ibu sibar-sibar
7: Banyak, Kak.
1: Kukira lagi renov
8: kan
1: dapur sendiri ya.
8: Sarapan, terus untuk makan siang lagi, terus pulang lagi.
1: Oh, habis itu untuk makan malam lagi. Baiklah Ibu, silakan menyapa Bu.
8: Buat siapa di yang baru lewat Sinta di MU, ada Pak Radin juga. Buat Wahida Martawati, Samsya Maisar, Uli Ape, Riko, Odin 575. Terus ada Pak Arpa di Selayar, Pak Fajar, Pak Lupus, ada Pak Bahar di Boni sama Pak Asar. Terus Pak Ahmad Yani Tasmun, Uki, Rumina M. Nur, siapa lagi? Dewi, Sri Dewi juga, di Pak Kato. Semua-semuanya deh ya, Pak Mustahan juga lagi monitor. Pak Mori sama Ade Rahma, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari pendengar, kita udah bahas tentang kegiatan apa yang bikin lupa waktu nih. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu ya Rahma ya. Kita puterin lagu Novia Kolopaking nih buat pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada.
9: Bila aku harus pergi, sanggup

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 RR Makassar dimanapun Anda berada, berakhir sudahlah perjumpaan bersama saya dan rekan saya Arti Alfiat yang sudah menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Dan selanjutnya akan diteruskan bersama rekan kami Dwi Kartika Sari. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan bergabung dengan 100% Indonesia dengan rekan kami tentunya masih bersama Rahma yang menemani Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada Desember 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasil mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara Indonesia dapat, dan dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jamaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jamaah yang terpilih akan mendapat undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Indonesia.
3: Pendengar langsung bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Rahma ya.
4: Iya, Kak.
3: Dan juga ada Dwi di sini menggantikan Mori di 100% Indonesia, pendengar. Topik kita apa nih, Rahma, di sore hari ini?
4: Nah, ini Kak, kegiatan apa yang bikin pendengar betah sampai lupa waktu?
3: Ah, apa nih yang bikin pendengar sampai lupa waktu nih ya? Silakan mendengar 0821-3333-9440. Boleh dicoba kembali mendengar ya, 0821-3333-9440. Halo. Halo. 100% Indonesia. Oh, terputus. Boleh, silakan ya, kami terima kembali. Halo. Mendengar. Halo, 100% Indonesia.
5: Sore.
3: Dengan siapa ini?
5: Ugua Dendek kan.
3: Ugua.
5: Ugua.
3: Baik. Pak Ugua di Enrekang.
4: Iya, yeah, bagaimana kabar tak, Pak?
5: Kabar baik.
4: Alhamdulillah, ye. Yeah.
3: Baik. Pak Ugua, apa nih yang bikin kita bisa lupa waktu nih, betah sampai lupa waktu?
5: Lagi jalan-jalan.
3: Jalan-jalan kemana sampai kita bisa lupa waktu ini?
5: Iya, pergi pasar.
4: Oh, suka belanja mungkin.
3: Window shopping. Baik, Pak Gua, silakan mau memilih lagunya yang mana nih? Saya punya lagu dari, oh tunggu saya cek dulu ya. Lagu dari Dirli, Tak Ingin Dilupakan. Ada lagu dari Wali Dik. Ada juga lagu dari Syahrini, Kau Yang Memilih Aku. Ada lagu dari Republik, Aku Tetap Cinta.
5: Syahrini.
3: Syahrini. Wah, mentang-mentang udah comeback ya Syahrini ya. Baik, silakan menyapa siapa ini Pak Gua? Gua.
5: Ya, ya. Beseran, ya, Ras Jamaya Akhir Yang Walau Lewat Terlepas.
3: Iya.
5: Teman-teman yang mendengarkan Gua.
3: Iya. Siap, baik.
5: Itu saja.
3: Makasih ya. Iya.
5: Dadah.
3: Makasih ya Pak Gua ya. Silakan pendengar 0821-3333-9440. Kita coba lagi pendengar ya. Selamat sore, 100% Indonesia.
6: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Kak.
3: Iya, waalaikumsalam. Kenapa putus-putus suara apa ini, Kak? Tika?
6: Oh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Oke deh. Ini jaringan tak kayaknya gak stabil ya. Tika ya.
6: Halo.
3: Iya. Oke, boleh. Tika, apa nih kegiatan
6: apa topiknya?
3: Apa topiknya, Rahma?
4: Kegiatan yang kita lakukan sampai lupa waktu, Kika.
6: Pergi, misalkan pergi jalan-jalan ke mall atau ke pusat perbelanjaan itu tidak terasa keluar sudah mah.
4: Shopping, Kak.
3: Berapa mi dibawa belanjaan pulang?
4: Full kantong.
3: Kalau mall itu tidak hanya
6: keliling gini. keliling-keliling saja.
3: Tapi biasa tuh mal tidak lupa waktu. Lupa juga kalau habis ngisi dompet ya Sarah.
4: Baru teringat di sini.
3: Baru teringat habis nih malam nih juga.
4: Waktunya pulang.
3: Waktunya pulang.
6: Bisa masuk tempat belanja itu kak. Kalau misalkan masuk tempat belanja keliling-keliling kayak begitu. Tidak terasa ih keluar.
3: Nggak keluar, nggak terasa juga duitnya keluar,
4: keluar
3: kan?
4: Juga duitnya.
3: Nanti sampai rumah baru, oh kayaknya banyak ya yang keluar.
4: Baru kepikiran.
3: Apalagi kalau misalnya zaman sekarang nggak pakai cash kan?
4: Iya, kris-kris.
3: Kris-kris aja, waduh. Sampai di rumah ditotot-totot lumayan.
4: Nggak terasa itu.
3: Iya. Baik.
6: Nggak apa-apa sih kalau kebutuhan yang perlu, kalau nggak penting-penting.
3: Tapi pasti kalau pergi ke mall lebih banyak kebutuhan tak atau yang kita lihat saja cantik.
6: Kalau saya sih walaupun paling kebutuhan.
3: Artinya saya gitu kalau tidak lebih banyak sebenarnya aku mau daripada yang dibutuhkan.
4: Iya.
3: Matanya
4: matanya
3: lebih
6: banyak dimau.
4: Banyak pilihnya matanya.
3: Diskon oh boleh. Diskon oh ambil. Boleh ya ambil ya. Baik akhirnya
6: akhirnya tidak terasa.
3: Betul. Iya, malah yang dicari sebenarnya enggak dibeli.
4: Enggak didapat, enggak dibeli.
6: Iya. Kadang kayak begitu.
3: Bener.
6: Yang dicari yang yang kita tuju kan tuju itu malahan kebeli lainnya tertas.
3: Iya, betul. Baik. Oke, Tika silakan lagunya mau yang mana? Saya punya Dirli, Wali atau Republik nih?
6: Republik.
3: Republik. Aku tetap cinta. Menyapa siapa silakan.
6: Iya. Menyapa buat Kak Rusdiana Yesir tadi, ada Kak Sinta, ada Pak Bula Sewang, ada Pak Radin, ada juga Bunda Sopi, ada Kak Hesti, ada Oli Yasul, ada Ibu Anisar bareng Pak Hakim, ada Indah, ada Ica, ada Pak Lukus Yuda, dan semuanya terkecuali selamat sore semua sehat selalu.
3: Makasih
6: buat
3: Kak
6: Dwi, berkah lagi tugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Halo.
7: Halo.
3: Iya. 100% Indonesia.
7: 100% Indonesia.
3: Dengan siapa ini?
7: Dari Saing di Barani.
3: Saing.
7: Kenapa mati radionya ini?
3: Di mana? Enggak mati lampu di tempat tak ini.
7: Enggak.
3: Tidak sih. Sejak kapan enggak kita dengar RR ini, Pak Saing?
7: Itu tadi perempuan itu.
3: Yang mana?
7: Baru-baru lewat.
3: Sejak Tika masuk.
7: Enggak ada siaran.
3: Kalau sekarang ini dari juga?
7: Enggak ada.
3: Oke, nanti coba kita koordinasi sama tim tekniknya kita ya Pak Saing ya. Terima kasih informasinya ya Pak Saing.
7: Ya, lagunya ada lagu kan? 100% Indonesia.
3: Mau saya ikutkan Ki. Sebentar saya putar lagunya Syahrini sama Republik.
7: Iya, mari ya. Ya.
3: Oke, Pak Saing, kira-kira apa nih kegiatan tak yang bikin sampai lupa waktu Ki Pak Saing?
7: Ya, jalan-jalan ke sana sama-sama teman.
3: Biasanya kemana Ki ini? Jalan-jalan sama ya, teman tak?
7: Ya pergi jalan di rumahnya cerita.
3: Berkunjung. Kita yang pergi rumahnya teman tak?
7: Iya.
3: Tidak dibilangin ya Kiki lupa waktunya pas saya pulang. Baik. Oke. Pak saya mau nyapa siapa ini untuk siap untuk siapa ini?
7: Bunda Sewang. Harus. Temannya tidak ada kecualikan kak.
3: Oke, siap. Makasih ya Pak Saing ya.
7: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 082133339440. Halo.
8: Halo, selamat.
3: 100% Indonesia.
8: 100% Indonesia. Apalagi
4: ekspresikan karya banggakan Indonesia.
8: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Ini manualnya menghilang ya? Enggak ada.
3: Manual menghilang ya? Baru ya?
8: Iya. Baru-baru.
3: Baik, kita coba konfirmasi ya, Pak Aldi ya. Iya, baik. Pak Aldi, apa nih kegiatannya Pak Aldi yang bikin lupa waktu nih Pak Aldi?
8: Ya, saya juga kalau mendengar tadi ya.
3: Sampai lupa waktu, Ki.
8: Lu gak ada penyertaan mengingatkan bila
3: sudah jam segini.
8: Sekarang jam Jadi itulah kelebihan mendengarkan dari sebanyak penyiar-penyiar yang ganti masuk menyampaikan.
3: Yeah. Oh, kalau ganti penyiar kita tahu jam berapa ini.
8: Iya.
4: Oh, penanda jam.
3: Jadi kalau siapa tahu ada penyiar berhalangan ini Pak, diambil 2 day part ini, 2 shift dia pakai, weh dilupa betul ini waktu.
8: Ya biasa ada di kelompok pindah ke pro 1.
3: Oh, lala. Baik. Oke, Pak. Baldi, lagunya saya ikutkan. Kenapa? Ih, putus-putus ke suara atau Baldi?
8: Oke.
3: Baldi, cek.
9: Halo.
3: Terputus-putus yeah. Suara tak? Aduh, kaget saya. Baldi, ya, oke, boleh Baldi. Yeah. Saya ikutkan lagunya. Silakan menyapa siapa ini Baldi.
9: Halo, Acenon, terus untuk Acaba, Ali, Warpadi Selaya, Marjuna, Bu Anissa, Kadini Nabi, Diana, Ida.
4: Iya.
3: Baik. Oke.
8: Ini doang masih bingung.
3: Iya, ini saya lagi monitor juga Pak Aldi. Baik, sebentar saya konfirmasi ya.
8: Oke, saya bilang banyak mau dimaafkan.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, kita jeda dulu ini. Kita hadirkan dulu lagu ya, Rahma ya.
4: Iya, Kak.
3: Dari Syahrin dan juga Republik mendengar sambil kita juga mencoba mengonfirmasi saran kita ya. Iya. Terestrial kita pendengar di 94,4 FM. Anda juga boleh bergabung yang mungkin mendengarkan kita melalui digital. Ini silakan ya untuk menginformasikan siaran kita diterima di daerah Anda. Kami hadirkan dulu persembahan berikut ini.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90%, bahkan setelah 2 hari tidak mendapat

mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan, karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya untuk Pak Saing dan juga Pak Aldi di Pinrang. Ini kami informasikan ini sepertinya juga ada pemadaman gitu ya di daerah pemancar relaynya sepertinya ya Pak Aldi, Pak Saing ya. Karena kami sudah mengecek juga untuk terestrialnya kami di 94,4 FM, alhamdulillah lancar ya. Baik, silakan pendengar 082133339440. Kebersamaan kita dalam 100% Indonesia pendengar. Di kebersamaan kita, kira-kira kegiatan apa yang bisa bikin betah sampai lupa waktu ya? Kalau saya dulunya ngedrakor, sekarang ngedracin sih.
1: Oh, pindah haluan.
0: Agak pindah-pindah haluan dulu ya. Saya agak susah sekarang untuk kembali ke jalurnya.
1: Kenapa
0: gitu,
1: tuh, Kak?
0: Gak tau ya, mungkin
1: beda mini.
0: Jangki bilang usian. karena ini dari survei-survei ini biasanya peminatnya ya mungkin karena begini, apa genrenya yang baru, kita mau cari suasana yang baru, gitu
1: iya,
0: ya
1: kan.
0: Dan sekarang kalau kita melihat dari segi kualitasnya itu juga sudah mirip-mirip. Kalau yang mungkin orang yang suka nonton ya, ini dari segi kualitas gambarnya, kemudian ide ceritanya dan segala macam itu, kalau sekarang drama-drama Cina itu sudah lebih berkembang juga nih, dibandingkan drama-drama Korea yang bisa dibilang masih cukup stagnan gitu ya, untuk dari segi genre-nya, temanya. Dulu sih saya suka baca buku, tapi gak tahu kenapa ya, kira-kira ini saya beralih begitu
1: ke
0: ya,
1: nonton ya,
0: ke
1: Kak.
0: Nonton. Iya, mungkin lebih praktis saja gitu ya. Kalau buku kan biasanya kemana-mana kita harus bawa. Sekarang kan kita nonton model handphone juga bisa.
1: Sudah bisa, iya.
0: Nah, kalau pendengar kita ini apa nih kegiatan yang bikin betah sampai lupa waktu? Kalau Rahma apa nih?
1: Sama kayak Katika tadi Kak, yang kalau jalan-jalan ke mall apa enggak dirasa itu waktu Kak. Suka sekali cuci-cuci mata Kak.
0: Cuci-cuci mata tapi sebentar sakit nih kaki Kak.
1: Oh iya.
0: Mulai pegal-pegal itu betis.
1: Nah iya Kak, begitu.
0: Oke.
1: Kesukaan sama perempuan kayaknya tuh Kak.
0: Kayaknya ya, tapi kalau misalnya kita sekali ke mall itu kan bukannya mau siang gitu ya, jam-jam 10, jam-jam 11
1: jam
0: ya.
1: Jam 10, 11, iya.
0: Masuk, keluar, wah udah maghrib aja nih.
1: Iya Kak, seharian full, gak dirasa.
0: Seharian full. Itu kalau misalnya kita ngukur jalan tuh ya, pendengar bisa berapa
1: sudah
0: kilo.
1: Sudah sampai di mana ya.
0: Tapi kenapa kalau kita mau jalan-jalan istilahnya gak dalam mall, itu agak susah ya Rahma.
1: Iya Kak, beda memang.
0: Vibes-nya tuh beda.
1: Iya, beda memang kalau mall Kak.
0: Apalagi kalau lihat maki, ih, dis. Kon
1: besar itu warna merah tulisannya
0: warna merah ada mie angka
1: menyala memang mata.
0: Silakan mendengarnya 082133339440. Halo 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hasri di Bantaeng.
1: Pak Hasri di Bantaeng, Kak. Bagaimana kabar tak, Pak?
2: Di Bantaeng, alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, Nah, Pak, kegiatan apa yang biasa kita lakukan sampai lupa waktu?
2: Kasihkan bekerja.
0: Luar biasa. Ini artinya kegiatan yang bermanfaat ya,
1: sangat bermanfaat. Iya Kak.
0: Tidak buang-buang waktu. Ini nggak buang-buang waktu ya. Pekerjaan yang bikin betah begitu ya, sampai lupa waktunya.
1: Bekerja.
0: Baik. Oke deh, mau dengar lagunya siapa ini? Ada lagunya Wali dengan Dik, ada Agnes dengan Rapuh, kita putarkan Ki. Halo. Lagunya Wali atau lagunya Agnes?
2: Iya, Wali.
0: Wali, oke, baik. Silakan menyapa siapa ini?
2: Pablo Steven, Bunda Sufi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan
3: karya banggakan Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Amah ini di Kalimantan Timur, Mbak.
0: Amah di Kalimantan.
1: Oh, iya, Kak Amah. Bagaimana kabarnya, Kak Amah?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kaltim ini masih panas juga ya.
0: Iya, tapi di sana enggak ini ya, enggak terdampak asap ya kalau di Kaltim atau gimana tuh, Amah?
3: Karena saya tinggal di pedesaan ini ya, enggak sampai sini.
0: Enggak sampai situ.
3: Iya.
0: Iya. Baik. Amah, ini kalau Amah kegiatannya yang bikin betah sampai lupa waktu apa tuh, Amah?
3: Iya, karena saya sering di rumah ya, ya kayaknya sama deh, ngedrakor juga gitu.
0: Nonton gitu ya.
3: Biasa ibu-ibu kalau ada waktu senggangnya gitu kan, itu aja. Itu ini obat capeknya.
1: Hiburan memang Kak Amah.
0: Tipikal yang kalau nonton filmnya itu yang ongoing atau tunggu sampai selesai baru di nonton maraton gitu. Iya.
3: Bisa di yang bisa nanti dilanjutin aja gitu kan.
0: Sabar ya.
3: enggak suka juga yang per episode gitu, yang langsung aja gitu ya.
0: Film kayak yang series habis gitu ya. Yang seriesnya enggak terlalu panjang gitu ya.
3: Saya enggak suka juga yang terlalu panjang gitu.
0: Ada genre-genrenya enggak yang Amah suka nih kalau drakor?
3: Kalau saya lebih suka ke ini sih. Apa itu namanya? Action.
0: Action. Iya. Apalagi kalau pemain-pemainnya ganteng gitu ya. Obat.
1: Cuci mata juga ya, Kak.
0: Cuci mata enggak ngeluarin duit gitu.
1: Sambil rebahan ya, Nami.
0: Benar. Ama mau lagunya saya ikutkan aja, Ma ya. Silakan mau menyapa siapa nih, Ama?
3: Iya, ikutan aja lagunya. Boleh. Ikutan aja sapaannya buat Bunda Sofi. Sehat Ki selalu, Bunda. Aku sapa Ki kemarin itu, Bunda. Tapi ya enggak tahu kenapa, mungkin jaringan. Jaringan kali ya, jadi enggak kedengeran. Ya, ada Karasdiana Yasir juga, ada Kasam Syamesa di Banteng, Kak Yanita Asmun, ada Kak Wahida, Kak Uki, Kak Sinta, Pak Arjuna, Pak Gapur, Puan Datu, Kak Ina Kristalara. Terus ada juga ini ada juga Pak Abdullah Sewang. Ku sapa Ki Pak Abdullah Sewangnya, sapa Kak juga nanti.
0: Oh, mesti masuk Pak Sewang, Kak.
3: Terus buat Mbak Dwi sama Rahma sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Maya. Ini kalau ngomongin hal-hal yang bikin betah ini, kita gak ada habisnya
1: Kak,
0: karena semua orang punya hobi masing-masing, kesukaan masing-masing. Ada yang mungkin ada yang dengerin musik sampai lupa waktu. Sekarang banyak juga tuh orang yang suka nonton-nonton podcast. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sampai lupa waktu. Tapi kalau bisa jangan sampai lupa waktu ya. Tahu batasan juga itu sebenarnya lebih baik gitu. Karena kan apalagi kalau berhubungan dengan gadget itu kan juga nanti bisa berpengaruh negatif
1: kurang
0: ya.
1: Bagus.
0: Bisa kalau misalnya kita nontonnya malam atau apa, itu bisa mengganggu kualitas tidur kita juga.
1: Kemudian matanya juga
0: nanti bisa rusak begitu ya kalau misalnya penggunaan gadgetnya itu terlalu berlebih dalam sehari. Baik, Rama, ini karena kita sudah mau menjelang pukul 4 sore nih ya, 16 kita cukupkan aja. Dan ini sepertinya jadi hari terakhir ya teman-teman dari Wonsen ini ya. Kita udah ada teman lagi nih yang nemenin. Untuk teman-teman dari Universitas Muslim Indonesia, katanya mau PPL ya?
1: Iya, Kak, mau nanti setelah magang.
0: Setelah magang mau PPL. Sehat-sehat, sukses selalu. Amin. Ya teman-teman. Ya dari UMI, kita ketemu deh. Nanti sama tau Rahma juga jadi dosen, kita ketemu di sini lagi Rahma.
1: Iya kak.
0: Usia saya sehat-sehat panjang umur ya Rahma.
1: Amin,
0: ya.
1: Kita juga iya.
0: Baik, oke mendengar ya, kita cukupkan kebersamaan kita di 100% Indonesia. Saya mau bergabung dengan Pro 1 RRI Network mengikuti Beranda Asa Cita Berjaringan nantinya ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Indonesia.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro1 Network mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Terima kasih Rekan Jihan, selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bajika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda pada sore hari ini melalui info traffic update dengan CCTV kami RTMC di Telantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama, yaitu pada Jalan Halu Uleo atau Simpang 4 Polda. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini masih terlihat cukup landai. Diperkirakan
2: Makassar sore ini.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini kami akan hadirkan Beranda Astacita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang jedup-jedup cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu. Yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga ingat, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana, gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itu lah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI Harga Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, tracknya ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan ada di situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya lima kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang lima ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Hmm. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penuntasan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita, termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran untuk mempertahankan negara lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Mm-hmm. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mm-hmm. Di situ juga disebutkan

0: konten, yeah, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah, juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya. Mm-hmm. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah, konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah, dengan literasi, hmm, digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah, mana yang kemudian ini fake atau palsu, hmm, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah, kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah, yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang diperintahkan, yeah, perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah, keamanan ataupun pemerintah, hmm, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Hmm. Tentu di kami, di Kesbangpol, memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Hmm. Di Kesbang itu ada 4 forum. Yeah. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah, ya, saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan, ya, pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga, ya, turun ke sekolah, SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah, di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak, yeah, Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata.

0: Teles sebagainya atau bambu runcing zaman dulu kan, yeah. 45. Tapi sekarang enggak, pindahnya ke jempol.
1: Iya.
0: Yeah. Aturan sudah ada, yeah. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Yeah. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: langsung istepi. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia ajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya, dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kekuatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita mengikuti Gema Sari Pati Maju.

0: wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Gema Saripati Maju, edisi Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya Irna di RRI Toli-Toli. Baik pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Dwi Kartika. Halo Dwi Kartika.
1: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, langsung saja ada informasi apa di RRI Makassar? Silakan.
1: Baik, dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar masif operasi pencegahan kejahatan geng motor, dilaporkan Sarifuddin.
0: Hampir satu dari dua visualnya Makassar.
2: Tulangi Kecamatan Mamajang Kota Makassar hingga mengalami luka tebas di bagian kakinya. Kemudian pelakunya ditangkap di Kabupaten Polman Sulawesi. Melukai satu orang lainnya menjadi perhatian serius kepolisian Polrestabes Makassar. Kasih Humas Polrestabes Makassar, AKP Japar Ahmad menyatakan, untuk mencegah kembali terjadi korban geng motor di Kota Makassar, Polrestabes Makassar masif melakukan operasi
3: pencegahan. Kawanan geng motor melakukan kejahatan di Kota Makassar. AKP Japar Ahmad menyatakan, Kapolrestabes Makassar telah memerintahkan jajaran agar melakukan operasi geng motor, terutama jajaran polsek yang wilayahnya berbatasan dengan daerah tetangga, yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Karena kawanan geng motor yang beraksi di Kota Makassar rata-rata berasal dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa.
4: Yang melakukan itu kebanyakan yang masuk kejadian yang diterima itu rata-rata yang diamankan itu adalah warga dari Maros. Begitu juga perbatasan yang masuk itu adalah warga dari Kabupaten Goa.
3: Menurut AKP Japar Rahmat, kawanan geng motor yang beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Beringkanai Kota Makassar malam Minggu 4 Oktober 2026 yang menewaskan satu orang dan melukai satu orang lainnya berasal dari Kabupaten Maros, rata-rata berstatus pelajar. Komplotan geng motor asal Kabupaten Maros tersebut sebanyak 22 orang menggunakan sekitar 12 kendaraan bermotor masuk ke Makassar melakukan penyerangan. Ke-22 kawanan geng motor tersebut telah diamankan tim gabungan kepolisian termasuk pelaku utama yang menebas korban dan admin komplotan geng motor tersebut.
1: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli. Informasi
5: dari... Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Mamuju, ada rekan kami di sana Randi. Halo Randi.
6: Rekan Irna.
5: Baik, seperti apa informasi di RRI Mamuju? Silakan.
6: Ya baik, dari Mamuju informasinya kami hadirkan, kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdasarkan data sementara sekitar 800 hingga 900 hektar lahan dilaporkan terdampak kondisi tersebut. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
7: Sekitar 800 hingga 900 hektar lahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Data itu merupakan laporan sementara yang disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik. Ia mengatakan luas lahan terdampak itu masih dalam proses rekapitulasi dan berasal dari laporan yang masuk pada bulan sebelumnya. Pemerintah akan melakukan asesmen berdasarkan usia tanaman yang menentukan lahan yang paling membutuhkan bantuan. Dalam asesmen, petugas memprioritaskan padi yang berusia sekitar 70 hari. Pada usia itu, padi memasuki fase pengisian bulir yang membutuhkan pasokan air cukup agar hasil panen bisa diselamatkan. Menurut Mas Nawi, usia tanaman menjadi tolak ukur utama untuk menentukan lahan yang kondisinya kritis.
8: Di bulan kemarin itu laporannya ada sekitar 900-an di Polman, 800 sampai 900 itu hektar. Kita coba lihat mana yang umurnya kritis. Karena kan begini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70. Karena dia sedang pengisian bulir kan, di situ butuh air.
7: Lebih lanjut, untuk tanaman yang lebih muda, intervensi akan mempertimbangkan berdasarkan perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh. Penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan, jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan. Perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh, penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan, jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
6: Demikian informasi dari rekan Irna di RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih rekan Randy yang ada di RRI Mamuju. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Jihan di sana. Halo rekan Jihan.
9: Halo, selamat sore rekan Irna di Toli-Toli. Baik. Dan silakan. Dari Kendari, kami akan menyampaikan informasi mengenai Polda Sulawesi Tenggara yang menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
10: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaka, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembuntutan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paperback.
11: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini kami sekarang di dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
10: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

0: Baik, pendengar, kita ke informasi dari RRI Palu. Aktivitas ekspor sejumlah komoditas Sulawesi Tengah melalui terminal peti kemas Pantoloan disebut terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar internasional. Lantas, bagaimana perkembangan aktivitas ekspor sekaligus kesiapan terminal peti kemas Pantoloan dalam mendukung pelaku usaha di Sulawesi Tengah? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama manajer operasional terminal peti kemas Pantoloan Palu, Fahruk Nur.
1: Ya baik Pak, bagaimana terminal peti kemas Pantoloan melihat perkembangan aktivitas ekspor komoditas dari Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir? Dan komoditas apa yang saat ini paling berpotensi untuk terus dikembangkan?
2: Untuk 2 tahun terakhir, secara data ya kita melihat memang ada pertumbuhan untuk ekspor, terutama sampai kelapa itu yang sempat naik signifikan untuk peningkatan. Mungkin untuk komoditas lain itu ya durian beku, kakao yang kayaknya sudah mulai anu lagi sih, mulai ada bangkit lagi untuk, walaupun terbatas. Cuma sejak bulan Juni kemarin itu mengalami penurunan. Untuk saya bukan penurunan, saya direct call itu, yang maksudnya direct call mengalami berhenti sementara yang disebabkan oleh penurunan harga kelapa itu sendiri.
1: Kemudian Pak, dari sisi pelaku usaha, sejauh mana kesiapan fasilitas dan layanan di terminal peti kemas Pantoloan dapat mendukung UMKM maupun eksportir baru yang ingin mengirim komoditas Sulteng ke pasar internasional?
2: Iya, secara fasilitas kan saat ini kan kita ada di dermaga, kita ada 2 alat kren, yaitu KCC sama HMC. Terus di lapangan ada 3 unit RTG. Terus untuk backup itu ada alat membantu, yaitu RS sebanyak 4 unit, FL 32 ton itu 1 unit, terus forklift 7 ton. Terus yang melakukan haulik kita punya terminal truk itu ada 8 unit yang beroperasi. Nah, fasilitas kami rasa cukup untuk itu, untuk mendukung ekspor. Kegiatan itu ekspor antaranya.
1: Kemudian apa saja kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha ketika melakukan pengiriman komoditas untuk ekspor melalui TPK Pantoloan, baik dari sisi logistik, ketersediaan kontainer, biaya maupun konektivitas pelayaran, Pak?
2: Kalau selama ini saya melihat untuk ketersediaan peti kemas sih tidak mengalami kendala sih untuk melayani kegiatan ekspor itu. Karena ada beberapa kan pelaku ekspor shipping lain yang melayani itu, yang mereka peti kemas mereka ada tersedia di sini kan, seperti One High, terus SITC, terus Sinokor masih ada di sini, dan beberapa lain sih shipping yang menyediakan peti kemasnya. Sebab itu ya bukan di ranah kami sebenarnya, cuma ya yang kami melihat begitu. Untuk mengirim barang itu kan ada fasilitas yang diberikan sama shipping lain itu, ya maksudnya satu kontainer itu bisa diisi oleh beberapa pemilik. Jadi walaupun jumlah ada, biar mungkin sampai 5 pemilik bisa satu peti kemas itu diisi.
1: Mungkin terakhir Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha di Sulawesi Tengah agar tidak hanya mampu menghasilkan komoditas yang memenuhi permintaan pasar, tetapi juga siap secara volume, kualitas, kontinuitas, dan administrasi untuk menjadi eksportir?
2: Mungkin yang memang, ya itu, saya menjawab itu sebenarnya ya, kita punya pelaku usaha ya harus, itu kembali itu harus produk yang mereka ingin kirim itu harus punya, maksudnya kesinambungan, maksudnya bukan cuma sekali-sekali. Terus ya pastinya harus meningkatkan kualitasnya, terus iya administrasi harus mereka penuhi, termasuk kepabeanan sama karantina.
1: Oke, siap, terima kasih banyak Pak.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi dari RRI Bone. Di sana ada rekan kami, Afriani. Halo, Afriani.
4: Halo.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bone.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Stadion Lapatau dikebut jelang pembukaan Porprov Sulsel ke-18. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi Kecamatan Taneteria Tang Barat yang bakal menjadi lokasi pembukaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyampaikan bahwa proses penanaman rumput di lapangan utama Stadion Lapatau sedang dikebut dan ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan. Stadion ini juga telah dilengkapi sistem penyiraman sprinkle otomatis untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan rumput. Meski disiapkan sebagai lokasi pembukaan, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan belum bisa digunakan untuk cabang olahraga sepak bola selama Porprov berlangsung karena masih membutuhkan masa pemeliharaan khusus. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan dua stadion alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakonge di Kecamatan Ponre.
6: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah minggu depan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput. Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama. Sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nantinya akan kita gunakan untuk melihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentil bahan ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki, sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
5: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat, tolak peluru, hingga lempar cakram.
4: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan kami Afriani dari RRI Bone. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan oleh sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galak, Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
7: Kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Toli-Toli. Kesenian tradisional tersebut dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Penggiat seni rebana Hikmat Rasada mengatakan, upaya pelestarian kesenian rebana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi salah satu langkah penting agar kesenian tradisional tetap dikenal dan tidak tergerus perkembangan zaman. Pihaknya terus membangun kolaborasi dengan semua pihak, terutama generasi muda, untuk mempertahankan budaya tersebut.
8: Punya Pak, tidak ada perbedaan. Cuma itulah kostum yang beda-beda, Pak. Kalau masalah tokicang, tokinya itu semua sama, Pak. Tapi ada beda sedikit. Ada perbedaan sedikit, Pak.
7: Ditambahkan, selain menjaga keberlangsungan kelompok seni, pihaknya juga berupaya memperkenalkan rebana khas Mandar kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kelengkapan peralatan kesenian.
8: Ada gendang rebana, ada gendang dua yang pendek itu kan, ya. Ada juga drum, tapi ini drum cuma tidak dipentingkan itu drumnya, Pak. Tidak terlalu dipentingkan, cuma diikutkan, Pak.
7: Rasada berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan kesenian tradisional di Toli-Toli terus ditingkatkan. Dukungan tersebut nilai penting baik dalam penyediaan sarana maupun pengembangan kapasitas para pelaku seni.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina. Halo rekan Rizka.
9: Iya, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli,
0: silakan, ada informasi apa di sana?
9: Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Selengkapnya bersama Afriansyah.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
11: Pemerintah Kota Baubau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Baubau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Baubau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswat, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswat mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Baubau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
11: Aswat menyebut Baubau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswat meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswat menilai

0: Dan selanjutnya pendengar, sejumlah pelaku industri kecil menengah atau IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol saat ini harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Mengingat minimnya permintaan pasar dan tingginya harga bahan baku, sebagai pelaku usaha kini beralih dari produksi nata de coco ke minyak kelapa olahan. Berikut kita ikuti laporan langsung Renaldi Arifin berikut ini.
1: Baik, terima kasih rekan Irna yang ada di studio. Pendengar, memang benar sulitnya menembus pasar harian serta terus melonjaknya harga bahan baku kemasan memaksa para pelaku IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol ini untuk beradaptasi. Dan salah satunya dialami oleh Ibu Salmun A. Yusuf, pemilik usaha IKM Kineni Jaya yang berada di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu di Kabupaten Buol. Dan usaha yang berdiri sejak tahun 2021 ini awalnya memproduksi nata de coco, namun saat kami temui di lokasi, Ibu Salmun mengaku bahwa produk nata de coco kini sepi peminat di luar momen bulan puasa atau hari raya atau hari-hari besar lainnya. Dan selain faktor pasar yang bersifat musiman, nata de coco olahan IKM lokal ini diproduksi tanpa bahan pengawet kimia, serta mengakibatkan daya tahannya yang sangat singkat atau hanya bertahan sekitar 2 hari jika tidak disimpan di dalam freezer. Nah, kendala ini makin diperberat dengan melonjaknya harga kemasan gelas plastik dan gula pasir yang membuat margin keuntungan mereka menjadi sangat tipis.
2: Itu masih 10 kelompok yang jalan, cuma karena pemasarannya agak kurang, karena dia kan nggak ada pengawet, jadi hasilnya itu gampang, apa ya, bukan basi sih, tapi kalau dia dalam, kalau nggak disimpan di freezer, 5 hari saja sudah, nggak bagus hasilnya.
1: Dan pendengar, atas saran dari kementerian terkait saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu, para pelaku usaha ini akhirnya disarankan beralih ke produk olahan kelapa yang memiliki nilai jual harian yang lebih stabil, yakni minyak kelapa murni. Baik pendengar, dari penuturan Ibu Salmon, peralihan ke minyak kelapa ini terbukti memberikan angin segar jika nata de coco hanya dicari saat musim-musim tertentu. Minyak kelapa justru dibutuhkan setiap hari oleh rumah tangga, serta pemasaran yang awalnya hanya dilakukan secara door-to-door dan media sosial lokal. Dan saat ini, IKM Kineni Jaya sudah berhasil menembus pasar kota Palu. Dan kendati demikian, untuk pengiriman antar pulau seperti ke Pulau Jawa, Ibu Salmun mengaku masih terkendala aturan administrasi seperti surat karantina produk dan perizinan pendukung lainnya. Dan terakhir pendengar, Ibu Salmun A. Yusuf mewakili para pelaku IKM di Buol ini berharap pemerintah daerah maupun dinas terkait dapat terus memberikan pendampingan, sertifikasi, serta promosi yang masif agar masyarakat lebih mencintai dan memilih produk olahan lokal dibanding produk buatan pabrik besar. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saya Rinaldi, kembali ke rekan Irna di studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan kami Novian. Halo Novian.
3: Iya, halo, selamat sore rekan Irna.
0: Selamat sore. Seperti apa informasi di RRI Ampana? Silakan.
3: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan mencegah bullying, ciptakan lingkungan belajar yang aman.
4: Masalah bullying di lingkungan sekolah semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, atau peminggiran sosial tidak hanya merusak suasana sekolah, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologi siswa dalam jangka panjang. Seiring meningkatnya kesadaran tentang dampak buruk bullying, berbagai langkah telah diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari proses tumbuh kembang di dunia anak-anak dan remaja. Namun kenyataannya, dampaknya bisa sangat merusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, korban bullying berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan mental. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, bullying dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang lebih tragis, seperti bunuh diri. Tidak hanya berdampak pada korban, bullying juga membawa dampak negatif bagi pelaku. Banyak pelaku bullying yang mengalami masalah dalam perkembangan sosial mereka. Bahkan, ada yang terjerat

0: dalam perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Olehnya, pencegahan bullying di sekolah harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. SDN 4 Pusungi Kecamatan Ampanatete juga melakukan hal serupa dalam rangka mencegah serta meminimalisir kasus perundungan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama, sebagai langkah mencegah pembulian di sekolah, pihak sekolah mengadakan program edukasi yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembulian serta cara mengenali dan melaporkannya.
1: Yang pertama, sosialisasi tentang dampak dari pembulian. Kemudian yang kedua, memasukkan tema anti pembulian dalam tema proyek, sebagai tema proyek kelima. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam rangka melakukan edukasi terhadap siswa tentang perundungan atau pembulian. Sering melakukan yel-yel anti-bullying dan juga berupa lagu-lagu dan tepuk-tepuk anti-bullying di setiap apel pagi. Di sekolah ada yang namanya TPPK, Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan, yang salah satu tugasnya itu adalah memediasi terhadap laporan-laporan pembulian yang ada di sekolah.
0: Selain peran sekolah, orang tua juga memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah bullying. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu mendeteksi masalah dini dan mencegah anak menjadi korban atau pelaku bullying. Menurut salah seorang wali murid di Kelurahan Bailo, Muhammad Arif, orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendukung program-program anti-bullying yang diterapkan di sekolah.
2: Sebenarnya tidak bisa cuma pihak sekolah. Kita orang-orang tua juga harus sampaikan kepada anak-anak itu kalau di sekolah itu, tidak usah terlalu banyak berpugar, apalagi nama-nama orang tua. Jadi so panas. Akhirnya orang tua ketika dia tahu anaknya ini sobaku gara-gara nama orang tua, apalagi sudah adu jotos sobaku pukul, so tidak baku senang lagi orang tua. Kita orang juga kasih tahu sama orang anak-anak ini bagaimana menjaga orang punya anak ini sayang. Begitu juga dia dan teman-temannya kasih anu pemahaman tentang baku sayang itu, dan supaya tidak menjadi lagi hal-hal begitu.
0: Pencegahan bullying di sekolah memerlukan upaya yang tidak hanya dari satu pihak, melainkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi. Edukasi, kebijakan yang tegas, serta dukungan psikologis bagi korban dan pelaku menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara komprehensif. Dengan melibatkan seluruh pihak dan menjalankan program pencegahan yang efektif, kita bisa mewujudkan sekolah yang bebas bullying, tempat di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian feature hari ini, produksi RRI Ampana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahmawati Tane, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Baik, demikian pikiran dapat kami sampaikan terkait dengan jika bullying ciptakan lingkungan belajar yang aman. Kembali ke rekan kita di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Pendengar, news feature dari RRI Ampana menutup perjumpaan kita dalam informasi Gemah Saripati Maju di kesempatan sore hari ini. Dan informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini Ika Dava Darwis mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini, pendengar, 8 Oktober 2026. Kami akan menuntaskan sebuah lagu dari Faris RM feat Hi-Fi dengan Kurnia dan juga Pesona. Kami akan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 hingga 10 bersama dengan Ahmad Husain dan Rusna, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Makassar sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: hati sempurna. Tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
2: Makassar sore ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda.

kebugaran di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Prosa.

0: Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru, katanya benar, nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
2: jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi beragam persembahan lagu-lagu religi dan juga pop Indonesia telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda beristirahat ya, menanti mungkin makan malam bersama dengan keluarga ataupun kerabat Anda. Dan tentunya untuk Anda yang sedang di kendaraan, masih on the way pulang ke rumah, tetap semangat ya, tetap fokus, tetap berkonsentrasi, semoga selamat sampai di tujuan. Kami akan menghadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari portal berita kami rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Widabai Industrial Park, IWIP, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik atau EF. Presiden Prabowo mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, realisasi investasi proyek hilirisasi di IWIP mencapai $20 miliar atau sekitar 180 triliun rupiah. Proyek tersebut juga telah menyerap ratusan ribu orang tenaga kerja. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan IWIP atas kerja kerasnya sehingga proyek hilirisasi dapat direalisasikan. Keberadaan proyek ini telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan agar keberadaan industri tidak merusak lingkungan. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas daripada air dan udara.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.
3: Pendengar masih dari portal berita kami rri.co.id, kami hadirkan informasi untuk Anda. Singapura mengusulkan dua inisiatif untuk memperkuat respons ASEAN terhadap penipuan daring. Hal ini disampaikan menjelang penyerahan ketuaan ASEAN tahun depan kepada negara tersebut. Menteri Senior Singapura, Kashan Mugam, mengatakan bahwa usulan tersebut disampaikan pada Selasa 6 Oktober 2026, dikutip dari Xinhua. Singapura saat ini berperan sebagai pemimpin sukarela ASEAN untuk kejahatan cyber dan penipuan daring. Dan melalui peran tersebut, Singapura mengusulkan ASEAN Code of Practice to Combat Scams on Online Platforms. Pedoman ini akan menetapkan perlindungan dasar yang dapat disesuaikan dan diterapkan negara-negara anggota ASEAN pada platform daring. Pedoman ini, pendengar, juga ditujukan untuk membantu mendeteksi, mencegah, dan menghentikan aktivitas penipuan. Salah satunya adalah penerusan informasi mengenai aktivitas penipuan yang terdeteksi kepada pihak berwenang terkait secara tepat waktu.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada pungutan pajak kepada pengemudi ojek online setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Kebijakan ini berkaitan dengan status pengemudi ojol yang dalam Perpres tetap ditetapkan sebagai mitra, bukan pekerja. Maman menjelaskan tidak adanya pungutan pajak berkaitan dengan rata-rata pendapatan pengemudi ojol yang masih di bawah batas tertentu. Dirinya menyebut pendapatan di bawah 500 juta rupiah per tahun dikenakan pajak sebesar 0%. Maman membandingkan ketentuan tersebut dengan pekerja yang memiliki status hubungan kerja dengan perusahaan. Pekerja memiliki ketentuan pajak penghasilan yang berbeda dibandingkan pengemudi ojol berstatus mitra. Perpres nomor 27 tahun 2026 menegaskan pengemudi ojol tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi. Maman juga mengatakan bahwa status kemitraan dipertahankan karena mayoritas komunitas dan asosiasi ojol masih menginginkan sistem tersebut. Status kemitraan juga memberikan fleksibilitas bagi pengemudi ojol untuk menjalankan aktivitas lain di luar pekerjaan sebagai pengemudi. Dikatakan bahwa fleksibilitas ini menjadi salah satu hal yang tetap dipertahankan pemerintah. Selain persoalan pajak, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bentuk perlindungan bagi pengemudi ojol melalui perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor pelaksanaan perjanjian tersebut. Dijelaskan pula pendengar bahwa Kementerian Perhubungan mengatur layanan angkutan orang dan tarif, sedangkan Komdigi menangani layanan pengantaran barang dan makanan. Pemerintah juga akan membentuk forum komunikasi atau satgas yang melibatkan 3 kementerian tersebut. Informasi ini kami kutip dari portal berita kami rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang

0: untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengan arah pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai Rp180 triliun di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai $20 miliar atau setara Rp180 triliun. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
2: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar $20 miliar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar $7 miliar di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.000 triliun dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
4: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi konfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
8: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
5: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU ibu.
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
5: bisa. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Di korporasi itu ibu?
5: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
9: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan ibu?
5: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Pengamanan itu gimana Bu yang sama?
5: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby sih Bu. Itu dari BCBSI itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
5: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar yang sudah ada.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan nam baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
0: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
2: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
0: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
3: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
0: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
24: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marfun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seniman pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
24: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
5: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase

dua grup lain, yakni grup A dihuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika

0: kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan juga kami menyapa untuk Anda pendengar RRI Makassar, pecinta program Belajar Al-Quran. Dan malam hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengar, menyimak pembelajaran Al-Quran bersama dengan narasumber kita. Malam hari ini akan membahas topik tahsin dan penjelasan singkat surah Al-Ghasiyah. Dan mungkin kita juga nanti sebentar akan menyimak secara singkat ya kandungan atau pesan dari surah Al-Ghasiyah. Dan program ini bisa Anda dengarkan selain melalui Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM dan juga AM di 1359 kHz dan beberapa pemancar relay kami di daerah, dan juga tentu melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda tonton melalui live streaming di YouTube channel dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan langsung saja pendengar, kita akan bersama-sama menyimak pembelajaran malam hari ini bersama Bapak Ustadz Hasrullah Hamid STHI. Beliau dai dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al Imam Asim Kota Makassar. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bihifdzi kitabihil karim الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehingga acara ini Mozaik Islam di Pro 1 RRI Makassar bisa terlaksana. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, teladan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah kita entah tahsin surah Al-Ghasyiyah. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

fasohahnya atau hukum bacaannya di surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi, hal ataka, tanya ada desisnya sedikit. Ataka, ka juga ada desisnya sedikit. Hamas, ka. Hadithul ghasyiyah. Hanya harus jelas. Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun, ya, dengungnya idgham bi gunnah, ya, memasukkan dengan dengung. Wujuhun, ke hidung dengungnya. Wujuhun, jangan di mulut. Wujuhun, tapi ke hidung juga. Wujuhun yauma idzin kha langsung izhar yauma idzin khashi'ah khashi'ah amilatun nasibah amilatun ya idgham digunnah lagi nasibah shadnya jangan dikasih monyong suibah sui tapi si nasibah tasla naron hamia. Sebabnya jangan dimonyongkan taus tapi tasla na bukan na tapi na la na naron hamia. Yulhar ya, langsung ya, yulhar halki. Tasla naron hamiyah. Tus. Jangan ditahan. Tus. Tapi ditarik. Tusqa min ainin. Min ainin. Izhar lagi. Min ainin. Min ainin aniyah. Ya, dua izhar di situ. Izhar halqi. Laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Laisa lahum tu. Ya, jadi izhar syafawi. Mim sukun ketemu dengan huruf selain mim dan ba. Tu'amun, ya, ini izhar halq lagi langsung. Tu'amun, laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Ya, jadi ikhfa. Samarkan min dhari'a la yus jangan yusminu wa la yuni min ju'a ya wujuhun yawma idzin na'ima jadi idgham bi gunnah wujuhun tahan ke hidung wujuhui yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannah gunnah ya nun tasydid dan mim tasydid fi jannatin 'aliyah izhar lagi لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية يا إخفاء نون سكون atau tanwin ketemu dengan huruf jim عين جار فيها سرور مرفوعة يا إدغام في غنة sururum mar ya, kemudian ro-nya ditebalkan mar fu'ah fa-nya harus bunyi fa fu bibir ketemu dengan gigi wa ak wa bum mawdu'ah ak ya hamas berdesis ya harus jelas desisnya kalau hurufnya mati huruf kaf mati dengan ta mati ya atau waqaf harus jelas ak وَبُمْ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ زَنَا جِلَاسٌ زَ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ
Afala yanzuruna, ditahan, ikhfa. Yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, this is khuliqat. Wa ilas samai. Ya, panjangnya lima harokat. Kaifa rufi'at. Ya, this is lagi rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Sotnya jangan dimonyong sekali lagi. Nusibat. Nusibat. Wa ilal ardi kaifa tuqi. Tuqi. Ya, jadi bukan tuti, bukan ta. Tapi huruf po. Po-nya tidak berdesis. Sutihat. Wa ilal fadhakkir innama anta mudhakkir. Ya, jadi fadhakkir kita bisa berhenti. Ya, bisa juga lanjut. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Kalau mau waqaf harus bernafas dulu. Fadhakkir innama, kalau tidak bernafas itu beda hukum bacaannya, bisa jadi saktah. Ya. Jadi fadhakkir kalau mau berhenti. In kemudian ambil nafas atau sekalian disambung saja. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Ya, kir, ya, jangan naik bibirnya. Kir, kir. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, alaihim bi. Kemudian sotnya jangan dikasih monyong. Bimusaitir. Huruf po. Tir. Illa man tawalla wa kafar. Ya, wa kafar. Wa kafar. Fayu'adzi. Zi sedikit. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Kayaknya this is akbar. Inna ilayna iyabahum. Inna dengung. Ya, gunnah. Dua harokat ditahan. Ilayna. Ya, mad jaiz. Mufasil. Ditahan panjangnya lima harokat. Summa. Gunnah. Dua harokat. Ditahan. Dengung. Inna. Ditahan juga. Gunnah. Alaina hisabahum. Kita ulang sekali lagi surah Al-Ghashiyah. Perhatikan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Jadi tus, jangan tus. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا

0: ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Perhatikan di surah Al-Ghasyiyah ini. Surah Al-Ghasyiyah ini adalah surah ke-88 dari dalam Al-Quran dan termasuk ayat Makkiyah, surah Makkiyah. Ya. Al-Ghasyiyah berarti hari yang meliputi, yaitu salah satu gambaran tentang hari kiamat. Ini surah Al-Ghasyiyah ini pada ayat 1 sampai 7 menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Ya, jadi dua golongan. Yang pertama orang yang sengsara di akhirat. Kemudian yang kedua orang yang mendapatkan kenikmatan. Wujuhu yawma idhin na'imah. Ya, mendapatkan kenikmatan, wajah mereka berseri-seri karena dia telah memperoleh balasan dari amal soleh yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Kemudian berikutnya ayat 8-16 menjelaskan tentang kenikmatan bagi penghuni syurga. Ya, wujuhu yawma idhin na'imah, sa'iha radiyah, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah ayat 17-20 menjelaskan tentang ajakan untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Jadi Allah menyebutkan unta dan bagaimana ia diciptakan, langit dan bagaimana ia ditinggikan, gunung dan bagaimana ia ditegakkan, bumi dan bagaimana ia dihamparkan. Ya. Jadi poin penting yang diajarkan di ayat ini adalah Islam mengajarkan kita untuk supaya kita bisa berpikir, mengamati, mengambil pelajaran dari alam. Alam bukan hanya sekedar untuk dinikmati, akan tetapi alam ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di ayat 21 sampai 22 menjelaskan tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Ya, jadi Rasulullah bertugas untuk menyampaikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi poin penting dari ayat ini, tugas kita sebagai orang tua, dai, dan siapapun itu adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tentunya ajakan itu harus dengan penuh dengan hikmah, ya. Dan Hidayah itu, perubahan hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa di atas mereka. Kemudian berikutnya di ayat 23 sampai 26 menjelaskan tentang bahwasanya manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan di atas mereka. Jadi poin penting dari surah Al-Ghasyiyah ini yang pertama adalah hari kiamat itu pasti. Kemudian yang kedua adalah manusia terbagi menjadi dua golongan. Kemudian ketiga adalah amal manusia akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian keempat, kenikmatan surga itu jauh lebih lebih sempurna daripada kenikmatan dunia ini. Kemudian kelima adalah Allah mengajak manusia untuk menggunakan akal pikirannya untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah dakwah atau mengajak manusia adalah tugas memberikan peringatan, bukan memaksa manusia. Kemudian yang terakhir adalah semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu akan mempertanggungjawabkan kebaikan ketika dia hidup di dunia ini. Jadi penjelasan singkat dari surah Al-Ghasyiyah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Tadi kita sudah tahsin surah Al-Ghasyiyah, mudah-mudahan bisa lebih ditangkap lagi, lebih berkesan. Kemudian berikutnya tadi adalah penjelasan singkat dari surah Al-Ghasyiyah. Mungkin ini dari kami. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik. Jazakallah khairan Pak Ustadz Hasrullah Hamid STHI. Terima kasih banyak untuk ilmu dan penjelasan tahsin dan juga penjelasan singkat kandungan surah Al-Ghasyiyah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Bapak Ustadz Hasrullah Hamid STHI yang telah kita simak bersama penjelasan tahsin surah Al-Ghasyiyah. Dan untuk Anda yang ingin menyimak kembali tayangan malam hari ini bisa melalui channel YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Dan juga jangan lewatkan program Mozaik Al-Quran, Belajar Al-Quran, kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, pusing.
1: Ima, aman kah? Seperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
0: Terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Ima, ko pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu ko, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Ko jam pandang enteng ko pu kesehatan sendiri. Mungkin itu ko pu tubuh kasih alarm supaya ko istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, ko stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu ko itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima. Lebih baik ko coba periksa sudah. Seperhatikan, macam ko juga tambah kurus, kah?
0: Samalah sih, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, ku pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
3: Tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, Kak.
3: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa ku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Kok stop bahas ku pu teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya su parah apa?
2: Yang penting sekarang ku su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jantungmu sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
0: Yo, yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia, di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita, yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda cerita inspiratif, kemudian pengalaman pengabdian dari berbagai komunitas dan gerakan sosial. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat Dai Pelosok. Nah, seperti apa kemudian kegiatan atau program ruang pengabdian yang dilakukan oleh sahabat Dai Pelosok ini, dan apa saja yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
2: program Sahabat Dai Pelosok.
1: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
3: Kak Maya.
1: Kak Maya.
3: Iya betul.
1: Oke. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Kabar sehat juga Kak Maya ya?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded sahabat dari Pelosok. Oke, okay. Apa itu?
3: Itu adalah program
1: fully fundednya.
3: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
1: Oh begitu.
3: Selama program.
1: Selama program.
3: Betul Kak.
1: Oke, okay. Jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
3: Betul Kak.
1: Dan dibiayai penuh tuh.
3: Dibiayai penuh sampai selesai programnya Kak.
1: Sampai selesai program.
3: Sampai selesai. Nanti sampai kita akan pulang.
1: Sepertinya seru gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya, dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
3: Betul sekali Kak, masih mahasiswa.
1: Di STAI Alfurqon?
3: Makassar.
1: Makassar, oke. Okay. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung, Farol ya? Oke, okay, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilannya?
3: Betul Kak, Kak okay. Julio.
1: Halo Kak Julio. Bentar, masih belum jalan. Kak Julio, assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada, wajahnya sudah kelihatan. Bener, oke. Okay. Halo. Halo Kak Julio.
4: Iya, halo.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya
1: kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong datang ke sini. Ternyata tidak ya.
4: Iya.
1: Kabar sehat Kak Julio?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana Sorong malam ini?
4: Malam ini lagi hujan.
1: Lagi hujan?
4: Tapi alhamdulillah baik.
1: Ah, oke, siap siap siap. Jadi Kak Julio ini sama seperti Kak Maya ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
4: Iya.
1: Oke. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi? Ikut programnya?
4: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
1: Iya.
4: Dapat info dari ibu.
1: Iya.
4: Dari sosial media. Dan akhirnya daftar. Alhamdulillahnya lolos.
1: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
4: Di Sulawesi Kak.
1: Oh
4: jadi
1: di Sulawesi.
4: Saya ke Sulawesi.
1: Wah, di biaya penuh tuh?
4: Iya, dibiayai penuh dari meeting point-nya dari Makassar sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
1: Wih, keren nih sahabat Dai Pelosok ya. Harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih. Saya Julio sama Kak Maya ke Kak Raja dulu ya sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, sahabat Dai Pelosok ini apa?
2: Okay.
1: Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebenarnya sahabat dari pelosok itu adalah bagian dari program CSR Klinik dan Apotek Laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sahabat dari pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami.

0: di kegiatan sahabat di kegiatan dari pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan, Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak, Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tek-tokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok, kayak gitu. Terus teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra, Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan. Seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini, ini Ramadan SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas, kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat opret. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan karena sudah diambil di seminggu untuk Rocketman. Dan kata tokoh masyarakatnya, nggak apa-apa, kami tunggu. Seperti itu, Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir, Kak. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk?
0: Sebenarnya
1: dari
0: pelosoknya itu di tahun ini, tahun kedua, Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat, dan ternyata nggak dapat, Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
1: Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih dari klinik.
0: Dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor, Kak. Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbuh. Parti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu. Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up dari pelosok yang akan dikirim. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dari pelosoknya, Kak. Seperti itu.
1: Dan
0: itu di tahun pertama.
1: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
0: Yap, di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali, Kak. Seperti itu.
1: Kak Raja, ini dai pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang apa masih kurang kah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya atau akses pendidikan agamanya seperti apa sehingga ayo deh klinik ingin mendukung begitu program ini?
0: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat dai pelosok itu di pelosok Muslim minoritas.
1: Oke.
0: Sehingga terkadang lokasi penugasannya itu akses untuk mengirim itu sangat butuh rintangan, Kak. Seperti itu. Sehingga kenapa kami punya keresahan untuk ini karena mereka butuh untuk penguatan akidah, Kak. Seperti itu. Dengan saudara

0: Muslim minoritas kita, kita yang ada di pelosok Toraja Utara.
1: Ya.
0: Seperti itu. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara Muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di Dusung Baladatu, Desa Rantebua, Sanggalangi, seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya, Kak, seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit, kayak gitu, Kak. Soalnya
1: maksudnya gimana?
0: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit, Kak, soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya apa namanya menyelimuti gunungnya, sehingga apa kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun, Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang mau pagi atau mau malam, kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga pandang mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut, Kak, seperti itu.
1: Gimana, Kak Maya, kondisi di sana, di daerah Rantai, apa tadi, Rantebua,
2: Sanggalangi, betul. Luar biasa sekali, Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan, kemudian banyak juga sungai, dan apa namanya, sangat pelosokan, Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
1: Oke, dengan tanjakan?
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh, wah, luar biasa terguncang kita pada saat
1: terus di kiri kanan?
2: Jurang.
1: Oke. Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih? Maksudnya listrik, jaringan internet?
2: Untuk listrik dan jaringan internet sudah dapat fasilitasnya. Tapi warga di sana masih sangat kurang, Kak, sehingga jarak rumah antar rumah itu sangat jauh. Iya, seperti itu. Jadi masih full gunung-gunung, Kak.
1: Kalau Kak Julio sendiri gimana pertama kali ke sana, Kak Julio? Di baru pertama kali ya?
3: Kalau ke Toraja ini yang kedua kali.
1: Kedua kali.
3: Iya. Karena memang ada kampung juga di Toraja, di Makale.
1: Kita orang Toraja, Julio. Bukan orang asli Sorong.
3: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
1: Besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantebua?
3: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah. Tapi ketika sudah masuk ke mau masuk ke pelosoknya itu, masya Allah, memang butuh tahan banting, memang harus, soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu, Kak.
1: Batu-batu. Belum aspal gitu.
2: Iya, betul.
1: Belum aspal, kemana?
2: Belum aspal, masih sebagian
1: dan
2: saja,
1: Kak. Sempit gitu.
2: Iya, hanya langsung kayak satu mobil saja ya, Kak.
1: Iya. Terus kalau papasan?
2: Benar-benar di pinggir, Kak. Jadi ya Allah, luar biasa.
1: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu.
2: Iya,
1: kabutnya
2: sekali,
1: kayak negeri di atas awan gak sih?
2: Betul, Kak. Hampir dekat sih dengan negeri di atas awan, Kak. Jadi banyak kabut. Pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Kemudian dengan nuansa alam, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk di pandang dinikmati.
1: Dan kalau kata Kak Raja tadi, selama bulan suci Ramadan.
2: Betul, Kak, selama bulan suci Ramadan.
1: Kak Raja ini di tahun 2025 di mana?
0: Lokasinya sama, Kak.
1: Lokasinya sama.
0: Cuma beda desa, beda dusung, Kak. Desanya sama, cuma masjidnya yang beda. Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu dapat jatah, Kak, dari lembaga.
1: Dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
0: Iya, Kak. Mungkin namanya yang beda. Tahun yang pada saat saya dihubungi, kayak gitu, dapat yang ini ya, desa ini. Bukan. Itu di Dusung Baladatu.
1: Yeah.
0: Langsung saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya, Kak. Soalnya yang jauh. Lokasinya itu jauh banget lagi, yeah, yang tahun 2025 jaraknya. Itu jauh banget, Kak, kayak gitu. Jadi saya bilang, ya udah alhamdulillah. Maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu, Kak.
1: Oke. Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya,
0: yep,
1: karena merasakan manfaatnya.
0: Jadi setelah 2025 itu karena masjid yang di atas itu itu dapat jatah kayak gitu, dan tahun ini maksudnya tahun ini dapat sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir kayak gitu, untuk apakah ada yang sejenisnya kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh, tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti itu, apalagi ini sudah dua Ramadan. Dua Ramadan, jadi kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya apapun apapun kami akan tunggu. Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah, pada saat itu juga saya berpikir, aduh, bulu kuduk saya itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah seperti itu. Makanya saya bilang, ya udah kita buatin. Bismillah kita buatin. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio kayak gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji. Karena kenapa? Kami ini kan ingin belajar agama juga sih, jujur ya, Kak. Kita ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan, Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami, kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat, bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu, Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia seperti itu.
1: Dan akhirnya terwujud begitu ya, terlaksana, dan ini sudah tahun kedua. Kak Raja, ceritain maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara muslim minoritas kita di sana?
0: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan. Tetapi kita sedikit merubah atau meng-cover bahwa mengupgrade, kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya, Kak, kayak gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti, kayak gitu. Di Celebes Public Speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat dream mapping kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini, Kak, kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan kayak gitu adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau Kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan kayak gitu, ya saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka. Yang kecil-kecil dulu lah seperti itu, misalnya jadi membimbing mereka dalam sholat seperti itu, terus jadi imam, terus jadi pencerama di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim seperti itu. Nah, itu kebutuhannya, Kak. Nah, kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari dai yang terpilih, dai dan dai yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
1: Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Maya, sepanjang bulan suci Ramadan, ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul Kak.
1: Kali pertama? Pertama. 2025 gak ikut?
2: Tidak Kak.
1: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak, di 2026.
1: Gimana sih, maksudnya penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses dibaliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya, walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya Kak. Jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal, sehingga ada kendala di situ ya Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh, sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya, insyaallah Pak gitu. Terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillahnya Kak bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka seperti itu.
1: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan Kak kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
1: Maksudnya waktu selesai gitu. Wah, akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, senang Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
1: sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya Kak. Sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih karena ada anak yang sangat susah. Mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya, tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Dai Pelosok ini.
1: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
3: Tunggu Kak, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
1: Masih ini gitu ya?
2: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
1: Iya.
3: Iya Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima itu jujur Kak itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
1: Wah.
3: Nah, alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah, alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin berikan, Allah mungkin tunjukkan ini uang pakailah buat berdakwah. Nah, alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair Kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Kak Raja. Masya Allah Kak Raja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Kak Raja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri, walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu, kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan, kak. Dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka, kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu, kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya, aduh, saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana, kak. Alhamdulillah. Jujur, kak, saya kan seorang mualaf juga, kak. Saya seorang mualaf, tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada, keluarga dari bapak, karena bapak orang Toraja, jadi memang keluarga dari bapak itu sebagian masih di seberang, kak. Makanya masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan, ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng, itu yang buat saya langsung masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, sebelum apa namanya kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, pokoknya selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, berikanlah apa kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang kak, tiga hari sebelum itu saya selalu menangis, kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa apa, Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh apa harus yang kamu contoh, kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya, kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini, kak, maaf, kayak tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, masya Allah, masya Allah, ya Allah, ternyata Allah.
1: Kok malah sedih? Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu, kamu ya?
2: Benar, kak, benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, nggak rela banget untuk pisah sama mereka.
1: Karena gimana, kak Raja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya, udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar, dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu, dan jadi amal jariah juga.
0: Sebenarnya gini, kak, kenapa kami pada emosional semua, karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan, kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan nguji kami lagi, kak, dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih, yang cowok itu, Kak Bahlul Ulum, itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok, besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang di, sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal, Kak. Jadi dia bilang, Kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal, Kak, dan harus dibawa ke Sulawesi Tengah hari itu juga mayatnya. Jadi saya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kami keluarga besar sahabat dari pelosok itu mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya dai orang tua dai terpilih, seperti itu. Jadi itu kayaknya musibah itu kayak runtuh banget, Kak. Saya harus mau ngomong kemana kayak gitu untuk menceritakan ini. Jadi salah satunya saya harus kembali konfirmasi lewat Kak Bagas, salah satu tim dari SDP juga itu, untuk minta jadwal disumkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi, Kak, pas sudah sahur kita sum, dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat, orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana, Kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh, Kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi, kayak gitu. Nah artinya 2 pekan di Ramadan itu udah berlalu, Kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir, kayak gitu, kalau berjalan normal ya, Kak, kayak gitu. Nah dia bilang kayak gini, satu hari pun sebelum Lebaran kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah saya buat lagi, Kak. Tapi Masya Allah, Kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget. Susah.
2: Berat.
0: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat dai, alumni dai-dai dari kota lain, seperti itu. Nah, dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini, Kak, rata-rata yang dari luar negeri, kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi, itu terkendala di bahasa, Kak. Nah, dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. Tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan, Kak. Mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online tahapan seleksinya, itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru nanti masuk tahapan wawancara lagi. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi. Ini gimana? Oke, dari ini terus ini. Nah, biasanya itu tahapannya agak panjang, Kak. Cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan, enggak. Semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-up-nya itu terlaksana semua. Seperti itu, Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
1: Ada berapa, Kak Raja, akhirnya yang dua orang? Dua orang saja?
0: Dua orang, Kak.
1: Oh,
0: dari
1: Kamaya dan Julia.
0: Iya, sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang, Kak.
1: Oh, satu.
0: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua, Kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu kayaknya cukup deh.
1: Nah, wah, waktunya tinggal 5 menit ini. Baik, kita jawab cepat-cepat ya. Masih akan ada lagi di tahun-tahun mendatang?
0: Insya Allah, Kak.
1: Insya Allah ya. Kalau sumber dana kegiatannya dari mana, Kak Raja?
0: Murni dari dana kami yang diarahkan ke kegiatan CSR klinik. Karena memang di kegiatan CSR itu kita harus buat kegiatan 1-4 kali dalam sebulan untuk kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Sehingga tabungan kami itu sebagian dibelokkan ke sana, Kak. Biar ibaratnya berdampak juga sih.
1: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya tahapannya apa saja sih?
0: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan esai. Lulus masuk nanti ke tahapan wawancara. Lulus nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji dan sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2, setelah itu medical check up.
1: Oke. Julia, kalau melihat di sana, Julia juga kan mualaf gitu. Saudara-saudara kita muslim di sana mualaf juga kah, dan kondisinya seperti apa, termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julio? Julio jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai.
0: Di dalam kegiatan sahabat dari pelosok, dengan catatan pelosok.
1: Oke, dan kalau mau daftar lagi bisa cek di mana informasinya, Kak?
0: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik kayak gitu di 0857-217-0889.
1: Kalau Instagramnya apa, Kak?
0: Klinik dok apotik dok laksana.
1: Klinik dok apotik dok laksana. Oke. Kak Maya, mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk Kak Maya dan Julia, karena waktu kita sudah habis. Banyakan di awal tadi cerita sedihnya soalnya, tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini. Dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan gitu, bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
2: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
0: Amin.
1: Julio juga terima kasih, Julio, sudah bergabung malam hari ini. Dan ditunggu kabarnya, Julio, kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja terima kasih, Kak Maya terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tentu sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pendengar kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menantikan untuk Anda yang ingin bergabung. Kirim-kirim salam, request lagu, dan juga yang mau cerita-cerita boleh ya di 08 21 33 33 9 44. Dan sudah ada Arbi di Antang sebagai penelpon pertama kita. Arbi, halo, assalamualaikum Arbi.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Arbi penelpon pertama kita malam hari ini. Arbi, apa kabar Arbi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, dan Arbi juga sudah semakin sering untuk bergabung di acara ini. Arbi mau dengar lagu apa Ki Arbi?
1: Lagu apa yang ada?
0: Kita ada lagu pop Indonesia, Armada Hargai Aku, Butiran Debu Teri, Terlalu Cinta Rosa, Setiap Detik Hijau Daun, Di Sini Untukmu Ungu. Mau yang mana?
1: Butiran Debu.
0: Butiran Debu. Oke, nanti diputarkan buat Arbi. Kirim salam Arbi buat siapa?
1: Menyapa buat Sul, Arjuna, Kak Hesti, Kak Wuki, ada Den Nompo, ada Niko, Ibu Sumi yang ada di Suriang, Pak Fajar yang ada di Palopo, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Terima kasih Arbi.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arbi di Antang, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut ke penelpon. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Kalau di studio dengan Idam.
2: Dengan Tika, kenalin.
0: Tika. Halo Tika.
2: Halo Kak Idam, lama baru bicara. Gimana kabar Kak?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Emang iya lama baru?
2: Makin baru. Ah, kenapa?
0: Emang iya lama baru?
2: Maksudnya baru bicara lagi sama Kak Idam.
0: Perasaan?
2: Berwibawa, makin berwibawa kayaknya.
0: Perasaan 3 hari yang lalu deh.
2: Iya Kak?
0: Iya. Oh, salah tawa. Itu Anissa di Bantaeng.
2: Satu minggu yang lalu nih mungkin kayaknya.
0: Tapi saya ingatnya 3 hari yang lalu sih. Oh, ternyata itu sudah 1 minggu yang lalu ya.
2: Kalau masih diingat.
0: Iya, maksudnya mungkin ada yang mirip suara tak. Kalau enggak salah Anissa sih di Bantaeng yang kutemani bicara 3 hari yang lalu. Cuman saya pikirnya itu kita.
2: Mirip, sama-sama perempuan.
0: Iya. Oke, Tika dari mana Tika?
2: Dari enggak mantan Tika. Kok malam itu cepat ngantuk.
0: Minum obat kali. Obat tidur.
2: Iya, habis. Kenapa?
0: Capek, kecapean.
2: Iya, kalau siang biasa kerja jadi malam. Seringnya masuk. Kalau ini
0: apa itu? Katanya kita sekarang kerja sawit ya?
2: Bisanya itu Pak.
0: Oh tidak.
2: Masakan orang.
0: Saya dengarnya katanya Tika itu profesinya punya kebun sawit begitu ya?
2: Itu Kak kerja.
0: Tika katanya apa operator alat berat kah di sawit, kebun sawit, kalau enggak salah.
2: Astagfirullah. Enggak apa-apa, Ji. Nanti kalau ada alat operator operator alat beratku, saya panggil ki. Operator.
0: Eskavator ya, saya bayangkan Tika naik eskavator atau traktor begitu. Ya.
2: Jangan salah itu kak, itu yang pungut biji sawit itu yang jatuh satu-satunya itu bisa didapat orang tak jutaan.
0: Oh, menjanjikan berarti ya, dan banyak di situ ya?
2: Kan banyak sekali. Misalkan peti sawit orang itu yang terhampurnya biji satu-satunya itu enggak diambil lagi orangnya tuh, enggak sempat dipungut. Kalau siapa mau yang pungut sih, banyak hasilnya.
0: Oh, pemungut sawit ya yang terjejer.
2: Kan orang itu kalau misalkan peti sawit kayak begitu langsung dipetik satu tandang tuh, satu tandang kalau orang bilang di sini. Itu sih yang pakai tandang-tandangnya itu dipungut, langsung dikasih naik mobil.
0: Tidak dianggap jika mencuri?
2: Yang terhamburnya tidak kak, malah disuruh orang datang ambil daripada membasi.
0: Oh, ke situ mau paling di, ternyata ada yang menjanjikan.
2: Biasa, kalau anak-anak itu pungut itu kak, biasa dia ambil tak 2 juta.
0: Wih, banyak cocok pindah mak deh, itu musa kerja. Oke, Tika, mungkin dengan lagu apa? Ada Hargai Aku Armada Butiran Debu Teri Terlalu Cinta Rosa di sini untukmu. Rosa Terlalu Cinta nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa, Tika?
2: Salam yang baru lewat tawa tadi Ardi.
0: Ardi.
2: Ada Bunda Sophie. Ada Kak Tantri. Kak Tantri lama enggak gabung. Mungkin ini kemarin terakhir gabung. Tanya-tanya lagi ini, lagi kritis.
0: Oh, lagi sakit.
2: Iya, dokteran. Dibilang
0: cepat sembuh ya.
2: Kemarin tinggal menunggu waktu katanya kayak begitu. Jadi mungkin Kak Tantri lagi sibuk sekarang.
0: Oh.
2: Iya.
0: Yeah. Makanya enggak gabung ya?
2: Iya juga. Iya, sudah berapa hari enggak gabung. Terakhir itu saya dengar itu waktu hari. Ada juga namanya Lupus ada, ada kak siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Ada kak ini kak Bobby di Polman, ada Pak Hendro, ada kak Ambil di Duri, ada Ibu Anissa Berbahagi, ada Indah Ica, siapa lagi ya? Ada kak Uki, ada kak Rosdiana Yasir. Dan semuanya tanpa terkecuali sama Maki, sehat kita selalu semua.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Kak Ija, sehat selalu.
0: Kita juga Tika.
2: Semoga panjang umur, semoga jadi orang kaya.
0: Amin. Ini suka aku doanya tau. Doanya tau berbeda. Terima kasih banyak. Amin. Amin kan semua pendengar nah, apalagi khususnya yang kaya raya tadi. Saya suka sekali daripada saya pergi nyawit. Doakan Kak Kaya Raya. Oke, terima kasih Tika.
2: Terima kasih Kak Indah. Sehat kita selalu.
0: Amin dan Kaya Raya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ke penelpon selanjutnya. Kita ke WhatsApp lagi sebelum ke telepon biasa. Di WhatsApp ada Indah di Shopee. Wih, ada tawa Kak Tantri. Ada mie muncul. Nanti Kak Tantri setelah Indah di shopping. Halo, assalamualaikum Indah.
3: Waalaikumsalam Kak Ida.
0: 100% Indonesia. Itau, salam kaya raya. Oke. Okay.
3: Malam Jumat kan Kak Ida nih.
0: Malam Jumat
3: kan
0: ini.
3: Doa yang didoakan malam Jumat itu dijamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi yang doakan orang-orang soleh dan soleha. Soalnya pendengar RR itu orang
3: ya
0: soleh dan soleha semuanya ya.
3: Amin.
0: Jadi doanya diijabah insyaallah. Terima kasih. Saya doakan. Saya doakan Ki juga kebalikannya dari apa yang kita doakan ke saya. Amin.
3: Ya, seperti itu. Kita Kakak Idam.
0: Maksudnya,
3: orang Kakak Idam didoakan.
0: Kan orang kaya raya, kebalikannya dia juga mendoakan. Saya juga mendoakan maksudnya.
3: Oh, maksudnya itu ucapan yang sama jangan.
0: Iya, begitu maksudku. Kebalikannya jadi kalau kita doakan Kakak Raya, semoga dapat kebalikannya.
3: Pendengar kalau Kakak Idam dengarnya suka cari masalah memang gara-gara.
0: Salah kah? Saya cuma kurang mau berbuat baik juga karena sudah kita doakan kakak ya Raya. Semoga berbalik ke kita maksudnya.
3: Berbuat baik tapi itu kebalikan.
0: Maksudnya berbalik ke kita itu doanya, doaku begitu.
3: Oh, begitu.
0: Ini
3: didoakan kaya Raya baru Nabi bilang ya,
0: kita doakan kita doakan ki kebalikannya coba? Kita dapat begitu. Maksudnya doa yang sama itulah. Pendengar setuju sama saya toh. Baiklah.
3: Tidak setuju kata pendengar enggak doakan ki kebalikannya
0: nah pendengar. Iya, maksudnya sebaliknya. Dapat gitu ya doa yang sama.
3: Waduh.
0: Begitu.
3: Mati dia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dia lagu.
0: Oke, dengar lagu apa Indah?
3: Apa di situ Kak Indah?
0: Ada Hargai Aku dari Armada, Butiran Debu, Teri Rosa Terlalu Cinta di sini.
3: Oh, saya mendengar Butiran Debu Kak Indah.
0: Butiran Debu.
3: Iya. Oke, nanti lagunya buat yang berliwat ada Kak kita ya. Mm-hmm. Ada siapa lagi? Sebelah Mas Tantri. Ada munculkan.
0: Ada Mika Tantri setelah. Kita mau nanti tanya-tanya ini Kak Tantri setelah kita ini insyaallah.
3: Oh, iya. Pasien Bu Tantrinya atau gimana-gimananya pokoknya amin. Hanya Allah yang tahu. Iya, yeah. Amin. Ada juga Kak Bobi, Pak Abdullah Siwan, terus Ibu Nur, Kandia Nisa bareng suaminya, yeah. Pak Lupus, siapa lagi? Kak Fiwa, Kak Ayu Dimasuhi, dan semua pendengar RRI di apa namanya di forum RRI Bone, ada grupnya kata monitor ke semua ini karena ini kan bajaringan kata RRI Bone. Semoga saya selalu di sana.
0: Apa itu grup apa? Pendengar. Bagaimana maksudnya?
3: Grup forum RRI Bone Kak.
0: Maksudnya?
3: Ada memang grupnya RRI Bone forum namanya forum.
0: Siapa isinya fans. Di situ? Fans.
3: Isinya S-nya RRI Bone.
0: Oh,
3: semuanya.
0: Terus
3: ada juga penyiarnya RRI Bone.
0: Oh, ada semua di situ.
3: Ada kah di grup IE?
0: Apa isinya? Apa yang dibahas di situ tiap hari?
3: Ya, terkait agenda-agenda siarannya RRI Bone dan Pro 1 Makassar kalau bajarin nanti begitu.
0: Oh, begitu. Iya, jadi ada informasinya di situ.
3: Iya, saling memberitahu bilang, acaranya ini monitor kita teman-teman sahabat gitu kan.
0: Oh begitu.
3: Iya, ada kelong jam 9 pagi itu di RRI Bone ada lagu-lagu Bugis Kak toh.
0: Diundang ki atau bagaimana?
3: Dimasukkan ki di situ Kak toh karena kita kan sering live kuliahnya terus di
0: dimasukkan dalam situ grup.
3: Iya, penyiarnya RRI Bone bikin grup itu forum RRI Bone.
0: Oh. Namanya, kasih lihat kan nanti jadi, contohnya nah.
3: Bentar gue kirimkan ki
0: iya.
3: Di sini.
0: Oke, atau kata, kasih gabung nanti. Mak.
3: Tanya masih ke Imran di sana atau ke pihak atau kayak ini.
0: Anggaplah pendengar kato kasih nama aku Arham.
3: Baik, kita mah deh karena mirip jadi memang kita kan di Imran. Kan di Imran.
0: Oke. Siapa
3: oke,
0: lagi?
3: Kakak Idam semua pendengar dari Pro 1 Makassar. Ucapannya salam sia semua, salam kompas selalu buat
0: Kakak. Kutunggu Indana infonya di WA.
3: Iya. Buat Kakak Idam selamat bertugas Kakak Idam sia selalu dan bikin ki juga Kakak grup
0: dari
3: Pro 1 Makassar. Iya, oke.
0: Terima kakak, memang ki na.
3: Iya. Iya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: kaya raya Kakak Idam.
0: Ih, salam kaya raya saya suka sekali. Kak Tantri, mana Miki Kak Tantri? Pendengar yang lain ingin tahu kabar tak? Tapi sayang sekali bukan Kak Tantri yang muncul, tapi Hesti di Parepare. Halo Kak Hesti.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, kenapa nah suaranya Anissa dibantai?
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ini Kak Ida.
0: Kenapa bisa suara Anissa yang masuk, baru Hesti yang tertulis di Parepare?
4: Kenapa dari Anissa? Ini
0: dari, istrinya Pak Hakim kan?
4: Bukan.
0: Oh bukan.
4: Masya Allah Kak Ida.
0: Istrinya siapa ini?
4: Ini dari Ama ini di Kota Baru.
0: Oh Ama, istrinya siapa lagi? Ya. Namanya Sumita? Sul? Syahrul?
4: Sulkan
0: yang pintar tawan sepeda tiga lantai ya sepeda tinggi
4: nggak bisa kubayangkan itu kayak dengkosenek itu.
0: Saya doakan semoga segera punya kendaraan itu Amah ya sama suami tercinta.
4: Amin.
0: Bisa kira aku bonceng sama semua anak-anak tak di situ.
4: Iya. Yeah. Bisa itu satu keluarga itu kan
0: bisa bisa bagus tahu sepeda modifikasi. Nanti saya pakai juga berangkat kerja dari rumahku ke RRI. Oke, okay, Ama. Iya. Mau kita dengar lagu apa, Ama?
4: Hutan di lagunya Terry.
0: Apa?
4: Ada kan tadi? Terry. Penyanyinya Terry, Kak Idam.
0: Terry, begitu kah cara bacanya? Bukan Terry.
4: Ikan.
0: Oh, begitu bacanya Terry. Oke.
4: Kak Idam.
0: Terry ya. Ya, kenapa, Ki?
4: Luruskan dulu nama saya.
0: Luruskan. Namanya.
4: Tunggu dulu, bukan Mariati, Mahrita. Ama Mahrita, bukan Mariati.
0: Astaga. Berarti selama ini salah. Entar dulu,
4: pernah gitu. Itu malam apa itu Mori yang ikut-ikutan nih bilang Mariati.
0: Kak, di sini nama tak di kontaknya disimpan Ama Mariati. Saya ubah dulu. Astagfirullah, ubah dulu. Saya ubah dulu, Nak. Amah apa mau dikasihkan nih?
4: Ih, mama saya itu kasih nama dulu itu pakai kambing.
0: Salah ini. Amah siapa? Mau digantikan nih. Amah
4: Mahrita.
0: Oh, Mahrita. Mah, saya ganti dulu. Amah Mahrita. Nanti panggil Ki Mariati besok ya. Dipanggil Ki di sini sudah saya save Amah Sumiati.
4: Ibu Sumi.
0: Ama Mahrita toh? Ama Mahrita. Yeah. Oke, sudah Mim, cocok Mim. Tanah Grogot di.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, enggak ada yang salah besok. Harus kayak begitu, bilang begitu. Maksudnya salah itu, Kak, bukan Marincen, Mahriati nama aku begitu ya.
4: Iya.
0: Oh, betul. Iya,
4: terus saya bilang sama Mbak Mori malam itu, ini pasti gara-gara Kak Idam nih.
0: Astagfirullah, kenapa nak bisa saya? Saya kayak yang safe itu. Oh, ternyata Ama Mahrita. Sudah miku perbaiki. Enggak ada mi, pokoknya info ke saya kalau ada lagi salah bilang Mariati ya. Karena sudah saya perbaiki. Oke.
4: Iya. Oke. Jumpa-jumpa dulu Kak Idam.
0: Oh, belum pika?
4: Buat yang sudah buat yang sudah-sudah lewat tadi ya. Mm-mm. Yang sudah nyapa saya, terima kasih sapaannya.
0: Arbi tahu ada pendengar baru, biar bertahan Ki. Siapa Ki
4: juga? Salam kenal ya buat Ardi.
0: Arbi BBB, Arbi ARBI.
4: Arbi. Mm-mm. Bukan Arbil.
0: Bukan, Kerdil ya.
4: Oh ya. Arbi, salam kenal ya. Terus ada Bunda Sofi, ada Kak Rosdiana Yasir, ada juga Kak Samsiah Mansar di Bantaeng, ada Pak Yani Tasmon, Kak Wahida, ada Kak Uki di Daya, ada Kak Sinta di MU, Pak Arjuna, Pak Gapur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Hesti, Indah juga tadi, terus ada Kak Ina Kristalara, ada Pak Ashar, Kak Maimuna Ganing di Jomoponto, ada Ibu Sumi, ada Z, ada juga ini, Pak Abdullah Sewang, siapa Kak juga, siapa Ki ini Pak Abdullah Sewang?
0: Masya Allah.
4: Kak Idam, pokoknya semuanya aja Kak Idam, tanpa terkecuali. Kak Idam sehat selalu.
0: Kita
4: makasih
0: juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Kak Uki di Daya, Kak Tantri juga masuk Ki. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mida.
0: Di panjang umur tahu apa Abdullah Sewang baru-baru Ki disapa sama Amah Mahrita di Kalimantan Timur. Dia sapa spesial Ki, khusus katanya.
5: Terima kasih sama Mahrita apa?
0: Mahrita Tawa, bukan Mahriati. Iya, salah itu.
5: Selalu orang kita sapa Amah gitu, karena dia sendiri yang tidak mau bikin panjang namanya.
0: Amah Mahrita Tawa, Pak Abdullah, ingat Ki.
5: Iya, Amah Mahrita.
0: Iya.
5: Jadi kalau mau dikasih panjang, Amah Mahrita, panjang itu.
0: Oke, Pak Abdullah, sehat-sehat Ki, Pak Abdullah Sewang.
5: Alhamdulillah,
0: izin
5: Allah Subhanahu wa taala.
0: Izin Allah Subhanahu wa taala. Bahagia ji hati ta, Pak Abdullah. Bahagia ji hati ta. Enak ji prasanta.
5: Iya. Tapi tidak Tidak maaf, saya juru bahasa tadi, saya tadi itu deh.
0: Ah, siapa itu?
5: Yang tadi itu dibilang kaya raya sebaliknya.
0: Ih, kebalikannya Pak Abdullah.
5: Kebalikannya kan?
0: Iya, maksud sebaliknya begitu ya. Kudoakan juga begitu ya. Kudoakan yang sebaliknya.
5: Jadi mari kita semua kaya raya sebalik.
0: Amin. Mau kita dengar lagu apa Pak Abdullah Sewang?
5: Mau kata tadi itu anu.
0: Apa itu?
5: Butir-butir debu.
0: Ada Ji, masih ada Ji Pak Abdullah. Butiran debu. Itu. Kirim salam ke Pak Abdullah Sewang.
5: Buat Pak Gapur, Pak Dupu, Sarjuna, Pak Din, Anis Hakim, Anwar, Pendatu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobi di Polman, Nasri di Wotu, Junedi Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Amah Maharita di Grogol.
0: Bukan Grogol, Pak Abdullah.
5: Mana, Pak Le?
0: Grogot. Tanah Grogot.
5: Grogot di Kalimantan Timur, di.
0: Iya, betul.
5: Sama Pak Radin. Kemarin di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Sidan, Mbak Tio, Pak Fajar, SMCM Ahibar di Bantai, Ibu Dewi di Budukunyi, Nurintan di Takalar, Ibu Sumi dan Luba di Tepabri.
0: Iya, Pak Abdullah.
5: Ya.
0: Dapat ki dulu kaos, Pak Abdullah, waktu menang ki, ada kita dapat kaos RRI.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bunda.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Kak Tantri sakit Ki katanya?
0: Bukan saya sakit, tanteku.
1: Oh.
0: Dia sudah berpulang, sudah pergi.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita Kak Tantri.
0: Iya, baru semalam saya yang tuntun sakratul mautnya.
1: Masya Allah. Jadi sekarang di rumah duka kini.
0: Iya, makanya saya gak pernah nembus. Iya, baru-baru ini. Taksia.
1: Oh.
0: Hari pertama.
1: Oh, tante tak?
0: Iya, saudaranya bapak.
1: Masya Allah, jadi dituntun waktu sakaratul maut ya.
0: Iya, semoga, soalnya pas saya tuntun itu anaknya yang 3 orang, sepupuku yang 3 orang menangis. Jadi ya kembali lagi, diulang lagi. Maksudnya kan kalau ada yang sementara dituntun, ada yang menangis, ya jelas kembali. Maksudnya gak mau pergi. Sudah keluar air matanya di sini, tapi ya gak bisa tercabut begitu. Nanti diulang lagi ya baru tercabut dan pergi.
1: Semoga husnul khotimah Kak Tantri ya. Memang ya, ini ya amin. Maksudnya amin. Memang almarhumah sudah sekarat begitu.
0: Tidak mudah, dia kan cuma jatuh, patah di sini, di belakang, mau dioperasi di sakit, tipe B.
1: Patah tulang begitu?
0: Tulang kaki, iya.
1: Oh ya Allah.
0: Mau dioperasi tidak jadi, karena katanya dokter itu tidak bisa ditaruh. Kan ada besi yang ditaruh di situ di belakang.
1: Yeah.
0: Dokter bilang tidak bisa, karena ini sudah tua, umurnya sudah 88.
1: Oh.
0: Iya, jadi enggak batal di ini, diobati saja itu lukanya ya. Sudah keluar di rumah ya. Berapa hari di rumah ya udah. Dan enggak bisa ini lagi, enggak bisa makan, enggak bisa minum, ditolak sudah.
1: Jatuh di kamar mandi.
0: Itu hari saya kasih. Iya, iya, betul.
1: Oh.
0: Jatuh di situ. Soalnya namanya saja orang tua Bu Ida tidak dilarang gitu. Biarpun jangan begini, jangan begini.
1: Oh, beliau masih kuat begitu jalan ke kamar mandi.
0: Iya masih kuat.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya masih ngomong, masih bicara.
1: Masya Allah.
0: Iya, Ida.
1: Semoga husnul khotimah ya, turut berduka Kak Tantri. Salam buat keluarga ya. Oh, saya kira Tommy kita yang sakit deh. Oh, kukira kita yang sakit. Saya pikir informasinya itu Kak Tantri yang sakit sehingga dia tidak menelpon. Oh begitu, alhamdulillah
0: Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Saya lagi di sini jadi tidak pernah ngapa-ngapain, cuma fokus dulu.
1: Oh, sehat-sehat ki, insya Allah kalau begitu Pak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Insya Allah.
1: Kak Tantri, mau kita dengar lagu apa?
0: Mau lagunya. Tadi ada Rosa.
1: Hargai aku, ada Rosa. Terlalu cinta. Itu Budi.
0: Iya itu.
1: Kirim salam ki buat siapa Kak Tantri?
0: Kirim salam tadi buat Tika.
1: Ya, nah cari kita juga tadi Tika.
0: Iya.
1: Sama cari Ki.
0: Abdullah. Iya pulang ini, pulang acara taksia ya. Yeah. Semua monitor sudah. Kan udah nggak ada lagi.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi ada Amah, Mahrita. Terima kasih sapaannya. Pas itu tadi sempat Tika masuk. Pas itu monitor.
1: Oh.
0: Ada ini. Ada Pak Blasewa buat Hesti hadir besok malam Hesti. Ya, dekat kan dari rumahnya.
1: Oh
0: Hesti.
1: Iya tahu di Pare-Pare.
0: Iya tadi enggak ada saya lihat. Jadi saya bilang besok malam hadir. Tak sia malam juga. Terus laginya juga buat Pak Anwar. Makasih ucapan dukanya, berita dukanya. Terus ada Pak, setelah itu Pak Anwar, ada Bobby, ada Pak siapa, ada Bang Anwar, ada Bang Basuk.

0: Ih, pokoknya buat semuanya Bung Dam, tanpa terkecuali
1: Iya.
0: yang sudah menyapa Tantri, makasih ya sampainya. Soalnya baru monitor ini hari. Iya Bung Dam, terima
1: Terima
0: kasih.
1: kasih. Jaga kesehatan, Kak Tantri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Iya,
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Tantri di Parepare sudah bergabung. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam Kak Idang.
1: Iya, yeah. Hesti di Parepare.
2: Apa? Iya.
1: Oh, nah, Pak, nah, siapa kita di ini? Kita dengar sih.
2: Kak Tantri.
1: Iya, yeah. Datang ke beda Tasia.
2: Iya, besok tadi nggak sempat Kak datang Kak Idang karena ada acara di masjid.
1: Besok
2: ada
1: mau
2: kegiatan
1: paling.
2: Di masjid.
1: Besok mau.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik.
2: Besok pikatan terus.
1: Besok pitawa katan
2: terdatang.
1: Iya, kenapa Ki?
2: Kenapa timbul tenggelamnya RRI Pro 1?
1: Timbul tenggelam?
2: Iya, kadang besar, kadang kecil.
1: Oh begitu.
2: Kadang tidak didengar. Iya, kadang tidak didengar secara penelpon.
1: Kita dengar lewat mana kah?
2: HP.
1: RRI digital?
2: Iya.
1: Perasaan bagus di RRI digital.
2: Tadi bagus di kedengaran ini barusan.
1: Oh. Coba pendengar infonya di WhatsApp, apakah timbul tenggelam RRI digital atau cuma Hesti saja?
2: Ini di radio saya dengar ini timbul tenggelam kah?
1: Iya, yeah. Makasih info Tana.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Iya, lagunya Armada.
1: Armada. Hargai aku. Oke, okay, nanti.
2: Iya, lagunya Bang.
1: Yeah.
2: Amadi Grogok. Ada Batnya Nitasno. Ada Arbi di. Di mana itu Arbi kak?
1: Di Antang.
2: Makassar. Di Antang ada Pak Tantri, ada Arjuna. Ada Dima, ada Sri Dewoto,
1: yeah.
2: Buat semuanya Mikaidang, buat Kaidang semoga naik ke tanah suci.
1: Amin.
2: Dan
1: doa yang sama ya.
2: Dalam keluarga.
1: Amin. Yeah. Terima kasih
2: doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hesti di Parepare, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang apa ya?
1: Ruang apa, Wile? Ruang apa?
3: Lupa. Dan...
1: Ruang apa tadi kita bilang? Ada yang bisa dengar? Ruang.
3: Ruang rindu.
1: Iya.
3: Iya. Memori lewat lagu.
1: Oke. Okay. Baiklah. Dari siapa Ki?
3: Ini dari Arga di Sinjai.
1: Arga di Sinjai. Arga.
3: Anda dulu kadang informasi.
1: Iya, yeah, mungkin informasi apa?
3: Itu Pro 1 enggak bisa kedengaran di Sinjai lu sudah berapa hari.
1: Di Sinjai enggak bisa terdengar.
3: Iya, enggak ada di siarannya di berapa lagi itu?
1: 88,8.
3: Iya, tidak ada.
1: Dari sudah berapa lama?
3: Sudah 3 hari kayaknya.
1: 3 hari?
3: Iya.
1: Oh.
3: Jadi saya monitor ini lewat RRI Bone.
1: Oh, lewat RRI Bone ini?
3: Iya. Iya, beberapa hari ini.
1: Bagus sih kalau RRI Bone?
3: Bagus sih. Bagus sih, cuma di tempatnya di situ. Kosong nih.
1: Oke. Nanti diteruskan ya. Mudah-mudahan...
3: Iya.
1: Bisa normal kembali.
3: Bisa mau informasikan tapi tidak kita tembus.
1: Ah, bisa kita jual lewat WA.
3: WA aku rusak.
1: Oh, rusak WA tak. Oke lah, Arga mau kita dengar lagu apa tadi?
3: Saya ikutkan dengan lagunya Rosa.
1: Rosa terlalu cinta. Kirim salam Ki buat siapa?
3: Iya, sekarang baru lewat ada MST, Ramalang, Tantri, terus ada AME di Kalimantan, di Gerobak. Ada 14 sewa, ada Pak Gapur di Manjaling. Ardi juga tadi, salam kenal ya, Bu Abi. Ada Pika di Sabang, Bu Abi di Pemang. Layasari juga lah mendapat pendengaran.
1: Layasari?
3: Nah, iya, tepat. Siapa lagi? Pajar di mana ya? Pokoknya di daerah Lubrah, lu. Kakek di Bone. Tinggal di Topeng, sama. Buat semuanya tanpa kecuali, dia panggil sama semua. Buat kaidah lanjut tugas, masih ada. Selalu.
1: Amin. Terima kasih Arga Disinjai. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arga Disinjai, terima kasih sudah bergabung. Saya putarkan dulu mendengar lagu-lagu yang sudah di request ku. Oh iya, Kak Ahmad Yani tahu. Mungkin bergabung.
4: Arga Disinjai, terima kasih sudah bergabung. Saya putarkan dulu mendengar lagu-lagu yang sudah di request.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Apa? Ruang apa kita bilang tadi? Buru-buru, Ki.
5: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagai rindu. Oke. Memori lewat
5: lagu. Berbagai rindu.
1: Oke.
5: Memori lewat lagu.
1: Oke, dengar lagu apa?
5: Rosamo
1: terlalu cinta di.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Kirim salam Ki kayak nih.
5: Yang baru lewat ada Arga Disinjai, ada Tantri sama Esti, ada Ama Marita, ada Tika, ada Asar, ada Layasari, ada Dimas, Uli Ape, Rusdini Asir, yang Indrawan, Maimuna Ganing, ada Sri Sinta. Ada Bobby, ada Asri Diwotu, ada Nur Dimarus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Nasri Diansir, dan semua-semuanya Ibu Ngidam.
1: Iya. Yeah.
5: Makasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rosa sudah kami hadirkan lagunya malam hari ini menemani Anda semuanya, untuk Anda yang mungkin relate dengan lagunya pendengar ya, cinta yang justru membawa luka begitu ya, sulit melupakan, melepaskan, atau mungkin ada hati yang masih bertahan. Nah, memang seperti itu pendengar ya, terkadang kita memang bisa mencintai

0: Di seseorang begitu dalam, namun kita juga perlu belajar bahwa mencintai bukan berarti harus terus bertahan dalam kesedihan. Terima kasih buat yang sudah ikut bernyanyi lewat lagu dari Rosa Terlalu Cinta, dan sekarang sudah pukul 22:54 ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut bergabung malam hari ini, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, dan juga sudah cerita-cerita di Ruang Rindu. Dan saya terima kembali penelpon yang ingin bergabung malam hari ini. Halo Ruang Rindu, assalamualaikum. Halo Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana?
1: Dari Hakim di Bantai, Mas Ikan.
0: Hakim di Bantai. Apa kabar Hakim?
1: Kabarnya baik, Mas Ikan.
0: Baik ya. Sudah tidur istri?
1: Iya.
0: Sudah tidur istri? Istri tercinta?
1: Belum pi.
0: Belum?
1: Iya, belum tidur ini. Baru belum tidur ini.
0: Apa dia bikin?
1: Dia dengar Riri.
0: Dia dengar. Salam ya untuk Tante Anissa ya.
1: Iya, ada di sampingku.
0: Mendengar Ji.
1: Iya, mau gitu gitu.
0: Mana suaranya?
1: Ada Ji, jangan begitu dulu. Tadi aku dimati.
0: Oh, ada Ji tahu suara batuknya. Oke lah, kalau begitu mau Ki, saya ikutkan Ki Hakim ya. Lagunya Sebentar Hijau Daun Setiap Detik. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Buat Farwe Sewang, Pak Gapur, Puan Dato,
0: Puan Dato,
1: Santri, Ama Marita, Bu Sumi, semuanya ini pun dengarnya persatu RRI Pengester selalu. Di kata di Sabang, selalu masih dah. Semoga kaya raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Uki di Daya Makassar, nanti ada Puang Datu juga. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Iya Kak Uki.
2: Apa kabar Ridam?
0: Sehat-sehat Ji.
2: Alhamdulillah.
0: Kita iya sehat-sehat Ji.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sudah mengantuk Mi?
2: Ya begitulah. Dari tadi matiin di sudah.
0: Oh kodong. Dari tadi. Maafkan Kak Uki. Ih, batuk Ki kodong. Iya, langsung Miki pengen menyapa buat siapa Kak Uki? Baru minum.
2: Yang tadi baru lewat ada Pak Hakim, barengan di Anissa, ada Indah di Sopeng, ada Tika, ada Arbi, sama Mahrita, ada Kak Yanita bareng Kak Nurmina, ada Bunda Sofi, Nak Kristalara. Ada Mbak Tantri di Pare-Pare, turut berduka cita ya Mbak Tantri.
0: Betul.
2: Semoga almarhumah Husnul Khotimah.
0: Tantenya ya, jangan sampai ada salah paham.
2: Iya. Tantenya. Happy juga. Ada Nasriani Ansir, ada Wahida Martawati, ada Arjuna, ada Dimas, ada Fadil, Pak Riko, Sri Sinta, Maya, ada Deputri juga, ada Rosdiana Yasir, dan semuanya Mian lagi monitor. Buat Ade Idan, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon selanjutnya Puang Datu. Saya tunggu Ki Puang Datu, saya enggak tutup ini acara kalau belum Piki masuk.
3: Telepon selanjutnya, Puang Datu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Remo lewat lagu.
0: Iya, Remo, remote ya, remote TV.
4: Error Mori lewat lagu ya, remote TV.
0: Puan Datu, saya ikutkan Miki di.
4: Iya, ikut mas saja. Mami habis ini waktu.
0: Betul.
4: Iya.
0: Kirim salam Iki
4: Pak. Jumpa sama Pak Pak Hakim tadi bersama Dian Nisa, ada tadi Uki, Bobi, ya, dulu ada Sewa Pak Gapur, SD Nompo, Asri Wotu, Bahar Caming, Waida Matawati, Sinta MU, Dimas, siapa lagi sama Marita, Abdul ada Sewa, Pak Lupus, Rama,
0: Bunda Harpa tuh.
4: Di Selayar. Uki,
0: tempo hari ada yang bertanya, apa katanya nama, adakah Facebooknya atau Instagramnya Puan Datu?
4: Oh ada, Puan Endre.
0: Oh Puan Endre namanya.
4: Ya, iya.
0: Oh, okay. Nanti follow Miki pendengar di Puan Endre yang dulu bertanya.
4: Iya, terima kasih Bang Idam.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di ruang rindu, yang siap-siap tidur, atau ada yang masih sibuk selesaikan pekerjaannya, atau mungkin ada yang lagi di jalan, lagi di mobil, lagi di taksi online, lagi di motor sambil mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam Ki semuanya. Atau ada yang lagi asik main-main HP sambil monitor. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Bung Idam.
0: Iya, dari Bobby di Polman. Iya, Bobby, kirim salam Mikina.
1: Iya, enggak apa-apa. Menyapa buat Anissa, Anissa Hakim, Puan Abdullah Sewam, Pak Gapur, Bang Anwar, Daica, Indah, Ika Yuda, Ina Arfa, Ina Bunda Sofi, ada Rosiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Ikma, Mbak Santri, SP, Opading, Layasari, Aldi Hidayat, Seti Margareta, Ahmad Yanita Simun, Mabina M. Nur, ada Kak Uji, Kak Wahida, Ibu Sumi, Takir, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, iya.
1: Bung Ida, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar semuanya yang sudah kirim salam, request lagu, dan sudah nyanyi malam hari ini di lagu yang kita request. Selamat istirahat Ki semuanya, dan sampai jumpa kembali di ruang rindu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko dan pemilik toko menolak, kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran.

dua telinga dan hanya satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

DPR RI dengan Esensi Buku. Layar terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda sekali di udara, tetap di udara.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah 94,4 RRI Pro 1 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: 94,4 MHz Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya di setiap hari Jumatnya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Nasional. Maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 yang saat ini akan kami hadirkan untuk Anda langsung dari RRI Toli-Toli.
1: Apalagi dengan sekarang ini kita lihat di Kabupaten Toli-Toli itu sudah berapa hari ini berkabut.
2: Iya. Nah,
1: makanya saya harus bahas ini juga karena pentingnya kita ini menjaga alam. Mm-hmm. Nah, sudah beberapa hari ini Toli-Toli ini terlihat seperti berkabut. Kalau saya habis mengajar itu dari Dakopamen Desa Dungis, di MTS Istiqomah Dungis itu, kalau saya pada saat di Bajugan saya melihat arah kota itu putih semua.
2: Terus berkabut.
1: Iya, berkabut. Jadi saya teringat di kota Jakarta tidak pernah itu biru saya lihat itu langit di Jakarta itu. Jadi saya bilang mirip-mirip sudah di Jakarta ini aneh nih, Toli-Toli. Tidak ada biru-birunya sudah langit. Nah, ini sangat mempengaruhi sebenarnya dengan lapisan ozon yang ada di bumi kita sebenarnya. Makanya panas kan. Nah, saya heran juga kenapa bisa terjadi kebakaran hutan atau biasa orang disebutlah di media-media itu karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya berpikir ini bahwa ini orang kesengajaan dari oknum atau seseorang. Tapi tidak mungkin bersamaan. Umpamanya beberapa hari yang lalu di Desa Bilo ternyata bersamaan juga dengan Muara Besar.
2: Yeah.
1: Nah, kemudian juga di Desa Batilo. Nah, saya pikir dulu ini kebakaran lahan ini karena sakit hatinya sosok oknum mungkin mau sapu daun cengkeh tidak dikasih pemiliknya. Dia jengkel, dia buangkan apa puntung rokok. Seperti itu. Tapi setelah saya pikir kenapa bersamaan?
2: Iya, betul. Baik Pak Ustadz, mungkin ditahan dulu, ini ada penelpon yang bergabung. Ya, kita coba menyapa dulu Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, di Muhammad di Kota Bau-Bau.
2: Dengan Pak Muhammad di Kota Bau-Bau?
3: Iya, iya, iya.
2: Iya, baik, silakan Pak Muhammad.
3: Tentang apa tadi di sini, siarannya agak kesik-kesik.
2: Iya, topik kita untuk pagi ini Pak Muhammad yaitu merawat lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah.
3: Oh iya, merawat lingkungan, baru sampah di mana-mana, air, udara, semuanya terjebak, mohon ditebang. Itu bagaimana
2: Pak? Bagaimana, bagaimana Pak Muhammad?
3: Banyaknya undang-undang sekarang itu semuanya di semen Pak. Terus banyak aspal, banyak kendaraan, banyak terjadi polusi udara, polusi suara. Itu bagaimana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak aneh suaranya.
2: Iya, suaranya tidak begitu jelas, tetapi tadi saya sempat menangkap bagaimana kira-kira dengan sepertinya kayak mengaitkan antara kondisi yang ada sekarang ini dengan Maqasid Syariah itu seperti apa? Karena tadi sempat disampaikan sekarang sudah ada polusinya, sudah ada kebakaran hutannya, penebangan pohonnya. Ini seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Jadi kalau berdasarkan apa analisa yang diberita, ini sebenarnya berawal dari banjirnya Sumatera, Aceh, kan banyak itu pohon hilang. Nah, belum lagi dengan dilanjutkan di tahun 2006 di Kalimantan. Oh, luar biasa itu. Terbakar itu hutan, akhirnya kan dengan berhilangnya nih antara pohon hutan dengan atmosfer ini kan sangat berkaitan dia. Sangat berkaitan sekali. Semakin tebal itu lapisan ozon itu atmosfer, karena ada kaitannya dengan hutan, makanya saling berhubungan ini dua. Makanya dampaknya kita rasa dengan Kalimantan itu mungkin menipisnya lapisan ozon itu. Jadi dampaknya itu di daerah, di kabupaten lain sebenarnya. Tapi tidak perlu kita bicara jauh-jauh sebenarnya, bicara karhutlahnya Kalimantan. Di daerah kita saja masing-masing, tak? Apakah kita yang paling kecil saja, buang sampah saja. Nah, sempat saya itu ke dinas lingkup DLH, saya sempat wawancara bagaimana sistem pembuangan sampah di Kabupaten Tewi-Tewi. Ternyata masih open dumping. Itu pun sudah dilarang. Saya bertanya, apakah tidak dibakar? Ternyata rupanya tidak boleh dibakar sampah.
2: Didaur ulang?
1: Apa? Ditanam.
2: Ditanam dan didaur ulang ya?
1: Iya. Tapi yang jadi tanda tanya buat saya itu yang non organik itu tidak bisa hancur itu. Mau sampai kapan kira-kira ditanam terus itu di bawah, apalagi dekat kantor RRI ini? Seperti itu. Di sini sebenarnya kesadaran kita sebenarnya, kita ingin sekali dapat penghasilan yang banyak, umpamanya nelayan kayak di dekat Salamais itu atau di Kampung Pajala. Itu kan rata-rata aktivitasnya kan pelaut atau yang di dekat pasar Sumbolan. Pasti ingin dapat ikan yang banyak. Tetapi kesadarannya tanpa sadar membuang sampah non organik di laut. Makanya jangan heran kalau memancing sampai belakang Simatang atau di pertengahan antara belakangnya Kabetan dengan antaranya Simatang, jauh sekali. Karena sampah itu, kalau saya pulang dari Pulau Kabetan itu, sampah itu berserakan tuh. Luar biasa ini, yang plastik saja ini. Saya bertanya, kita kadang-kadang ingin sekali ekonomi kita, taraf kita naik, tapi kita bikin ulah sendiri dengan sampah yang kita buang sendiri. Padahal itu apa susahnya kita membuang sampah pada tempatnya sebenarnya? Kan sudah ada petugas sekarang. Ini yang paling kecil dulu. Nggak usah kita bahas karhutlah dulu. Kita bahas yang di sekitaran kita. Apakah kita menjaga ekosistem atau di lingkungan di sekitar kita saja?
2: Baik. Iya, Pak Ustadz, kalau tadi kan sudah ada bagaimana caranya dikaitkan dari Hafs al-Nafs, itu dikaitkan dengan makasih syariahnya. Kemudian ada juga yang namanya Hafs al-Mal, yaitu menjaga harta. Ya. Ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang secara bijaksana. Lantas bagaimana ini pandangannya dalam Islam dikaitkan dengan makasih syariahnya?
1: Tadi saya baru bahas tadi yang pertama itu Hafs al-Nafs, berkaitan dengan menjaga jiwa.
2: Jiwa.
1: Kemudian Hifzul Nasl dengan generasi. Kalau kita sering tidak menjaga alam kita, umpamanya dengan kebakaran hutan atau dengan sampah yang berserakan, apakah yang kita bisa tinggalkan nih, keburukan saja yang kita tinggalkan pada generasi berikutnya. Makanya Hifzul Nasl, generasi, menjaga keturunan. Kemudian Hifzul Mal dengan harta. Hutan ini kan, kita kan punya kebun. Hutan itu kan harta kita. Makanya harta kita itu kita jaga baik-baik. Kalaupun harta kita tidak jaga dengan baik, ini kebun kita atau alam lingkungan di sekitaran kita, pasti akan berpengaruh dengan jiwa kita juga, kembali ke Hifzul Nafs. Kemudian Hifzul Akal. Berkaitan dengan kita punya pikiran, kita punya akal. Di mana kita punya akal, sudah sering kita lihat, kita buang sampah, itu akal kita tidak digunakan. Makanya diperlukan itu akal, kalau saya buang sampah, dampaknya pasti kena ke saya juga, kan? Makanya itu makosis syariah sangat masuk sekali, relevan di segala bidang dia. Kemudian yang terakhir, Hifzul Ad-Din. Agama, apa kaitannya dengan alam semesta dan agama? Jelas berkaitan. Allah titipkan ya alam semesta buat kita dijaga.
2: Bukan untuk dirusak ya.
1: Iya, betul. Adin, kalau kita sudah rusak, kita punya nafsu, kita punya jiwa, pasti berpengaruh juga dengan kita punya akal. Jadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh dengan ibadah kan adin.
2: Sementara kebersihan merupakan sebagian dari iman ya.
1: Iya.
2: Oke, baik Pak Ustadz, ini sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara memanfaatkan alam dan juga menjaga kelestariannya nih Pak Ustaz?
1: Saya ingat dulu waktu saya sekolah dulu di Madrasah Aliyah Negeri di Tewi-Tewi, guru geografi saya pernah berkata, itu kalau pansar dulu, ada kan namanya sumber daya alam yang berkelanjutan. Maksudnya sumber daya alam yang berkelanjutan, ini masih diingat juga, ini pelajaran yang sudah lama ini. Maksudnya itu kita menggunakan alam semesta, bisa kita, umpamanya kita mau pakai pohon atau di hutan, jangan dihancurkan semua. Maksudnya jangan dijual, tapi dipakai seadanya saja, umpamanya bangun rumah. Seperti itu, supaya ada berkelanjutan. Nah, kemudian ada namanya penghijauan, ditanam. Makanya itu di Susumbolan itu ada, dulu kan berserakan sampah situ, sekarang sudah ditanam mangrove situ. Makanya itu yang dikatakan bagaimana menjaga alam semesta dengan perspektif Islam, kita jaga, kita pakai juga itu alam semesta, tapi sekedarnya, tapi ada berkelanjutan seperti itu.
2: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk di kesempatan pagi hari ini di dua line interaktif kami ya, pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sepertinya ada yang bergabung lagi. Saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Gafar di Tende.
2: Dengan Pak Gafar di Tende. Ya, silakan Pak Gafar pertanyaannya.
4: Terima kasih atas makan bersama saya. Salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbicara masalah lingkungan, kita sudah ketahui bersama bahwa adanya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi adanya penyebab-penyebab kebakaran ini disebabkan karena orang-orang ini kurang beribadah dia itu. Seakan-akan sedekahnya tidak ada, sehingga terjadilah timbul pembakaran seperti Pak Ustadz mengatakan, mungkin salah satu dilarang mengambil daun cingke, mungkin jengkel, lantaran dilarangnya mengambil daun cingke itu, sehingga dia buang puntung rokoknya, terjadilah kebakaran. Nah, itu masih titik-titik gitu, tapi sekarang disebabkan karena semua lingkungan ini rusak disebabkan karena manusia, manusianya, hatinya tidak ada hati. Hati itu adalah namanya Allah, itu hati itu namanya Allah. Nah, sehingga hati ini ya rusak namanya Allah. Kalau hati tidak bagus berarti kita sudah rusak namanya Allah itu. Nah, karena hati untuk kita, nama untuk Allah. Jadi ini kejadian-kejadian ini, musibah-musibah ini, ujian-ujian ini disebabkan karena kita kurang beristighfarnya. Jadi justru itu, kalau kita beristighfar namun hanya salah satu istighfar, insya Allah pasti akan terjadi, bisa jadi di antara kita ini ada seorang hamba yang doanya begitu tulus, pasti akan dijabah. Mungkin turun hujan, hilang ini kemarau. Nah, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Gafar di Tende ini juga berpendapat ya, bahwa ternyata apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari tangan-tangan manusia yang tidak memiliki kesadaran dengan menjaga lingkungan itu sendiri, Pak Ustadz. Nah, dalam pandangan Islam ini seperti apa sebenarnya, Pak Ustadz? Kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut, sementara seperti kata Pak Ustadz tadi, Allah memberikan kita alam semesta, kita diizinkan untuk tinggal di alam semesta ini bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga.
1: Ya, dari Bapak yang menelpon tadi itu sebenarnya bukan bertanya, tapi bagaimana menguatkan.
2: Iya, menguatkan.
1: Iya, artinya dia menambahkan. Jadi ada yang namanya syariat, ada yang sunnatullah, ada namanya kudratullah. Yang bagaimana itu sunnatullah melalui proses, umpamanya kayak ayam. Nah, bisa jadi ayam, ada proses dapat telur. Ada namanya kudratullah, tanpa proses seperti tongkatnya Nabi Musa, tidak perlu lewat proses telur embrio, dibuang tuh tongkat langsung jadi ular sempurna. Dalam kaitannya juga, kalau di kehidupan sehari-hari orang cari makan harus kerja dulu.
2: Iya, betul. Nah,
1: baru dia dapat gaji atau dapat upah, dengan itu dia pakai hidup. Tapi dalam kudratullah ada cerita-cerita, ini bukan cerita juga sebenarnya, di Al-Quran, di hadis. Kisah-kisah para wali yang tidak kerja, cuma buka lobo, ada makanan. Tapi tidak semua orang diberikan seperti itu. Kebanyakan kita kan harus imannya kita kan enggak sama. Jadi apa kaitannya dengan sunnatullah dan kudratullah dengan alam semesta ini? Lewat sunnatullah ini apa? Tidak semua itu alam semesta itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi ada juga lewat sunnatullah penyebabnya karena manusia itu sendiri lewat proses. Jadi kalau yang Bapak tadi dari tindik katakan ada kaitannya, bisa jadi meskipun 50-50 karena mungkin jengkelnya orang diambil daun cengkehnya.
2: Ada tapi, rasa sakit hati ya.
1: Ya, tapi wajar kan juga orang sekarang tidak mau kasih daun cengkehnya. Kadang disapu itu daun cengkeh, bukan daun lagi disapu. Kadang sudah dia petik itu buahnya.
2: Sudah dengan cengkehnya.
1: Jadi wajar kalau pemilik kebun jengkel juga tuh, ya dia pasang papan dilarang sapu daun yang pemiliknya juga mau sapu. Biasa kan ditebong itu pohon cengkeh. Jadi maksudnya begini, tidak semua itu bencana datang itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi ada lewat sunnatullah, maksudnya karena ulahnya manusia juga itu sendiri. Makanya dengan maqasid syariah ini sebenarnya menjaga keseimbangan, dijaga itu alam, kita pakai itu alam tapi dijaga juga kelangsungannya, kita pakai tapi jangan dihabiskan. Kita pakai itu hutan, kita mau ambil itu pohon, dibangun untuk kayunya dipakai untuk rumah. Tapi jangan ditebang semua. Umpamanya kalau di hutan pinjan, oh jangan ditebang semua itu. Bisa kena banjir, kasihan orang di pinjan. Karena pohonnya di sana kalau bisa dibilang tuh segede, biar kita peluk enggak mampu itu.
2: Betul.
1: Begitu juga dengan saya kata-kata kembali ke alam sekitar kita. Apakah kita menjaga alam kita sebenarnya? Tanyakan pada diri kita, hifzun nafs dan akalnya kita tadi. Kita sering mengkoreksi kadang-kadang Facebook, kembalikan shopping ke seperti dahulu. Karena shopping kan enggak kayak dulu lagi.
2: Yeah.
1: Jangan ke shopping plaza. Ya, karena ada orang bertanya bagaimana mengembalikan ekonomi, bilang kasih mati internet. Kasih hilang Shopee, kasih hilang toko hijau, kembali ulang itu. Apa?
2: Betul.
1: Selama ada internet, saya bilang, bagaimana kembalikan ini, bagaimana laut bisa banyak penghasilan, berhenti buang sampah plastik. Itu dulu saya masih, bapak saya dulu jadi imam di Kampung Fajala itu, kan sampingnya itu ada di bawah jembatan, iya, rumah imam itu. Sempat saya tinggal sih bapak saya jadi imam. Jelas-jelas saya lihat ini buang sampah non-organik di depan saya sampai duduk rumah, depan rumah itu. Plastik, ini tidak bisa dimakan.
2: Iya.
1: Tidak bisa terurai. Di situ kesadaran kita kalau umpamanya kurang ikan kita dapat atau alam tiba-tiba bergemuruh, itu karena ulah kita sendiri.
2: Betul.
1: Nah, kita ingin ekonomi lebih baik tapi kita rusak sendiri ekonomi kita lewat kita, diri kita sendiri.
2: Artinya harus ada tanggung jawab individu ya Pak Ustadz.
1: Iya, jangan diserahkan semua sama DLH.
2: DLH-nya kewalahan, tetapi sudah berupaya melakukan yang terbaik, masyarakatnya yang tidak sadar-sadar buang-buang sampah sembarangannya, Bu Ustaz.

0: Toha juga ini dia bilang di atas mimbar, tolong pisahkan sampah non organik dengan sampah organik. Ya, kemudian jangan buang sampah non organik, dia bilang di laut. Artinya, saya bilang agama ini bukan sekedar sholat saja menjaga lima waktu.
1: Betul.
0: Agama sholatnya bagus, tapi dia rusak alamnya Tuhan. Seperti itu.
1: Baik, Pak Ustadz, kita tahan lagi ya. Ini ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa di mana, Pak?
2: Ini Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio, silakan Pak Yasil.
2: Cuma tanya temanya tadi, apa ini temanya tadi?
1: Iya, temanya terkait dengan merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah.
2: Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini artinya ini adalah perhatian dengan masyarakat, dengan pemerintah. Ya tentunya ini masyarakat ini karena ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tentunya masyarakat itu lalu mencari contoh dari pemerintah itu sendiri. Jadi maksudnya di sini ada bunganya itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Bagaimana kira-kira bisa kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dengan masyarakat untuk menjaga semua ini lingkungan. Karena itu masyarakat banyak yang tidak sadar. Jadi bagaimana caranya supaya di dalam kehidupan ini bisa diimbau itu supaya ada yang betul-betul memperhatikan apa yang kita inginkan. Barangkali itu saja.
1: Baik.
2: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil. Kalau Pak Yasil mengatakan mungkin alangkah lebih baiknya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan apa yang sudah dilakukan, termasuk merusak lingkungan tadi itu, Pak Ustadz. Nah, ini kalau kata Pak Ustadz tadi kan sudah ada bagaimana kerja dari DLH, kemudian Pak Kabin juga sudah menyampaikan ke Pak Ustadz kalau bisa di mimbar jangan cuma halal dan haramnya saja yang disampaikan, tetapi bagaimana caranya untuk tetap menjaga lingkungan. Ini mungkin bisa ditanggapi juga ini, Pak Ustadz.
0: Betul, karena kata Pak Kabin itu dia bilang banyak orang sholat, dia jaga sholatnya, tapi apakah benar-benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi agama ini bukan sekedar untuk sholat saja, tapi bagaimana dengan lingkungan sekitar? Nah, sama dengan kita tamsilannya atau perumpamaannya, kita sering sholat tapi masih suka ganggu orang, masih sering memukul orang, tapi masih suka juga menggibah orang. Nah, sama dengan kali lubang tutup lubang, bikin amal
1: merusak lagi.
0: Merusak lagi. Nah, ini bayangkan saya punya tanah di Tuele. Saya punya tanah di Tuele itu pas samping Buronjong, itu buang sampah situ. Pas saya berdiri dibuang di tanah saya, tidak ada penghargaan sama sekali. Tapi saya diam saja di situ. Hifzul akalnya orang tidak berguna, saya bilang tidak. Dia tidak gunakan bahwa itu akan merusak. Padahal dia butuh air dari tuile, air dari situ.
1: Sudah merusak lingkungan, merusak hati orang juga.
0: Makanya saya berdiri. Mungkin tidak ditahu kalau yang berdiri itu pemilik tanahnya, karena tidak jarang saya cek itu tanah. Akhirnya buang sampah semua di itu. Saya lihat menurun homok, penuh dengan sampah. Akhirnya saya bilang, ini merusak alam sebenarnya nih. Saya bilang, ini pintar atau pintar-pintar bodoh? Saya bilang, kan kembalinya sama Anda juga. Makanya saya bilang, banyak orang cerita agama, tapi perlakuannya dengan agama tidak sebanding. Tuh, hari ini teori, banyak orang bercerita teori, tapi prakteknya di lapangan. Sama dengan halnya saya pernah dikritik, karena saya kan julukan saya guru masyarakat pedalaman, kan sampai pedalaman. Dikritik saya punya ceramah, tapi mbak kritik ini tiap pernah naik di mimbar dekat masjidnya saya, dekat rumahnya, takut dia demam panggung, tapi suka kritik orang begini-begini. Nah, artinya banyak orang cerita agama tapi tidak bisa mengimplementasikan langsung di kehidupan sehari-hari. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ini bagaimana sebenarnya maqasid syariah ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan itu sendiri, Pak Ustadz?
0: Bagaimana?
1: Maqasid syariah ini menjadi landasan ya bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan, terutama dalam menjaga lingkungan sekitar ini, Pak Ustadz.
0: Nah, makanya saya bilang tadi itu maqasid syariah, Pak. Jadi pandangan lima tadi, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dengan Imam Sabili. Yang penting kita amalkan lima indikasi ini, indikator ini, hifzul ad-din, hifzul al-akal, hifzul an-nafs, jiwa, Hifzul

0: Al-nasab keturunan generasi kemudian hibsul mal berkaitan semua ini. Makanya kita gunakan ini makasih syariah supaya untuk menjaga keseimbangan, terutama keseimbangan alam. Makanya itu di surah Ar-Rahman dikatakan wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Mizan kan artinya kita, kalau kita lihat timbangan, kalau di pengadilan negeri kita lihat itu timbangan kan. Mizan itu selamanya pengertian itu timbangan sebenarnya. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan? Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Begitu juga masalah agama, tidak boleh kita terlalu ekstrim ke kanan, tidak boleh juga ekstrim ke kiri. Di tengah-tengah bagus. Makanya dikatakan kita umat akhir zaman, umatan wasatan di tengah-tengah. Maksudnya
1: ada keseimbangan ya.
0: Iya. Makanya orang sering membaca ayat Al-Qur'an, maknanya umatan wasatan, kita umat akhir zaman ini umatan wasatan di tengah-tengah. Seperti itu, menjaga, kalau dikaitkan dengan makasih syariah dengan menjaga keseimbangan alam ini.
1: Baik. Ya Pak Ustaz, terkait dengan menjaga lingkungan masyarakat, masyarakat yang menjaga lingkungan ini tidak terlepas juga bagaimana nantinya kita mengedukasikan kepada generasi muda sehingga generasi muda ini lebih paham untuk kedepannya tidak membuang sampah sembarangan, bisa menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda agar kiranya kepedulian terhadap lingkungan itu lebih menjadi bagian dari gaya hidup anak muda saat ini nih Pak Ustadz, apa yang seharusnya dilakukan?
0: Saya sih lebih, sebenarnya tidak perlu ke generasi muda, yang saya perlukan ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Generasi muda ini akan melihat orang di atasnya.
1: Mencontoh ya.
0: Jadi harapan saya sebenarnya maunya itu tokoh agama, tokoh ustadz, janganlah sering membahas hukum, tidak selesai-selesai ini. Membahas halal haram, perlu juga dibahas yang namanya nih alam sekitar kita juga. Karena kebanyakan dai cuma membahas itu halal haram, surga neraka. Tapi bagaimana juga dengan di mimbar kita, kita jadikan edukasi bahwa perlunya kita menjaga keseimbangan alam. Jangan buang sampah, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah di laut. Karena kau mau makan ikan tapi kau rusak sendiri tuh ekosistem alam sendiri. Jangan bakar plastik. Ternyata pas saya ikut kemarin di Zoom, ternyata dilarang kita bakar sampah plastik karena itu akan mempengaruhi lapisan ozon juga. Bahkan itu ada satu berita terdapat, itu kenapa banyaknya, salah satunya itu kurangnya apa keturunan, karena itu pengaruh juga dengan polusi sebenarnya. Saya belum teliti ini, tapi ini orang-orang yang di bidangnya saja sebenarnya ini yang ahli dibilang geografi.
1: Jadi memang harus ada contoh yang diberikan oleh generasi muda ya Pak Ustadz ya.
0: Generasi muda kan pasti akan melihat juga yang generasi sebelum dia. Maksudnya generasi milenial. Kalau di generasi sekarang kan dibilang generasi Gen Z.
1: Iya betul. Iya, apalagi kan saat ini anak-anak muda sekarang, generasi Gen Z sekarang juga sepertinya kalau tidak ada contoh yang diberikan, mereka ogah-ogahan juga ini Pak Ustadz ya.
0: Iya. Makanya saya bilang tokoh masyarakat tadi kayak yang bertanya di Lampasio, ini perlu ada campur tangannya pemerintah bagaimana menginstruksikan setiap di kecamatan atau kelurahan menjaga alam sekitar, menjaga sampah. Cukup saja kita menjaga, jangan buang sampah dulu sembarangan, paling kecil aja dulu ini. Nggak usah terlalu tinggi bahas Kalhutra Kalimantan. Tapi bagaimana kita jaga dulu alam sekitar kita? Apakah kita masih buang sampah umpamanya non organik, umpamanya kita beli mineral baru kita buang sembarangan. Tapi di dalam masjid kita cerita jago masalah agama. Tapi di luar masjid buang sampah. Makanya saya katakan tadi, banyak hari ini banyak orang jago cerita agama tapi tidak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sehingga perlu adanya keseimbangan ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, mungkin ada terakhir ini Pak Ustadz, apa yang menjadi himbauan kepada masyarakat terutama umat muslim yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Bolon, Parigi Mouton dan juga di Korwil 4 Nusantara 4 ini, apa yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita merawat lingkungan dalam perspektif makasih syariah itu sendiri? Silakan Pak Ustadz.
0: Jadi yang saya ingin sampaikan, sebagaimana tadi waktu saya ketemu dengan Kabid di DLH, maka buanglah sampah pada tempatnya, kemudian pisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Kalau sampah organik kita buang sembarangan kayak kulit pisang, pasti akan terurai. Tapi sampah non organik pasti tidak akan terurai. Makanya dalam maqasid syariah diperlukan 5 indikator hifdz ad-din, perlunya keseimbangan dalam agama. Kalau kita hifdz nafsnya kita, jiwa kita bagus, pasti kita bisa mengamalkan agama, pasti kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Kemudian hifdz al-mal, harta ini hutan, kebun kita dijaga karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hifdz ad-din, titipan Allah Subhanahu. Kemudian hifdz nazal, ini akan berkelanjutan pada generasi kita. Jangan kita tinggalkan anak cucu kita itu dengan keadaan lingkungan yang sangat buruk. Kita tinggalkan dunia ini, tapi kita tinggalkan keadaan lingkungan atau hutan ini sudah berkurang, dengan jumlah lapisan ozon sudah berkurang. Kasihan generasi kita. Hifdzul akal, gunakan tuh akal kita. Kita mau cari makan, kita butuh ekonomi, tapi akal kita tidak kita gunakan, masih buang sampah sembarangan. Padahal itu akan berpengaruh timbal baliknya kepada kita, diri kita sendiri. Demikian apa yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ini kesimpulannya yaitu di mana kita harus merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab ya Pak Ustadz, bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dan juga tentu menjaga kebersihan ini dengan menghemat air dan energi, apalagi sekarang ini musim kemarau yang kekeringannya luar biasa, mengurangi pencemaran terhadap lingkungan serta melestarikan sumber daya alam sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama tentunya. Nah, kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada alam saja ya pendengar, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, kehidupan, seperti yang tadi dikatakan Pak Ustadz. Kabut asap sudah mulai terjadi di mana-mana, termasuk dampaknya ada di Kabupaten Toli-Toli, yang akhirnya juga Dinas Kesehatan sudah menghimbau kepada kita semua untuk menggunakan masker pada saat keluar karena berdampak pada kesehatan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan tidak berlebihan, insya Allah tidak akan melakukan kerusakan, di mana umat Islam juga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga yang aman dan tentunya dapat berkelanjutan. Untuk Mutiara Religi pagi ini pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli di Mutiara Religi secara berjaringan. Ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, SP Bau-Bau. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Insya Allah sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di topik dan juga waktu yang berbeda. Saya Seliwati pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Religi pagi hari ini.

Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

0: 94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perjumpaan kita di Makassar pagi ini, di Mutiara Pagi, kami telah hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya, tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kesimpulan kita hari ini soal kompensasi karena ada perbedaan persepsi soal aturan.
2: Nah, kenapa sampai anggaran sangat kecil? Ya, itu tadi karena adanya Perpres nomor.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita, DPRD Sulawesi Selatan soroti kompensasi listrik dan kuota BBM. Sejumlah cabor diisukan mundur dari pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan akibat keterbatasan anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya. DPRD Sulawesi Selatan soroti kompensasi listrik dan kuota BBM. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Komisi D DPRD Sulsel Selasa lalu menggelar rapat dengar pendapat menyoroti pengelolaan energi di Sulawesi Selatan terkait keluhan masyarakat pelayanan listrik, BBM, dan gas. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Kadir Halid menyebut pertemuan ini menjadi evaluasi penting. Salah satu poin utama adalah kompensasi bagi pelanggan PLN yang terdampak pemadaman. Masih ada perbedaan pemahaman soal aturan, sehingga DPRD berencana berkonsultasi ke kementerian terkait. Dikatakan, kalau aturan tidak sama dipahami, rakyat bisa dirugikan, tentu pihaknya akan menanyakan langsung ke kementerian soal regulasi kompensasi ini. Selain listrik, DPRD juga mempertanyakan kecakupan kuota BBM dan gas. Jika kuota tidak disesuaikan dengan kebutuhan, kekhawatiran kelangkaan bisa kembali terjadi.
1: Ini ya mudah-mudahan rapat dengan pendapat ini terakhir untuk PLN, terakhir juga untuk Pertamina ya. Ya mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi. Karena ini sudah 3 kali kita RDP untuk Pertamina, 2 kali untuk PLN. Kesimpulan kita hari ini soal kompensasi karena ada perbedaan persepsi soal aturan di Kepmen nomor 2 tahun 2025 soal pemadaman itu harus mendapatkan kompensasi. Jadi nanti kami akan pertanyakan kepada Kementerian SDM soal aturan ini, soal regulasi ini. Karena kalau regulasi ini tidak jelas daripada ada persepsi ya dari PLN, maka itu menjadi kerugian buat masyarakat.
4: Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Wahyu, menjelaskan kuota BBM Sulsel tahun 2026 turun sekitar 6,5% dibanding tahun lalu. Meski demikian, hingga akhir September, penyaluran justru berjalan 10% di atas kuota guna menjaga ketersediaan. Di awal September, Pertamina juga menambah pasokan hingga 100-200% di 24 kabupaten kota selama 10 hari demi menstabilkan stok. Wahyu berharap pemerintah provinsi mendukung usulan penambahan kuota ke pusat agar penyaluran tahap aman hingga akhir tahun.
5: Namun demikian, dengan kondisi tersebut, Pertamina itu tetap menyalurkan secara reguler normal hariannya. Dalam artian begini, kami selama tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 30 September, itu kami sudah menyalurkan setidaknya 238.245 metrik ton. Itu setara dengan penyaluran 10% lebih tinggi di atas kuota. Nah, hal ini tentunya untuk menjaga ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kilo di masyarakat.
4: Lanjutnya, terkait harga LPG di lapangan yang melonjak, Pertamina mengajak Pemda ikut mengawasi penyaluran dari pangkalan hingga harga patokan 18.500 tetap terjaga.
3: Pemerintah Kabupaten Maros perkuat data dan strategi tekan kemiskinan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau RPKD tahun 2025 hingga 2029. Dalam sosialisasi dokumen tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial dan ekonomi agar program bantuan lebih tepat sasaran. Menurut Wakil Bupati Maros, Andi Mutasim Mansur, tingkat kemiskinan di Maros saat ini disebut berada di kisaran 8% dengan jumlah penduduk sekitar 427.000 jiwa. Sejumlah strategis disiapkan, diantaranya memperkuat perlindungan sosial, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
7: Jadi penyusunan dokumen ini di dalamnya yang direkomendasi oleh tim ahli banyak langkah-langkah yang harus dijalani oleh Kabupaten Maros untuk penurunan kemiskinan di Kabupaten Maros.
6: Menteri Kadis Sosial Kabupaten Maros Andi Sufri Rizwan Akbar menuturkan, pemerintah juga mendorong masyarakat memperbarui data pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sesuai kondisi sebenarnya. Pemutakhiran data dinilai penting karena perubahan pekerjaan, tempat tinggal dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi penentuan kelompok penerima bantuan sosial.
8: Nasional itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, di mana penggunaan data tingkat kesejahteraan itu harus mengacu kepada DTSN. Yang kedua, peraturan menteri sosial RT nomor 3 tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3: Bupati Sinjai memerintahkan penyuluh dan dokter hewan turun ke lapangan menekan penyebaran flu burung. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Bupati Sinjai Ratnawati Arief meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperkuat penanganan flu burung agar penularannya tidak meluas ke wilayah lain. Bupati Sinjai mengarahkan penyuluh dan dokter hewan turun langsung ke masyarakat untuk memperkuat sosialisasi dan pencegahan. Langkah tersebut dilakukan menyusul flu burung yang menyerang ternak ayam kampung di sejumlah wilayah Sinjai. Selain sosialisasi, Dinas Peternakan diminta melakukan penyemprotan disinfektan, memberikan obat-obatan, serta melakukan tindakan pencegahan lainnya.
10: Ya, jadi penyemprotan, pemberian obat-obatan, dan tindakan-tindakan adaptif yang lain, karena harus semua dilakukan secara adaptif. Insya Allah, apakah itu pemberian obat maupun tetap menyampaikan ke masyarakat kewaspadaannya, karena yang kita hindari juga penularannya. Selain mencegah, kita tentu memangkas penularan yang lebih luas ke wilayah-wilayah yang kita tidak inginkan.
9: Ratnawati menyebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga dijadwalkan turun memberikan dukungan penanganan flu burung di Sinjai. Pemerintah daerah menargetkan penanganan dan pencegahan diperkuat agar virus tidak menyebar ke peternakan ayam broiler dan wilayah lainnya.
3: Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat potensi penyakit ISPA akibat cuaca panas. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini 3 harian, yakni pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Peringatan dini tersebut merupakan angin kencang dan udara panas di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Eko Nugroho, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai meningkatnya paparan debu selama kondisi cuaca kering yang dapat memicu gangguan saluran pernapasan. Dikatakan kondisi kering menyebabkan debu dan partikel lebih mudah berterbangan sehingga berpotensi terhirup masyarakat, khususnya mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Menurutnya, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi masuknya debu dan partikel ke dalam saluran pernapasan.
12: Artinya ya, karhutlah itu kan dampak asapnya. Kalau kita dampak kekeringannya yang menyebabkan banyak debu, partikel-partikel debu ketika tidak ditahan oleh masker, dia akan bisa masuk ke dalam sistem pernapasan yang menyebabkan terjadinya ISPA, ya infeksi saluran pernapasan akut, batuk, kemudian bisa menyebabkan adanya lendir, bahkan kalau lama dibiarkan bisa terjadi sesak. Nah, itu yang kita khawatirkan kepada masyarakat. Dan jangan lupa faktor-faktor cuaca itu juga perlu dilindungi tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi.
11: Eko juga meminta masyarakat menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan mencukupi waktu istirahat agar kondisi tubuh tetap optimal selama menghadapi cuaca ekstrim.
3: BBPOM Makassar amankan 2 tersangka penindakan temuan kosmetik ilegal. Selengkapnya kembali dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar berhasil mengamankan 2 tersangka dengan inisial F dan J di Kabupaten Goa pada 7 September 2026 sekitar jam 20.24 waktu Indonesia Tengah. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, dalam penindakan operasi ini ditemukan produk ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item atau sekitar 4.009 pcs, serta bahan baku produk rumahan, kemasan, dan label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Dikatakan adanya aktivitas produksi diindikasikan dengan temuan alat produksi sederhana berupa centong, spatula, mixer, timbangan, dan hot air gun. Dari kasus temuan ini, Yosef mengajak masyarakat untuk lebih bijak sebelum membeli produk kosmetik.
13: Pastikan pemerintah negara hadir melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang cukup pada kesehatan. Tentunya ini juga sekaligus memberikan jera kepada pelaku pelanggaran. Jera denda gitu. Prinsipnya saya harap masyarakat dapat melaporkan ya apabila memang melihat, mendengar ada informasi-informasi sekaitan tempat-tempat produksi. Karena ini sekali lagi beberapa teman, tiga kali teman yang kami temukan ini di rumah-rumah, rumah kontrakan ya, dan itu berbeda-beda. Ya, dan itu tutup, tertutup biasanya. Makanya tentu harapannya para warga, para guna, juga secara lebih peka untuk melaporkan apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Dan ingat sekali lagi, ingat selalu bahwa cantik itu tak harus putih. Yang penting sehat.
11: Ditambahkan, kedua tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan. Adapun latar belakang kedua tersangka merupakan seorang ibu rumah tangga, masing-masing berusia 39 tahun dan 32 tahun.
3: Cegah pelajar terlibat geng motor, pemerintah Kabupaten Maros perkuat sosialisasi hingga pengawasan orang tua. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah pelajar terlibat aksi geng motor yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Menurut Kepala Kesbangpol Maros Herwan, Pemkab Maros akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya tingkat SMP dan SMA.
14: Untuk menyikapi maraknya aksi geng motor yang berasal dari kalangan pelajar, utamanya pelajar dari SMP ya, yang kita lihat ini, tentu yang pertama adalah kita melakukan koordinasi pada TNI Polri untuk menindaki ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan aksi geng motor tersebut.
6: Sementara Wakil Bupati Maros Andi Mutasi Mansur menuturkan, sosialisasi akan melibatkan Dinas Pendidikan Para Guru dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sosialisasi tersebut akan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya geng motor dan aksi kekerasan berkelompok. Selain sekolah, pemerintah juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap batas anak, terutama pada malam hari. Orang tua diminta memastikan anak sudah berada di rumah dan tidak membiarkan pelajar berkeliaran hingga larut malam. Pemerintah menilai komunikasi antara orang tua dan anak penting untuk mengetahui aktivitas serta lingkungan pergaulan anak setelah pulang sekolah.
7: Itu tadi memberikan pemahaman kepada murid-murid Kabupaten Maros untuk menghindari keluar di luar jam sekolah, apalagi setelah pulang dari sekolah.
6: Pemkab Maros juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pelajar dan koordinasi dengan aparat keamanan menyusul adanya informasi keterlibatan sejumlah pelajar dalam aksi geng motor. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dinas Pendidikan Makassar usulkan 79 sekolah masuk program revitalisasi. Laporan Edwin Masud.
15: Dinas Pendidikan Kota Makassar berkomitmen memprioritaskan perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Sulaiman mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Haji Sulaiman menyebut, tahun ini Distrik Makassar mengusulkan 79 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana. Dari usulan tersebut, sekitar 40 sekolah tingkat SD telah terrealisasi, sementara untuk jenjang SMP sekitar 15 sekolah negeri dan swasta, serta sekitar 10 satuan pendidikan PAUD.
16: Tahun ini untuk
10: untuk revitalisasi sekolah yang ada di sekolah, kami mengusulkan 79, yang terrealisasi saat ini kurang lebih 40 untuk tingkatan SD. Kalau untuk SMP, terrealisasi saat ini kurang lebih 15 sekolah, baik negeri dan swasta. Untuk PAUD sendiri juga ada beberapa, kurang lebih 10 sekolah yang terrealisasi untuk PAUD, yang berproses juga sementara ada. Ini kami juga berupaya untuk melihat bahwa tingkatan sekolah yang mengalami rusak berat memang akan mendapatkan bantuan, apakah melalui program dari pemerintah kota dalam bentuk pendanaan APBD ataupun bantuan dari kementerian.
15: Menurut Aji, sekolah yang mengalami kerusakan berat akan menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan intervensi baik melalui APBD pemerintah Kota Makassar maupun bantuan dari kementerian.
3: Puluhan anak di Sulawesi Selatan terpapar ekstremisme dan radikalisme. Laporan bersama Karnila Kandi.
16: Sebanyak 34 anak di bawah umur di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan diketahui terpapar kasus ekstremisme dan radikalisme. Hal ini ditemukan atas penelusuran yang dilakukan tim Densus 88 Antiteror dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Tugas Wilayah Kasatgas WIL Sulawesi Selatan atau Komandan Densus 88 Antiteror Wilayah Sulawesi Selatan, Kombes Pol Agung Nofrian Thomas Sloman, saat berbincang di podcast RRI Makassar belum lama ini. Dalam keterangannya, anak-anak tersebut terpapar melalui konten-konten yang dapat diperoleh secara gratis di sejumlah media sosial.
17: Kita ada beberapa anak yang kita lakukan intervensi, yang di data kita ada sekitar 30-an. Jadi anak ini memang mereka terpapar konten-konten kekerasan terutama ya. Jadi mereka itu kita sebut nihilistic violence. Jadi mereka bukan yang motivasi atau berbasis pemahaman ideologi.
16: Memantau itu dari
17: biasanya mereka itu di game-game kemudian medsos. Karena ini kan apa ya, internet medsos ini masif banget tuh. Dalam sekali klik itu bisa terhubung ke yang lain, terhubungnya terus begitu terus.
16: Ditambahkan, pasca dilakukan pendampingan terhadap puluhan anak di bawah umur tersebut, pihaknya juga turut melibatkan peran orang tua serta dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Dr. Ita Isdiana Anwar, turut prihatin dengan kondisi tersebut. Dalam pendekatan yang dilakukan oleh Dinas DP3A Makassar, rata-rata anak yang terpapar ini kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Untuk itu, Dinas DP3A terus melakukan pendampingan secara bertahap terhadap anak-anak tersebut.
10: Kami melakukan pendampingan selanjutnya secara berkelanjutan, jadi nggak bisa satu kali ketemu selesai, nggak. Ini bertahap dan memang agak berat. Jadi pastinya tim kami dalam hal ini konselor psikolog itu ada tahapannya ya. Jadi bukan hanya setelah kasus ditemukan kemudian selesai, tetapi perkembangan anak tetap diperhatikan agar mereka dapat kembali tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.
16: Dokter Ita juga berpesan agar pengawasan terhadap anak-anak dapat dilakukan lebih intens oleh para orang tua, khususnya saat menggunakan internet dan fasilitas media sosial lainnya. Jika mendapati tingkah laku yang mulai berubah pada anak, dapat segera melakukan konsultasi ke Dinas DP3A Makassar untuk diberikan pendampingan secara bertahap.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, berharap hasil riset program Landalives bersama dengan ICRAF Indonesia bermanfaat untuk penanganan perubahan iklim. Laporan IIN Nur Fahraini.
18: Program Land for Lives yang merupakan proyek kerjasama untuk perubahan iklim yang dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia dengan dukungan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada di Sulawesi Selatan secara resmi berakhir. Kegiatan yang dilaksanakan selama 5 tahun menghasilkan sejumlah riset aksi-aksi Land for Lives yang saling menguatkan. Di antaranya tapak atau desa, bentang lahan atau kabupaten dan provinsi, praktik di desa memberi bukti lapangan bagi pendekatan di tingkat bentang lahan dan provinsi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel Kasman menjelaskan, hasil yang didapat dari proyek 5 tahun ini bukan hanya dokumen saja, tapi menjadi output dan aksi program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, dan seluruh stakeholder, termasuk juga pihak swasta, NGO, di mana nantinya dapat mengintervensi program ini. Lebih jauh ia menyatakan hasil dari program ini telah dari ICRAF dan bisa menjadi percontohan di Indonesia, apalagi dengan topografi yang dimiliki Sulsel bervariasi.
19: Kita juga di Sulsel salah satu sektor yang mendukung ketahanan pangan untuk di Indonesia. Kalau hulunya tidak dijaga dengan baik, pasti juga akan berdampak ke hilirnya. Nah, harapan kita perbaiki hulunya, untuk ekonomi masyarakat, pergerakan ekonomi, karena banyak program-program juga yang terkait di dalam ini, mulai hulu hilir sampai ke masyarakat, pergerakan ekonomi, itu harus berkesinambungan, harus sinkron. Jadi
18: Kasman berharap kedepannya program ini masih berlanjut karena ini bukan hanya satu daerah aliran sungai atau das, ada banyak das yang bisa nantinya diterapkan dari program ini. Sementara itu, Direktur IKRAF Indonesia sekaligus Koordinator Proyek Land for Life, Andre Eka Dinata mengaku, selama 5 tahun pelaksanaan program Land for Life, tantangan terbesar karena penanganan perubahan iklim bukan hanya melibatkan satu pihak saja. Karena masalah kompleks harus melibatkan multi pihak, bukan cuma pemerintah tapi juga akademisi, civil society, kemudian juga petani dan semua pihak itu bisa turut ikut serta. Andre berharap dari program ini pemerintah provinsi benar-benar bijaksana dalam mengelola lahan. Ada tiga hal yang telah disampaikan ke pemerintah provinsi.
20: Sebenarnya ada tiga resep simpel gitu ya untuk mengelola bentang lahan. Yang satu, pertahankan fungsi yang masih baik. Yang kedua, pulihkan bagian lahan yang sudah rusak. Yang ketiga, manfaatkan dengan bijaksana lahan yang ada. Kalau Sulawesi Selatan bisa membangun atau melakukan tiga resep ini, itu bentang lahan kita akan cukup siap untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, resepnya sudah ada di peta intervensi yang tadi kita serah terimakan. Di setiap bagian Sulawesi Selatan sudah dipetakan apa yang harus dilakukan. Mana yang harus dipulihkan, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang perlu digunakan secara bijak.
18: Andre menyatakan sejumlah daerah di Sulsel memang memiliki kerawanan dampak dari perubahan iklim, termasuk kabupaten yang terletak di pesisir. Inilah yang perlu mendapat perhatian.
3: Seminar Perkoperasian Bupati Lutim ingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, gerakan koperasi, dan masyarakat. Fitriani Rahman melaporkan.
21: Rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan diisi dengan seminar perkoperasian yang berlangsung di Gedung Ontai, Luwu Soroako, Kabupaten Luwu Timur. Seminar dibuka oleh Bupati Luwu Timur dan diikuti jajaran pemerintah daerah, insan koperasi, pengurus dan anggota koperasi, serta sejumlah pemangku kepentingan. Bupati Luwu Timur pada pembukaan kegiatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, gerakan koperasi, dan masyarakat dalam memperkuat koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
22: Di Luwu Timur ini dari 128 desa, sudah ada 77 desa kami yang sudah ada koperasi desa kelurahan merah putih. Ya. Dari 128 desa. Mudah-mudahan ini tetap berproses terus. Alhamdulillah dari 77 desa yang sudah selesai pembangunan fisiknya 100% itu, alhamdulillah saat ini sudah 68 desa yang sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas baik itu outletnya di dalam maupun kendaraan.
21: Melalui seminar tersebut, diharapkan lahir gagasan dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta daya saing koperasi di Sulawesi Selatan. Sejumlah narasumber hadir memberikan perspektif dalam pengembangan koperasi, diantaranya Eka Pandestari, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM, dan selain itu hadir Iwan Sumantri, budayawan dan arkeolog Unhas, Mesius, Kepala Bulog Palopo, Aprianto, staf ahli Bupati Luwu Timur, serta para Wansa Laude, Ketua Koperasi Vale. Kehadiran para narasumber dan berbagai latar belakang tersebut memberikan perspektif yang beragam mengenai penguatan koperasi, mulai dari kebijakan pemerintah, nilai budaya dan kearifan lokal, ketahanan pangan hingga praktek pengelolaan koperasi di tingkat daerah dan perusahaan. Seminar ini menjadi momentum untuk mendorong koperasi agar semakin profesional, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota dan masyarakat.
3: Sejumlah cabang olahraga diusulkan mundur dari pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan akibat keterbatasan anggaran. Laporan Zainal Abidin.
23: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang rencananya akan berlangsung pada bulan November mendatang kembali diterpa isu mundurnya sejumlah cabang olahraga akibat keterbatasan anggaran pelaksanaan. Sejumlah cabang olahraga dikabarkan mundur karena tidak cukupnya anggaran yang diberikan pihak pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan cabang olahraganya pada ajang multi olahraga antar kabupaten kota tersebut. Ketua Harian KONI Sulsel, Khalid Suang, saat dihubungi RRI mengatakan, ia secara pribadi sudah sempat berkomunikasi dengan pengurus dari beberapa cabang olahraga yang dikabarkan mundur dan mereka menyampaikan bahwa belum pasti mundur, hanya saja anggaran yang dibagikan pihak pemerintah memang sangat kecil sehingga mempersulit mereka untuk menyelenggarakan pertandingan cabangnya pada Porprov mendatang.
1: Saya sudah klarifikasi beberapa cabur deh, jadi bukan maksudnya mundur. Setelah saya konfirmasi, jawaban daripada ini semua dibilang bukan kita mau mundur, tetapi memprotes bahwasanya anggaran itu sangat minim karena tidak sesuai dengan ini. Nah, tetapi perlu juga dipahami deh, karena memang anggaran tahun ini sangat kecil. Nah, kenapa sampai anggaran sangat kecil? Ya, itu tadi karena adanya Perpres nomor 1 itu tahun 2000 sekian, bahwa efisiensi anggaran itu sangat. Ya memang kami juga ini, tapi juga maklumi kalau misalnya ada cabur yang mengeluh. Tapi kami tidak berharap jangan sampai mundur. Karena kalau mundur, selain merugikan cabang olahraga itu sendiri, juga merugikan daerah-daerah deh. Kabupaten, kota, ya cabang-cabang olahraga yang cabangnya kan, yang sudah mempersiapkan segala ini, sesuatunya, siap atletnya, siap apanya, kali kan multi-event.
23: Ia berharap pihak Dispora Sulsel bisa secepatnya mengadakan pertemuan dengan para pengurus cabang untuk bisa mencari jalan terbaik bagi pelaksanaan Porprov mendatang. Sementara itu, Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Sri Syahrir, saat dihubungi pada Kamis kemarin, mengkonfirmasi adanya rencana pengunduran diri sejumlah pemprov cabang dari pelaksanaan Porprov Sulsel November mendatang tersebut. Ia mengatakan, rencana pengunduran diri tersebut jika tidak adanya perbaikan kondisi dari pihak pemerintah provinsi yang membuat pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Porprov mendatang kepada KONI dan Dispora Sulsel karena enggan untuk mengulang pengalaman buruk di Porprov Sinjai Bulukumba lalu yang memaksa cabang menanggung kerugian finansial dalam jumlah besar. Meskipun demikian, Syahrir juga menyampaikan pihak cabang membantah berniat memboikot, namun menuntut jaminan kepastian dari Pemprov Sulsel dan KONI agar penyelenggaraan Porprov tidak kacau akibat minimnya dukungan fasilitas yang sesuai dengan standar kelayakan.
2: Isu mundurnya teman-teman itu betul rencana, ya rencana mundur kalau tidak ada perubahan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada silakan KONI dengan Dispora kolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan Porprov dengan anggaran yang seperti itu. Kita tidak mau terulang di Porprov Sinjai Bulukumba kemarin yang kita harus nombok begitu besar. Oleh karena itu, 21, sebenarnya bukan 21, lebih dari itu. Cuma yang kemarin yang menyatakan sikap itu, ya 21. Tapi ini bertambah, kayaknya ini hari ada sekitar 30-an. Yang sudah menyatakan seperti 21 kemarin. Ya, kita tidak ada niat untuk mau memboikot, tidak. Kita mau tetap menyelenggarakan itu. Tetapi apakah ada jaminan dari pemerintah provinsi maupun dari KONI bahwa penyelenggaraan ini tidak akan kacau karena tidak sesuai dengan standar kelayakan?
23: Ia berharap pihak pemerintah segera mengadakan komunikasi dengan pihak cabang untuk bisa mencari solusi terkait masalah ini agar penyelenggaraan Porprov Sulsel dapat berjalan dengan baik. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Wawancara Sorotan akan membahas Porprov di tengah tantangan defisit anggaran. Selengkapnya bersama Fitriani Rahman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara Sorotan. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Porprov, tentunya dibutuhkan banyak sekali anggaran. Dan nampaknya memang saat ini mengalami defisit anggaran tersebut. Apakah kemudian Porprov akan berlangsung seperti yang direncanakan? Saat ini saya bersama dengan Bung Mirdan Midin, salah seorang pengamat olahraga kita. Assalamualaikum, Bung Mirdan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Jaya, jaya, jaya. Dan Bung Mirdan, ini selalu saja masalah anggaran menjadi satu faktor yang selalu menjadi penyebab cabang olahraga kita itu mengalami kesulitan ketika ingin melakukan peningkatan atau prestasi atlet khususnya. Nah, di saat ini juga sudah ada Porprov dan juga mengalami hal yang serupa. Kira-kira apakah Porprov seperti yang ditargetkan dengan kualitas atlet kita yang sudah berupaya untuk masuk ke Pekan Olahraga Provinsi, itu bisa berjalan dengan baik atau seperti apa, Bung Mirdan?
5: Porprov atau yang dulu kita kenal sebagai Porda ya. Harusnya mencari formulasi baru. Jadi itu kan Porda dari dulu begitu-begitu terus. Beralih menjadi Porprov ya, dulu Porda. Tapi konsepnya begitu-begitu saja. Nah, harusnya ada format baru. Jadi misalnya bikin yang lebih spesifik. Katakan kalau dia balap motor, ya dia balap motor bikin tersendiri eventnya. Kalau dia softball bikin tersendiri eventnya. Sehingga dengan demikian, setiap cabur itu bisa mencari solusi pendanaan. Jadi tidak tergantung dari dana APBD. Nah kalau dana APBD yang kita harap, maka tentu pertanyaannya sampai kapan kita bisa mandiri. Nah sementara jika kita lakukan secara spesifik dengan formulasi, ya katakan per cabang tadi atau kelompok, ya kelompok cabang olahraga seperti yang akan dilaksanakan di bulan November di Jakarta, itu ada pekan olahraga nasional khusus untuk beach. Nah ada beberapa cabang olahraga di situ yang terkait. Nah kita bikin format-format baru seperti itu sehingga ada inovasi. Jadi kita KONI provinsi harus berani membuat formulasi. Nah seperti yang kita akan hadapi pada pekan olahraga nasional pantai yang akan dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah pada bulan November. Nah, Porprov ini harusnya mencari formulasi baru, tidak hanya berganti dari Porda ke Porprov. Harusnya ada formulasi. Nah, katakan ya cabang olahraga yang bisa dilaksanakan di perairan, itu kita kelompokkan, kita kelola dengan bagus, dan sponsor itu akan menarik. Nah, cabang olahraga yang apa namanya yang berlangsung di katakan Gantole ya dan terjun payung dan segala macam itu kita buat lebih spesifik dan cabang-cabang bela diri seperti itu martial art. Nah ini kalau kita mengharapkan sponsor akan masuk dengan formulasi baru ini kita akan mendapatkan sponsor yang tentu yang lebih banyak. Sponsor-sponsor nasional pasti akan banyak kalau formulasi pertandingannya, perlombaannya itu menarik. Nah kalau seperti Porda kemudian dilanjutkan dengan Porprov, itu hal yang biasa dan tidak menarik. Nah itu untuk bagaimana mengatasi persoalan pendanaan, karena justru ya saat ini kita memang agak susah dengan pendanaan, apalagi beda dengan di zamannya kita dulu. Itu bantuan dari pemerintah provinsi bisa langsung ke KONI. Nah sekarang nggak bisa. Sekarang ada undang-undang tata kelolaan keuangan. Jadi harus masuk dulu di dinas keolahragaan, setelah itu dinas olahraga masuk di KONI. Jadi tentu prosedurnya agak sulit. Dan juga anggarannya kan terbatas. Nah mau tidak mau saat ini KONI provinsi juga harus rela ikhlas melepaskan setiap cabang olahraga itu untuk membuat event dan membuat eventnya sendiri, KONI itu tinggal menjadi regulator saja. Nah insya Allah dengan formulasi-formulasi baru seperti ini, sponsor-sponsor nasional itu tentu akan datang dan akan membiayai daripada event-event kita ini. Baik. Seperti itu.
8: Berarti memang intinya adalah dibutuhkan kreativitas dalam mendesain pekan olahraga itu ya. Bukan hanya mengganti label dari Porda ke Porprov, maksudnya.
5: Betul.
8: Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang akan dilaporkan oleh rekan Sia Utami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan rekan Sia.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Makassar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini 9 Oktober 2026. Cuaca untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Cuaca untuk siang dan sore hari nanti umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Untuk malam hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan cuaca untuk dini hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Goa, Jeneponto, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, dan Takalar. Dan siaga potensi udara panas di wilayah Pinrang, Wajo, Sidrap, Sopeng, dan Goa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BBMKG Wilayah 4, saya Cia Utami melaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Cia Utami.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi media dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia meminta Dewan Pengawas LPPR RI memperkuat independensi dan kredibilitas penyiaran publik. Langkah tersebut diperlukan agar RRI tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan informasi masyarakat. Husnunia menegaskan, transformasi RRI tidak cukup dilakukan dengan memindahkan konten radio ke berbagai platform digital. Menurutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan harus tetap mengedepankan etika jurnalistik, verifikasi informasi, transparansi, dan kendali manusia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terpilihnya 5 anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031 melalui Komisi 7 DPR RI. Kelima anggota tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2026. Selain itu, pendengar, informasi dari dunia internasional, Dana Moneter International atau IMF mengatakan bantuan keuangan yang tepat sasaran lebih efektif melindungi masyarakat rentan ketika inflasi melonjak. IMF menilai subsidi secara luas bukan pilihan paling efektif untuk menghadapi kenaikan harga, dilansir dari Xinhua. Transfer tunai yang tepat sasaran dan bermanfaat sementara dapat membantu rumah tangga miskin menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut juga dapat membatasi beban terhadap keuangan pemerintah, dilansir dari sumber IMF pada Selasa 6 Oktober 2026. Rekomendasi tersebut disampaikan di IMF dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2026 yang berjudul Navigating a Shock-Prone World, Lesson from Cost of Living Crisis. Dalam laporan itu, IMF mengatakan bantuan pemerintah perlu diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Masih dari rri.co.id, pendengar, dari sektor regional kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan mengajak warganya memperbanyak konsumsi protein dan sayur guna menekan stunting, yakni melalui program Gerakan Makan Protein dan Sayur atau Gempur Stunting. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kebutuhan, maksud kami Kabupaten Bekasi, Asep Buhori, menekankan pentingnya pemerintah pemenuhan gizi seimbang khususnya protein dan sayuran, karena protein dan sayuran berpengaruh penting pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bekasi terus menggencarkan program Gempur Stunting seperti yang dilakukan di Kecamatan Serang Baru pada Kamis 8 Oktober 2026. Asep menjelaskan, program Gempur Stunting diharapkan dapat menjangkau masyarakat di 23 kecamatan, bahkan hingga tingkat desa di Kabupaten Bekasi. Demikianlah rangkaian informasi di Info Media kali ini yang langsung kami kutip dari rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: Dasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Pendengar, di jam 7 pagi saatnya Anda dapat menderingkan telepon kami untuk menyampaikan opini Anda, baik itu lewat WhatsApp atau telepon biasa kami di line yang sama 0821-3333-9440. Sekali lagi 0821-3333-9440. Pendengar, pelaksanaan Porprov akan dilaksanakan November nanti di Sulawesi Selatan. Tapi sayangnya ada beberapa isu yang mungkin tidak mengenakan. Nah, maka dari itu pendengar, kali ini topik opini kita yang akan diangkat yaitu anggaran defisit, akankah penyelenggaraan Porprov maksimal? Bagaimana menurut Anda? Dengan anggaran yang ada, adanya pembatasan dan juga efisiensi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan pelaksanaan Porprov yang harus dilaksanakan ini, bagaimana menurut Anda? Anggaran defisit ini akankah membuat penyelenggaraan Porprov ini maksimal? Atau justru Anda memiliki opini yang lain? Silakan Anda dapat mendaringkan telepon kami di 0821-3333-9440 bersama saya Irsan Saputra yang akan menemani Anda. Nah pendengar, mengobrol seputar tentang anggaran defisit, ini ada beberapa isu bahkan yang telah diberitakan oleh reporter-reporter kami sebelumnya, di mana salah satu isinya ini sempat membahas, mendengar, bagaimana sejumlah cabur yang diisukan, sekali lagi yang diisukan, mundur dari pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan akibat keterbatasan anggaran. Nah baik, pendengar, di sejumlah cabur ini yang menjadi isu juga ya, yang katanya dari isu tersebut ada beberapa cabur yang akan mundur, tapi memang dari pernyataan tersebut memang dinyatakan bahwa itu hanya isu, karena memang mereka memiliki keterbatasan anggaran dan mereka memiliki juga keterbatasan lainnya, sehingga kemungkinan tidak dapat ikut. Nah, untuk Anda yang mungkin belum sempat menyimak berita tersebut di jam 6 pagi tadi, kami hadirkan kembali bagaimana isu dari sejumlah cabur yang diisukan mundur dari pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan akibat keterbatasan anggaran yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Kami hadirkan kembali untuk Anda.
3: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang rencananya akan berlangsung pada bulan November mendatang kembali diterpa isu mundurnya sejumlah cabang olahraga akibat keterbatasan anggaran pelaksanaan. Sejumlah cabang olahraga dikabarkan mundur karena tidak cukupnya anggaran yang diberikan pihak pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan cabang olahraganya pada ajang multi olahraga antar kabupaten kota tersebut. Ketua Harian KONI Sulsel, Khalid Suang, saat dihubungi RRI mengatakan, ia secara pribadi sudah sempat berkomunikasi dengan pengurus dari beberapa cabang olahraga yang dikabarkan mundur, dan mereka menyampaikan bahwa belum pasti mundur, hanya saja anggaran yang diberikan pihak pemerintah memang sangat kecil sehingga mempersulit mereka untuk menyelenggarakan pertandingan cabangnya pada Porprov mendatang.
4: Saya sudah klarifikasi beberapa cabur deh, jadi bukan maksudnya mundur. Setelah saya konfirmasi, jawaban daripada ini semua dibilang bukan kita mau mundur, tetapi memprotes bahwasanya anggaran itu sangat minim karena tidak sesuai dengan ini. Nah, tetapi perlu juga dipahami deh, karena memang anggaran tahun ini sangat kecil. Nah, kenapa sampai anggaran sangat kecil? Ya, itu tadi karena adanya Perpres nomor 1 itu tahun 2000 sekian, bahwa efisiensi anggaran itu sangat. Ya, memang kami juga ini, tapi juga maklumi kalau misalnya ada cabur yang mengeluh. Tapi kami tidak berharap jangan sampai mundur. Karena kalau mundur, selain merugikan cabang olahraga itu sendiri, juga merugikan daerah-daerah deh. kabupaten kota, ya cabang-cabang olahraga yang cabangnya kan, yang sudah mempersiapkan segala ini sesuatunya, siap atletnya, siap apanya, kali kan multi event.
3: Ia berharap pihak Dispora Sulsel bisa secepatnya mengadakan pertemuan dengan para pengurus cabang untuk bisa mencari jalan terbaik bagi pelaksanaan Porpor mendatang. Sementara itu, Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Sri Syahrir, saat dihubungi pada Kamis kemarin, mengkonfirmasi adanya rencana pengunduran diri sejumlah pengurus cabang dari pelaksanaan Porpor Sulsel November mendatang tersebut. Ia mengatakan, rencana pengunduran diri tersebut jika tidak adanya perbaikan kondisi dari pihak pemerintah provinsi yang membuat pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Porpor mendatang kepada KONI dan Dispora Sulsel karena enggan untuk mengulang pengalaman buruk di Porpor Sinjai Bulukumba lalu yang memaksa cabang menanggung kerugian finansial dalam jumlah besar. Meskipun demikian, Syahrir juga menyampaikan pihak cabang membantah berniat memboikot namun menuntut jaminan kepastian dari Pemprov Sulsel dan KONI agar penyelenggaraan Porpor tidak kacau akibat minimnya dukungan fasilitas yang sesuai dengan standar kelayakan.
5: Isu mundurnya teman-teman itu betul rencana ya, rencana mundur kalau tidak ada perubahan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada silakan KONI dengan Dispora kolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan Porprov dengan anggaran yang seperti itu. Kita tidak mau terulang di Porprov Sinjai Bulukumba kemarin yang kita harus nombok begitu besar. Oleh karena itu 21, sebenarnya bukan 21, lebih dari itu. Cuma yang kemarin yang menyatakan sikap itu ya 21. Tapi ini bertambah, kayaknya ini hari ada sekitar 30-an. Yang sudah menyatakan seperti 21 kemarin. Ya, kita tidak ada niat untuk mau memboikot, tidak. Kita mau tetap menyelenggarakan itu. Tetapi apakah ada jaminan dari pemerintah provinsi maupun dari KONI bahwa penyelenggaraan ini tidak akan kacau karena tidak sesuai dengan standar kelayakan?
3: Ia berharap pihak pemerintah segera mengadakan komunikasi dengan pihak cabang untuk bisa mencari solusi terkait masalah ini agar penyelenggaraan Porpor Sulsel dapat berjalan dengan baik. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Nah, demikianlah tadi pendengar. Nah, untuk Anda yang dapat mendaringkan telepon kami kembali di 0821-3333-9440 seperti saat ini yang sudah gabung di line telepon kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, dengan siapa di mana?
6: Bang Upi di Bone.
2: Bang Upi, bagaimana kabarnya nih Bang Upi? Sehat-sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat-sehat walaupun masih kemarau.
2: Was, luar biasa ini Bang Upi.
6: Ya, walaupun masih kemarau tapi syukur saja. Apalagi kita menghadapi event sebesar ya, artinya yang punya Bone sebagai hostnya ya, atau semuanya.
2: Betul. Ya. Nah, bagaimana menurut ini Bang Upi? Apakah defisit anggaran ini akan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Porprov nantinya sehingga tidak bisa berjalan dengan maksimal, atau Anda punya opini sendiri, Tabe?
6: Ternyata saya sependapat dengan beberapa pengamat apalagi beberapa mungkin teman-teman pemerhati olahraga, karena suksesnya sebuah event olahraga tergantung juga dari beberapa faktor. Termasuk juga penganggarannya juga mendukung sekali nih sebagai komponen utama juga ini. Nah, kalau melihat dari apa yang terjadi sekarang, saya artinya asik mana ya, belum bisa mengatakan bahwa saya optimis atau pesimis, tapi masih was-was dulu ini, ya, masih madum-madum Pak dulu ini setelahnya Bang Irfan.
2: Yeah.
6: Apakah ini nanti berjalan dengan sukses atau bagaimana?
2: Iya. Yeah.
6: Artinya kan kalau saya sendiri mengatakan mau jelas sukses, semestinya apakah bisa dalam peraturan atau bagaimana, katanya setelahnya kan masing-masing cabang ini perlu mungkin mencari bapak aslinya, bapak angkat dalam sistem menunya ya, sistem penganggarannya ya. Kalau kita mengharapkan dari pemerintah mungkin memang katanya kita dihadapkan dengan ya, dengan peraturan pemerintah pusat dengan aslinya defisit anggaran.
2: Iya.
6: Artinya ada pembatasan anggaran.
2: Ada pembatasan anggaran ya.
6: Iya. Tapi kalau aslinya mungkin saya membenarkan pendapat saya. Salah satunya mungkin bagi saya mungkin yang area satu-satunya tidak artinya ini mungkin area mungkin termasuk artinya mungkin di solusi terakhir bagi saya mungkin para cabang olahraga cabur ini perlu mencari bapak angkat istilahnya. Iya, ya, walaupun artinya event ini event pemerintah, tapi artinya di sini kan nanti istilahnya kita setelahnya ya, lihat income-nya apa, income-nya ke depannya artinya setelahnya bagi hasil lah setelahnya mungkin setelahnya dari setelahnya bapak angkat pengusaha yang anu, pengusaha yang setelahnya pengusaha yang membantu
2: sponsor ya, sponsor sih begitu ya,
6: sponsor yang membantu sini. Mungkin artinya mendapat income juga artinya dari penyelenggaraan forum-forum ini. Mungkin setelahnya kita perlu ramu sedemikian cuma di waktu-waktu krusial ini karena melihat waktunya kurang lebih tidak cukup lagi sebulan ya, cukup yeah. lagi sebulan untuk pelaksanaannya. Ya, jadi mungkin perlu, mungkin bagi saya salah satunya mungkin untuk mengurangi industri kita enggak
2: dampak dari krisis ini ya, defisit anggarannya ini
6: mungkin yang paling utama saya cari bapak angkat kalau perlu kalau memang dibenarkan event seperti ini dicari apa bapak angkat karena jangan sampai punya apa saya sampaikan saya menyalahi aturan atau bagaimana dah
2: tapi
6: yang saya punya pikiran sendiri bang Ivan.
2: Baik.
6: Apalagi seperti disampaikan tadi oleh Pak Asri Zahrir bahwa sampai sekarang sudah sekitar 30 cabur yang menganu apa cabur yang mempermasalahkan masalah yang anggaran ini. Saya khawatirnya dia punya jangan sampai nanti jangan sampai punya tuan rumah dalam hal ini kabupaten Wajo dan kabupaten Bone selama ini dia akan menyediakan venue-nya tapi artinya penyelenggaranya tidak terlaksana.
2: Iya.
6: Sebenarnya kan mau mendala juga di sini. Iya, jadi mungkin perlu carikan ini masa anunya apa solusi konkretnya.
2: Solusinya ya.
6: Konkretnya karena sudah artinya istilahnya sudah mendekati ini Bang Irfan artinya sudah menghitung hari istilahnya kalau kita sudah masuk itu mundur ini.
2: Iya.
6: Iya, terima
2: kasih Bang Irfan. Oke, kalau gitu Bang Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Upi di Bone, baru saja bergabung lewat line telepon ya pendengar. Memang menyatakan bahwa kalau ya bagaimana kalau misalnya cabur-cabur mungkin ini mencari bapak angkat tanda kutip ini ya yang dimaksud sponsorship. Di mana sponsorship ini juga nanti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri dengan keikutsertaan caburnya. Nah, karena mengingat Bone menjadi salah satu tuan rumah yang memang kalau sudah disiapkan dan nanti tiba-tiba batal kurang dari satu bulan, ini dapat merugikan daerah juga. Padahal ini menjadi salah satu event yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat di sana. Nah, berikutnya lain telepon, ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.
2: Mbak Indah.
7: Salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Indah, bagaimana kabarnya?
7: Alhamdulillah karena Indonesia menang. Di timnas.
2: Jadi lebih bahagia ya?
7: Iya, bahagia sama lagi tong Garuda di dadaku.
2: Nah, tapi bagaimana dengan pelaksanaan Porprov ini, Mbak Indah? Ini kan kalau saya enggak salah Sopeng juga ya terlibat ya?
7: Iya, tapi tidak masih di tuan rumah toh.
2: Yang
7: ini masih tuan rumah itu Kabupaten Bone dan Wajo.
2: Bone dan Wajo.
7: Iya, dan dilangkaikan kabupatenku, tapi lewat kabupatenku.
2: Oh, begitu.
7: tapi kita di sini siap-siap nih untuk bikin UMKM.
2: Iya, saya pikir sekira ada venue yang dipakai di Sopeng juga, nggak ada ya?
7: Oh, kurang tahu juga, tapi yang jelasnya itu ada kayaknya konten di sini juga.
2: Baik-baik.
7: Ya kan, tapi terkait dengan tuan rumah, tapi yang jelasnya kita ikut semua kan.
2: Betul.
7: Ya, ini kan. Ini ya Pemprov ya. Walaupun itu Bone dan Wajo yang tuan rumah, tapi setidaknya di kabupaten lain itu berpartisipasi. Ya kan, dalam hal ini koni-koni yang ada di daerah kan itu berpartisipasi, tidak mungkin kan tinggal diam. Bagaimana, ini kan provinsi irsanya kan. Dan ada beberapa cabur itu yang memang sudah dipersiapkan karena ini kan mulai dari tanggal 7 November ya sampai 14 November ya. Ini 2020 di kegiatannya di cabur.
2: Iya, insyaallah.
7: Ya, dari kalau terkait dengan isu-isu yang katanya ada yang mengundurkan diri karena dananya atau gimana, kita belum tahu juga secara pastinya. Tapi kalau sudah hari begini baru mau mengundurkan diri, itu kan sudah tidak anu katon dafres juga. Gimana ya, jauh-jauh sebelumnya ini kan sudah masuk, tinggal menghitung hari. Sekarang kan tanggal 9.
2: 9 ya? Benar.
7: Nah, 9. Dan sampai sebulan lagi ya kan. Pelaksanaan pengen kita tunggu-tunggu dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Wajo.
2: Yeah.
7: Tapi kalau masalah dana, kalau kita apa namanya kerjasama atau apa, insya Allah akan tercukupi. Atau ini kan Irsandi, apalagi Kabupaten Bone kan, masa sih Kabupaten Bone tidak ini, siapa dulu dong bentang orang Bone kan, ya kan. Mungkin kan wakil gubernur kita kan Pak Andi Sudirman Sulaiman kan, mereka-mereka itu kan tidak mungkin kan tinggal diam, tidak mendukung cabur kita yang ada di Sulawesi Selatan ya kan. Kalau masalah anggaran, kalau dibilang dananya mendanai, insya Allah itu kalau kita di rakyat Sulawesi Selatan itu bisa kerjasama dan apapun bentuknya itu, Kaisang, kalau kita kerjasama saling mendukung bahu-membahu, insya Allah semua kegiatan itu akan lancar aman ya kan.
2: Yeah.
7: Tapi kalau ada yang tinggal diam berpangku tangan, tidak akan mungkin tercapai kegiatan itu.
2: Apalagi
7: ini kan daerah kita ya kan.
2: Yeah.
7: Karena daerah lain lagi kalau umpama dia butuh kita, pastinya kita bantu ya kan. Apalagi daerah kita sendiri ya kan. Nama daerah kita, nama kita ya kan.
2: Baik-baik.
7: Nama mata tidak terselip di situ, tapi yang jelasnya nama daerah kita, membawa nama harum daerah kita.
2: Baik, ya, baik.
7: Ya mungkin seperti itu. Jadi kalau dibilang salah pendanaan apalah, insya Allah itu akan terujuk ataupun ini tanpa apa di ini dan itu, tapi kita harus intinya itu kerjasama, toleransi dan gotong royong, apapun bentuknya insya Allah akan tercapai Kak Irsan.
2: Amin ya robbal alamin.
7: Pendapat saya pagi ini karena saya mau pergi nih, ada kegiatan.
2: Oke, kalau gitu Kak Indah.
7: Bertugas, sukses terus.
2: Amin.
7: Doa aku hari ini cuma berkah, jangan banyak-banyak masa yang berlemah di supaya langsing dan tambah.
2: Amin ya robbal alamin.
7: Salam olahraga, jaya.
2: Salam olahraga. Dan Mbak Indah tadi di Kabupaten Sopeng ya. Yang menjadi tuan rumah kali ini adalah Bone dan Wajo. Tadi Irsan pikir akan ada venue yang dipakai di Sopeng juga ya, tapi masih belum jelas juga nih. Tapi kalau dari tuan rumah berarti Bone dan juga Wajo kemungkinan terfokus di antara dua kabupaten tersebut. Nah, Mbak Indah menyatakan bahwa harusnya bisa terlaksana ini. Kalau kita saling gotong royong, terus saling bahu-membahu, ini harusnya bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana dengan komentar Anda yang di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Aldi Hidayat?
8: Ya, masih di Pangaparan Lembang.
2: Bagaimana kabarnya Bang Aldi?
8: Ya, masih kemar.
2: Masih kemarau ya? Kemana. Baik.
8: Asap ini melindungi yang biru.
2: Ini masih ini ya, masih kebakaran lahan di sana masih terjadi.
8: Walaupun itu di bukit-bukit.
2: Hmm.
8: Ini juga siarannya RRI kecil ya.
2: Oh begitu. Iya.
8: Harus dibenahi juga ini.
2: Oh, oke, baik.
8: Volumenya naik tapi suaranya masih kecil. Stereo sih, masih kecil.
2: Agak kecil suaranya ya.
8: Begitu.
2: Oke, baik. Kalau begitu, Bang Aldi, bagaimana opini Anda di pagi hari ini?
8: Terkait dengan ada beberapa cabur yang diisukan isu ya.
2: Tapi ini lebih ke anggaran defisit. Apakah pelaksanaan Porprov bisa maksimal nantinya dengan anggaran yang terbatas nih?
8: Nah, ini juga anggaran yang selalu jadi tumpuan dalam suatu pelaksanaan itu. Ini kalau anggaran berkurang ini kan setiap daerah sudah mempersiapkan segala sesuatunya di setiap daerah itu, cabur-cabur yang mengeluarkan anggaran untuk mendanai ini cabur-cabur ini. Nah, setelah diisukan bahwa ada beberapa cabang olahraga yang tidak jadi dilaksanakan, tentunya berdampak kepada pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan anggaran untuk mendanai cabang olahraga tersebut. ini harus namanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan setiap kabupaten kota yang ada di selatan. Karena ya, otomatis ini sedikit, bukan sedikit, banyak ya merugikannya pemerintah daerah. Namun bagaimana ada diupayakan supaya ini ya, hanya sekedar isu ya, diupayakan supaya tetap terlaksana untuk bagaimana ini cabang olahraga setiap daerah ini, cabang olahraganya bisa terlaksana seperti biasa.
2: Iya. Yeah.
8: Kalau setiap daerah itu kan selalu ada alasannya anggaran.
2: Mm-hmm.
8: Ya, jadi diupayakan supaya bisa terlaksana semua, supaya tidak ada berdampak kepada pemerintah kabupaten yang ada di sekitar Sulawesi Selatan ini tentang cabang olahraganya itu. Mm-hmm. Ya sekiranya itu saya singkat sih. Ya.
2: Baik kalau begitu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi Hidayat tadi ya, melalui line telepon baru saja bergabung, yang memang menyatakan harusnya sih bisa terlaksana ya. Dan jika terlaksana nantinya, ini kan tidak akan merugikan dari pemerintah kabupaten kalau begitu. Berikutnya kita bergeser ke WhatsApp pendengar, ada Bang Niko di sana. Selamat pagi Bang Niko.
9: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam olahraga.
2: Salam juga. Olahraga, Bang Niko. Pelaksanaan Porprov udah di depan mata, kurang lebih sebulan lagi ini, Bang Niko. Tapi anggaran yang defisit ini akankah penyelenggaraannya Porprov ini bisa maksimal? Menurut tak bagaimana ini, Bang Niko?
9: Tidak maksimal.
2: Tidak bisa maksimal.
9: Ya, bagaimana mau maksimal kalau anggarannya defisit, anggarannya terbatas. Nah, itu kan persoalan. Kalau toh mungkin dia akan jalankan hanya sekedar seremonial biasa saja, tidak ada target yang tercapai soal itu. Hemat saya adalah ketika kita melakukan pekan olahraga provinsi itu sebetulnya bukan hanya sekedar kita melakukan pertandingan dan sebagainya, tapi kita mengharapkan ada kualitas yang kita dapatkan di situ. Kualitas yang saya maksudkan itu adalah satu, misalnya kita akan memilih pemain-pemain yang akan mewakili Sulawesi Selatan di bidang olahraga apapun.
2: Yeah.
9: Jadi dari semua cabur olahraga yang ada itu, lalu kemudian kita memilih atau mencari bibit-bibit unggul untuk menjadi pemain tingkat provinsi, dalam hal ini mewakili provinsi untuk di tingkat nasional maupun di pertandingan-pertandingan yang lainnya. Tapi kalau anggarannya defisit, apa kita harapkan, Bung Irsan? Ya, artinya mungkin menurut saya mungkin akan tetap jalan karena ini ya siri napa aja misalnya.
2: Iya.
9: Akan tetap jalan, tapi itu bagi saya tidak akan maksimal, tidak akan kualitas yang, kalau kualitas pekan olahraga yang kita harapkan itu setingkat Provinsi Sulawesi Selatan, kalau dengan defisit anggaran tidak mungkin kita harapkan kualitas yang bagus. Apalagi dengan beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa ada beberapa cabor yang mengurungkan niatnya untuk mengikuti karena anggaran terbatas.
2: Baik.
9: Nah, anggaran terbatas ini kan jadi cabor di masing-masing kabupaten kota itu kan dibiayai oleh daerahnya. Kalau semuanya serba defisit, saya kira semua serba pengurangan anggaran, bagaimana apa yang mereka bisa biayai? Apa yang bisa mereka harapkan cabang olahraganya ke daerah? Kita mengharapkan bahwa cabornya membiayai sendiri, diri sendiri, tidak mungkin, Bung Irsan. Kecuali, tanda petik, ada beberapa cabor yang mungkin ada bapak angkatnya atau ada sponsornya, mungkin iya. Ataukah mereka melakukan musyawarah, mufakat, gotong royong untuk membiayai itu dari beberapa orang yang ada di cabor itu? Mungkin yang punya kepedulian terhadap cabang olahraga yang mereka akan pertandingkan.
2: Okay.
9: Tapi kalau tidak dilakukan itu, saya kira menurut saya kita akan lakukan sia-sia saja. Sia-sia karena maksud saya sia-sia dalam hal ini anggarannya defisit, apa yang mau kita harapkan? Tapi ini kegiatannya kita di semua kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan ini sepertinya dipusatkan di Bone semua.
2: Yeah.
9: Hampir semua. Nah, hampir semua pusat kegiatan di Sulawesi Selatan ini karena dipusatkan di Bone, karena ada dua putra Bone kita ini kan yang berkuasa di Sulawesi Selatan dan juga di Indonesia Timur. Jadi kita berharap bahwa mereka punya sirik di situ, mereka bisa membiayai itu karena berada di kampungnya.
2: Iya.
9: Itu kita sarankan saja, karena ini siriknya Pate ini, karena sudah, kalau kita tidak bisa bayangkan kalau 30 cabur itu dengan tidak ada biaya lalu kemudian mereka tidak ikut, saya kira 33 cabur kemudian dari 24 kabupaten kota ini, waduh, bisa
2: cukup besar,
9: bisa
2: ya.
9: Bagaimana ya, Bung Irsan ya? Nah itu jadi catatan saya adalah kalau berdasarkan pertanyaannya RRI bahwa apakah apa tadi Bung Irsan?
2: Anggaran defisit, akankah penyelenggaraan Parprov maksimal?
9: Apakah Parprov maksimal? Jawaban tegas saya tidak akan maksimal. Kalau anggarannya defisit, tidak terlalu besar. Maksud saya ini kan biaya olahraga ini kan biaya yang cukup makan olahraga yang sangat bergengsi dan memakan biaya yang cukup besar. Mana pemainnya, mana lapangannya, mana akomodasinya, apalagi di beberapa tempat tuan rumah Wajo dan Bone, artinya berarti kan ketika pertandingannya di Bone kemudian lalu kemudian ada pertandingan lagi yang harus dilakukan di Wajo, berarti mobilisasi pemain harus kesana kemari. Nah ini yang menurut saya, sehingga saya sedikit berani, tidak terlalu banyak berani, sedikit berani Bung Sen, bahwa saya mengatakan bahwa dengan defisit itu kegiatan pemprov kita, pekan olahraga provinsi kita ini tidak menjadi maksimal. Tanda petik, kecuali ada solusi yang lain dicarikan oleh dua putra Bone itu sendiri untuk mengatasi itu karena berada di kampungnya sendiri. Saya kira cukup.
2: Baik, kalau begitu Bang Niko, terima kasih banyak opininya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
9: Irsan, salam olahraga jaya.
2: Salam olahraga. Bang Niko Beni baru saja bergabung pendengar. Menyampaikan opininya, bagaimana tentang penyelenggaraan Parprov dengan anggaran defisit, akankah penyelenggaraan Parprov maksimal? Niko Beni menyatakan ini cukup pesimis ya, menyatakan bahwa dengan anggaran ini menjadi salah satu hal yang utama dalam suatu bentuk kegiatan. Jika memang dari awal anggarannya defisit, ini cukup sulit. Mengingat bagaimana tingginya mobilisasi, terus juga banyak yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Ini kan event akbar, event yang cukup besar. Sehingga memang pasti akan butuh anggaran yang besar untuk bisa menyelenggarakan ini. Tapi kasihan juga melihat adanya cabur-cabur yang akhirnya belum tentu bisa bergabung atau bisa ikutan karena adanya keterbatasan anggaran yang mereka miliki. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar? Anggaran defisit, akankah penyelenggaraan Parprov bisa maksimal? Untuk line teleponnya masih di nomor yang sama di 0821-3333-9440 yang akan kami angkat ya, telepon-telepon Anda. Di telepon biasanya 0821-3333-9440 atau mungkin nomor WhatsApp masih nomor yang sama di 0821-3333-9440. Dengan topik kita, anggaran defisit, akankah penyelenggaran Parprov maksimal? Silakan line teleponnya, ada Pak Iwan di Parepare. Selamat pagi Pak Iwan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung.
2: Selamat pagi, Bang Iwan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
10: Alhamdulillah, kabar baik dan kabar produktif.
2: Alhamdulillah.
10: Walaupun pare-pare tetap cerah ini ya, belum ada tanda-tanda saja.
2: Ini sama malah dengan Makassar
10: ini,
2: ya?
10: Malah ini, saya lihat ini pare-pare ini kabut di mana-mana ya. Cuman, iya. Kalau di daerah Pinrang kita melihat ke Parepare, kayaknya Parepare kabur dilihat. Tapi kalau di Parepare mesti melihat ke daerah tetangga yang kabur. Yang kabur, jadi luar biasa ya kabutin. Apa namanya?
2: Ini
10: asap.
2: Ini asap dari ini pun ya? Dari karhutla ya? Iya,
10: mungkin dari kebakaran hutan ini di mana-mana. Daerah Sindra Pinrang ini.
2: Baik.
10: Ya, nah, momen kesempatan ini orang buka lahan kebun ini.
5: Ya.
2: Baik, Bang Iwan, topik kita kali ini anggaran defisit. Anggaran defisit, akankah penyelenggaraan Porprov maksimal? Bagaimana menurut ini, Bang Iwan?
5: Ya, topiknya aja itu anggaran defisit, apakah bisa maksimal ya? Sudah tentulah tidak lah, Bang ya. Ya, jadi kalau memang isu ini benar bahwa akan ada pengurangan anggaran dalam hari ini diistilahkan defisit, ya pasti tidak maksimal jalannya ya. Karena ini Porprov di Sengkang ini, nah dari awal-awal banyak isu sebenarnya sih, Bung ya.
2: Iya.
5: Ya, dia pernah kita angkat isunya akan batal, kemudian isunya muncul lagi akan diambil alih ke Makassar. Nah, muncul isu ini lagi bahwa ya anggarannya defisit. Tapi kalau anggarannya defisit ya otomatis pasti akan berjalan ya. Tapi kalau saya berpendapat bahwa ya mau tidak mau harus dirasionalkan aja lah kalau menurut saya ya. Iya, dirasionalkan dalam artian bahwa kalau memang pelapun anggarannya hanya misalnya 20 cabur, ya, hanya itulah 20 cabur ini, mungkin sisa panitianya melihat cabur yang mana bisa diprioritaskan dalam porprov ini. Baik. Karena apa? Karena kalau terkesan dipaksakan ini, Bung, bahaya juga lah ya. Karena ini berbicara fiskal atau anggaran yang masuk itu, yang diterima oleh KONI. Siapa yang ketika ini dipaksakan, siapa yang mau bertanggung jawab ketika Porprov ini berutang misalnya ya?
2: Iya, iya.
5: Iya, iya, iya. Karena mungkin sudah ditentukan anggarannya oleh provinsi. Jadi kalau saya dirasionalkan aja, kemudian ya prioritaskan aja. Semua orang sebenarnya mau yang terbaik ya. Sama dengan APBD di daerah-daerah itu maunya semuanya APBD-nya tinggi. Iya, untuk melaksanakan perencanaan-perencanaan pembangunan di daerahnya. Sama dengan Porprov, semua orang mau bagaimana terakomodir semua cabur-cabur yang ada seperti biasanya, tetapi karena ada sesuatu hal ya yang kita tidak bisa hindari ya, mungkin orang-orang yang tidak paham terkait dengan fiskal atau anggarannya mungkin banyak tuntutan, kenapa bisa ini, nanti ini gubernur baru begini, nanti ini kok ada putra ini kan persoalan
2: aturan ya.
5: Iya, bukan persoalan bahwa ada yang tidak suka ini barang, cuma tergantung itu tadi itu, Bung, itu saya katakan fiskal, anggaran. Iya, itu anunya. Jadi saya kira tidak berpositif thinking aja lah bahwa ya mungkin karena ada yang prioritas oleh provinsi atau negara yang diprioritaskan terutama bahwa barang-barang subsidi untuk masyarakat ya. Mungkin itu yang diprioritaskan dibanding hal ini.
2: Baik.
5: Ya mungkin masih ada yang prioritas ya. Bukan bahwa olahraga tidak disukai atau tidak prioritas, tetapi inilah yang dimaksud dirasionalkan, disesuaikan dulu itu kemampuan anggaran dengan apa yang kita mau lakukan, Bu. Jadi kalau saya ya kita berpikir ini aja lah ya terkait dengan hal ini.
2: Berpikir rasional aja
5: karena,
2: ya.
5: Ya rasional lah ya, karena apa, intinya bahwa pemerintah tidak menghilangkan itu barang, bukan juga bahwa hanya menggugurkan suatu ini, tetapi kembali kita melihat secara global aja lah.
2: Baik.
5: Ya syukur-syukur kita pemerintah kita masih bisa mengatur keuangan untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya tentunya daerah-daerah pun juga pasti akan penyesuaian begitu, tidak serta-merta juga mungkin barangkali dia ikutkan cabur di daerahnya, mungkin karena daerah-daerah itu melakukan juga efisiensi misalnya atau faktor anggarannya, mungkin tadinya ini contoh misalnya mungkin 20 cabur yang diloloskan misalnya di pra porprov ya, tetapi karena mungkin persoalan

0: Baik.
1: Karena situasi kondisi yang tidak ada yang sangat penting, karena masyarakat itu pasti juga kami masih mau barang subsidi inilah, mau inilah. Inilah memang betul-betul pemerintah di sini yang penuh dengan beban sebenarnya, tapi oh boleh buat ya. Mau tidak mau ya harus memang menyesuaikan semua anggarannya itu, Bung. Itu.
0: Baik,
1: saya kalau kira begitu, Pak Iwan. Yang penting kita selamat ya, mudah-mudahan bisa Amin. Berjalan sesuai dengan anggaran yang dimiliki porprop yang ada di Wajo dan Bone ini, Bung.
0: Baik.
1: Sekiranya itu sesuai banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Iwan ya, baru saja bergabung lewat line telepon di 0821-3333-9440 di telepon WhatsApp. Nah baik pendengar, di manapun Anda berada, nanti Irsan akan kembali lagi. Kita istirahat sejenak dulu karena ada beberapa yang akan lewat untuk kami hadirkan untuk Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
4: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell, berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.
5: Oke, 3, 2, 1.
6: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
5: Bentar.
6: Kenapa?
5: Kok tiba-tiba jadi bule?
6: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
5: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
6: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
5: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
6: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
5: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
6: Enggak sih.
5: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
6: Iya juga ya.
5: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
6: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
5: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Makassar Pagi Ini.
9: Makassar Pagi Ini bersama saya, Irsan Saputra, kembali menemani Anda, pendengar. Masih di opini publik dengan topik kita. Anggaran defisit, akankah penyelenggaraan porprov maksimal? Bagaimana menurut Anda, pendengar? Anda masih punya sedikit waktu untuk bisa menyampaikan opini Anda. Bersama kami di 0821-3333-9440. Dengan defisit anggaran ini ada beberapa komentar tadi ya, seperti disampaikan Pak Iwan di Pare-Pare tadi, yang memang menyatakan bahwa jika defisit memang harusnya pembagian anggarannya harus lebih rasional. Jika memang tidak bisa semua cabang olahraga dilaksanakan, ya mari kita pilih-pilih aja katanya. Bagaimana jika pilihan dari olahraga atau cabang olahraga yang akan dilaksanakan juga terbatas, itu tidak masalah. Karena memang melihat adanya anggaran yang defisit. Jadi jangan dipaksakan penyelenggaraannya mungkin harus megah dan semua cabang olahraga bisa ikut. Tapi kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa. Kalau hanya sebatas beberapa cabang olahraga aja yang bisa berpartisipasi. Hal tersebut juga mirip ya dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Niko Bini yang ada di Makassar, yang memang menyatakan bahwa ya kalau defisit ya jangan dipaksakan, karena namanya penyelenggaraan besar itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar juga seperti porprov ini. Tapi jika memang mungkin bisa ada ayah angkat ya, dibahasakan tadi seperti demikian, ini untuk cabur-cabur ini mungkin ada yang akan membantu atau menyokong cabang olahraga tersebut untuk bisa maju ke porprov walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar? Silakan daringkan teleponnya di 0821-3333-9440 di ujung perjumpaan kita. Paling mungkin hanya tinggal satu, ya tinggal satu, maksimal sekali dua, itu pun sudah sangat maksimal bisa Irsan angkat teleponnya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di 0821-3333-9440 dengan topik anggaran defisit, akankah penyelenggaraan porprov maksimal? Dengan keterbatasan anggaran dan juga aturan-aturan yang berlaku yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bahwa adanya efisiensi yang dilakukan, sehingga para prof ini akan sedikit terdampak. Dan ada isu beberapa cabur yang mungkin akan menyatakan sikap untuk tidak bisa mengikuti para prof ini karena keterbatasan anggaran, bukan memboikot ya, bukan memboikot atau sengaja, tapi memang karena anggarannya nggak cukup, jadi ya nggak bisa ikut, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dengan total cabur katanya ada 30-an tadi ya, yang sudah menyatakan sikap, itu disampaikan oleh narasumber kita di berita sebelumnya tadi oleh rekan reporter kami. Baik pendengar, Irsan ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia terus mendengarkan kami, dan tepat jam 8 juga nanti kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI untuk mendengarkan updatean informasi terkini yang ada di wilayah RRI se-Indonesia. Karena kita akan dengarkan laporan-laporan dari rekan reporter kita se-Indonesia di warta berita nanti pendengar. Irsan sudah harus pamit undur diri karena sudah lewat 54 menit sisa beberapa waktu persiapan ya, yang Irsan butuhkan sebelum kita berpindah untuk menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon. Ada Bang Upi di Mone, ada Mbak Indah di Sopeng tadi, ada Bang Ali Hidayat di Pinrang, ada Bang Niko Bindi di Makassar, dan juga Bang Iwan di Parepare. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Semoga dengan adanya anggaran yang defisit ini, paling tidak bisa mentaktisi anggarannya atau mungkin pelaksanaannya bisa dimaksimalkan dengan anggaran yang ada. Jadi mungkin tidak bisa bermewah-mewahan, tapi dengan anggaran yang ada kami harap ini pelaksanaan Porprov bisa tetap berjalan dan juga tetap sesuai standar semuanya ya. Karena namanya olahraga, ini ada standar-standar setiap cabang olahraga yang memang harus dipatuhi karena begitu aturannya. Baik mendengar, Irsan ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di Opini Publik kali ini bersama saya Irsan Saputra. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara, di situ tidak tercatat.